0: Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Ini jadi perdana gitu, Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jamaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: berjalan. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondokgede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondokgede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Pastinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Di warga berbicara tentang fokus kita hari ini ya, sekarang saatnya Anda bisa menyampaikan pendapat Anda, tanggapan Anda tentang fokus kita hari ini. Sekolah SMA Negeri penuhi harapan warga Lereng Merapi. Baik, ada Pak Cu di Wonogiri bersama saya pagi hari ini. Selamat pagi Pak Cu.
4: Selamat pagi Mbak Wimantani.
3: Gih, monggo Pak Cu.
4: Sangat setuju saya Mbak.
3: Iya.
4: Karena apa? Masyarakat mendukung.
3: Iya.
4: Ini program dari Provinsi Jawa Tengah atau dari pusat Mbak?
3: Iya, nanti saya tanyakan ke narasumbernya ya Pak.
4: Oke.
3: Iya.
4: Nah ini akses anak-anak putra-putri nggak terlalu jauh dari sekolahan.
3: Betul.
4: Ya semoga jangan di Klaten, di daerah sekolah yang lain perlu dipikirkan.
3: Iya.
4: Matus manuwun Mbak.
3: Baik, baik. Terima kasih kembali Pak Cu di Wonogiri ya. Jadi akses untuk anak sekolah ini tidak lagi jauh ya. Karena memang baru diresmikan tanggal 19 Mei kemarin ya oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan menjadi SMA negeri pertama di wilayah Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang Klaten. Dan sebelum ada sekolah ini banyak pelajar dari Kemalang yang harus sekolah ke kecamatan lain dengan jarak yang cukup jauh. Awalnya di SMA Negeri 1 Kemalang bermula dari kelas jauh ya yang menginduk di SMA Negeri 1 Karang Nongko. 638055, selamat pagi.
5: Pagi Mbak Wi.
3: Ya Pak Edi.
5: Sehat warga, Pata Serah, Jalan Kulupang-Lupang, kalau nunggu tempel-tempel ini, kebesuan ini, sing parah ini, gede. Roti Ganep ke selatan itu, Kulupang-Lupangnya parah. Dok Sari, Mator, Lutan, ini nek buat sekolahan saya selalu mendukung untuk kebaikan. Okay. Cuma dari Menteri Pendidikan mudah-mudahan bisa beri apa ya perintah mulai anak TK sampai SMP atau SMA supaya akhlaknya dikedepankan ya, balas apa namanya tutur kata sopan santun apa tuh supaya ditegaskan lagi. Soalnya banyak sekarang anak-anak muda-muda, remaja-remaja pada tidak punya rasa sungkan, rasa ewoh-ewoh. Semoga Indonesia biar tambah lebih baik. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Edi. Kemudian yang di WhatsApp, ada, sebentar, Bu Seno ya. Oke, selamat pagi Mbak Wi, selamat tugas. Semoga selalu dikaruniai kesehatan dan kesuksesan. Baik, mungkin bisa memberikan tanggapannya Bu Seno ya, karena di Kemalang Klaten ini memang baru ada satu SMA negeri ya, yang ada itu ada SMK ya, yang mungkin tidak semua anak ya lulusan SMP itu cocok ya sekolah di SMK. Jadi warga Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten bisa bernafas lega setelah bertahun-tahun tanpa SMA negeri di wilayahnya sendiri. Dan kini impian itu benar-benar terwujud lewat berdirinya SMA Negeri 1 Kemalang. Sekolah ini di

diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan langsung disambut warga dengan antusias serta para pelajar tentunya ya, karena mereka selama ini harus mencari sekolah ke kecamatan lain karena wilayah mereka ini dikenal sebagai blank spot untuk pendidikan menengah negeri. Oleh karena itu pendengar, di tahun ajaran baru ini mereka siap untuk seleksi penerimaan murid baru ya. Nah, bagaimana dengan tanggapan Anda? Tentunya kami masih menantikan di 638055 maupun di WhatsApp 081 3900 15525. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, mendengar masih dengan warga berbicara tentang fokus kita hari ini ya, sekolah SMA negeri penuhi harapan warga Lereng Merapi. Kembali Pak Cu di Wonogiri. Baik, selamat pagi Pak Cu, monggo silakan tambahnya.
5: Tambah Pak Bima.
4: Boleh, monggo. Iya, silakan.
5: Ini guru harus siap ditempatkan.
4: Iya.
5: Paling jauh loh.
4: Oh iya. Betul. Iya.
5: Iya, karena sesuai lamaran ditempatkan dimanapun siap.
4: Oke.
5: Yang terakhir, jalan harus mulus, tidak ada
4: aksesnya
5: yang rusak.
4: Ya.
5: Perintah kepelayanan harus diperhatikan.
4: Oke, baik.
5: Makasih Pak Wimata.
4: Baik, terima kasih kembali Pak Cu ya. Jadi akses ini penting ya Pak Cu ya, supaya anak-anak yang akan sekolah pun juga tidak terhambat ya, karena jalan perjalanannya pun juga lancar. Ada Bu Seno Harjani di Klaten. Kami sebagai warga Klaten sangat apresiasi dengan adanya SMA di Kecamatan Kemalang yang terletak di Lereng Merapi, yang mana berdirinya SMA ini mengobati dari warga Kemalang dan sekitarnya bisa sekolah dengan jarak tempuh yang dekat. Semoga dengan adanya SMA ini dapat menciptakan generasi muda yang tangguh dan berkualitas. Terima kasih Mbak Wi. Ya, terima kasih kembali Bu Seno ya. Jadi dikatakan oleh Gubernur Ahmad Lutfi bahwa peresmian SMA Negeri Kemalang ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah ya dalam memenuhi pendidikan hingga pelosok desa ya. Jadi kemarin peresmiannya langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, dan informasi juga bahwa SMA Negeri 1 Kemalang ini dibangun menggunakan APBD Jawa Tengah 2025 dan mulai membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan 3 rombel ya, sekitar 108 siswa ya. Jadi ada kuota 108 siswa untuk 3 rombongan belajar ya. Jadi ini pastinya anak-anak lulusan SMP di Kemalang ya, di Kecamatan Kemalang akan berkompetisi ya untuk bisa mendapatkan kursi yang 108 siswa ini ya. Dan tentunya akan didukung oleh guru-guru yang benar-benar qualified ya untuk menjadi pengajar di sekolah tersebut. Baik, pendengar, nanti kita akan berdialog ya bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Boyolali, Basikun SPDMM, dan juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan ya Kemalang ya, Suprat. Dan tentunya kami nanti juga akan mengundang pendengar untuk langsung berinteraksi bersama kami di line telepon kami 638055 maupun juga di WhatsApp 081 3900 155525. Nantikan kehadiran kami di dialog pagi.

0: Ya, pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di tahun 2026 tingkat Kabupaten Klaten berlangsung di halaman Gor Gelar Sena Klaten. Bagaimana situasi terkini? Saya telah tersambung dengan reporter RRI Adam Sutanto. Baik, Bung Adam Sutanto, silahkan laporan Anda. Halo, selamat pagi, Bung Adam Sutanto.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silahkan laporan Anda.
1: Baik. Saat ini saya berada di Gor Gelar Sena Klaten, di mana hari ini berlangsung acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tingkat pagi ini memang sengaja digelar di lokasi ini karena memang kegiatan yang syarat itu dilakukan di halaman pendopo digunakan untuk kegiatan
2: Ketua Pengadilan Agama
1: Cycling Festival, sehingga praktis kegiatan tadi berlangsung di Gor Gelar Sena Klaten. Dan kami sampaikan kegiatan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini diikuti dari berbagai unsur seperti halnya dari unsur TNI, Polri,
2: ASN,
1: Dinas Perhubungan, kemudian juga unsur
2: dihormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Klaten,
1: Sekolah
2: yang saya hormati Ketua Tim Penggerak Penggerak Kabupaten Klaten, dan dihormati pimpinan sarjana dan instansi pendidikan Kabupaten Klaten yang hadir, Bapak Ibu ASN Kabupaten Klaten, hadiri dan usaha upacara yang berbakti,
1: dan juga dihadiri oleh Bupati Klaten.
2: Pada kesempatan ini akan saya bacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Sika Rugi Indonesia dan dalam peringatan 18 hari
1: Kebangkitan
2: tahun 2026 sebagai berikut. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, tepat pada hari ini 20 Mei 2026 kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar di pribumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah dari proses perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tatanan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu, ketidaktahuan, dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
1: Dan itu berkali mereka ini sekilas kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Klaten yang berlangsung di Gor Gelar Sena Klaten. Kembali studio, selamat pagi.
0: Baik, Bung Adam Sutanto, terima kasih laporan Anda. Dan pendengar, Anda terus bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda dengan dialog interaktif tentang Sekolah SMA Negeri Penuhi Harapan Warga Lereng Merapi bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Boyolali Basikun SPDMM dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kemalang ada Suprat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Kemalang Klaten, dan keberadaan sekolah tersebut dinilai penting karena satu-satunya sekolah SMA yang ada di kawasan lereng Merapi yang sudah cukup lama dinantikan oleh warga. Dan mengapa baru sekarang terwujud, bagaimana juga kemudian antusias warga masyarakat dan semua persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa baru di tahun 2026-2027 yang perdana nanti, kita akan segera berdiskusi bersama para narasumber kami sesaat lagi. Nantikan kami pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, Anda terus bersama kami di Pro 1 dan kini saya telah tersambung dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Boyolali, ada Pak Basikun SPDMM. Selamat pagi, Pak Basikun.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basikun dalam perjalanan ya, Pak, pagi ini.
1: Dengar,
0: Pak. Nggih.
1: Iya, ini ke Klaten.
0: Oh, ke Klaten, nggih, Bapak. Baik, kemudian ada Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kemalang, ada Pak Suprat Widoyo. Pak Suprat, selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Bibi, Pak Basikun.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wow, ini warga Kecamatan Kemalang, terutama untuk adik-adik lulusan SMP, senang sekali nih ya, karena sudah ada SMA negeri baru yang satu-satunya ya di Kemalang Klaten. Nah, saya ke Pak Basikun. Bapak, sebenarnya pertimbangan utamanya apa nggih akhirnya sekolah SMA negeri 1 ini diresmikan setelah ditunggu-tunggu bertahun-tahun, karena seperti itu. Pak Basikun, silahkan.
1: Ya, satu dari sisi program prioritas baik Gubernur Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah perluasan akses layanan belajar bagi warga masyarakat, yang memang untuk wilayah Kemalang ini keinginannya sangat besar, luar biasa. Ini sejak lama berharap ada sekolah yang bisa menampung, membuka akses bagi anak-anak yang di sekitar lereng Merapi ini bisa sekolah, sehingga ini gayung bersambut antara keinginan masyarakat dengan ditangkap oleh programnya prioritas gubernur maupun dinas pendidikan, sehingga alhamdulillah dari tahun 2025 kemarin sudah dibangun tahap 1 dan bisa kita saksikan bangunan inti yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran sudah selesai dan hari kemarin baru diresmikan oleh Pak Gubernur Jawa Tengah.
0: Iya.
1: Ini dan tentu sangat membanggakan kita semuanya.
0: Oke. Okay. Di Kecamatan Kemalang ini memang diprioritaskan ya, Pak ya?
1: Ya, karena Kemalang ini salah satu dari 22 wilayah yang blind spot.
0: Okay.
1: Yang artinya tidak ada SMA, SMK ataupun SLB baik negeri maupun swasta. Sehingga para lulusan SMP ini kalau masuk jalur zonasi jelas terpental, tidak mungkin akan bisa. Nah, kemudian bisanya jalur prestasi. Padahal anak-anak di lereng Merapi ini kan ya tentu ada yang pintar, tapi juga ada cukup banyak yang keterbatasan. Sehingga satu-satunya ya harus ada sekolah di wilayah tersebut.
0: Iya, kalau di Kecamatan Kemalang sendiri kebutuhan sekolah untuk menengah ini seberapa banyak, Pak, sesuai data yang ada?
1: Ya, ini di Kecamatan Kemalang ada SMP, kemudian baik yang negeri maupun swasta, sehingga ini yang kemarin dari kelas jauh SMA Negeri Karangnongko itu sudah 3 rombongan belajar ya. Jadi 3 rombongan belajar pun itu masih cukup banyak anak-anak yang ke Karangnongko sendiri ataupun ke kecamatan lain. Ini tentu ke depan harapan kita semuanya ya sudah terakomodir di wilayahnya, kecuali bagi anak-anak yang berprestasi istimewa itu bisa memilih ke sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu.
0: Oh, iya. Baik, saya ke Pak Suprat ya. Pak Suprat, sebenarnya sejak kapan ini masyarakat sendiri mengusulkan adanya SMA negeri atau merindukan adanya SMA negeri di Kecamatan Kemalang sendiri, Pak?
2: Enggak, terima kasih. Sebetulnya sudah lama harapan itu muncul, sudah sekitar 8 tahun yang lalu. Tapi terasanya setelah ada program pendidikan, program zonasi, afirmasi itu kebutuhan ataupun pelayanan pendidikan itu agak terhambat. dikarenakan waktu kena Yunasi itu kan ke Malang tidak ada sekolah menengah atas, baik SMK, SMA, yang ada di wilayah kami yang bisa masuk di Yunasi. Karang Nongko mungkin hanya sebagian desa di Kemalang yang bisa masuk. Terus Sleman juga beda provinsi, ke Boyolali beda kabupaten. Jadi karena faktor Yunasi itu terus saat itu ada inisiatif ada sekolah virtual dan juga sekolah kelas jauh itu. Di tahun 2020 merintis itu 21 terus muncul sekolah kelas jauh SMA Negeri Karang Nongko yang saat itu masih pakai awalnya pakai tenda itu Mbak. Pakai tenda pembelajarannya terus kita pindah ke sekolah di gudang ataupun perpustakaan, sebagian ke balai desa, aula balai desa Tlogowaku. Awalnya seperti itu, terus kelas jauh berkembang terus, muridnya tambah terus, terus kita koordinasi dengan dinas pendidikan juga provinsi maupun kabupaten untuk bisa merealisasikan pembangunan, dan alhamdulillah 25 sudah terbangun. Terus kemarin tanggal 19 hari Selasa diresmikan langsung oleh beliau Bapak Gubernur, disaksikan juga oleh Bupati dan Dinas.
0: Ya. Sekolah jarak jauhnya itu kemarin memakai apa Pak? Pakai virtual ya?
2: Ya, tatap muka.
0: Oh, tatap muka.
2: Ya, tapi Pak Guru, Bu Guru dari SMA Negeri Karang Nongko yang naik yang mendekati ke sekolah jauh yang di rumah warga, saat ini di rumah warga dan di aula balai desa.
0: Setiap hari juga Bapak Ibu Guru ini harus naik ke Malang pada waktu itu?
2: Setiap hari, setiap mata pelajaran mereka tahu, meskipun dengan kondisi juga jauh dari SMA Negeri Karang Nongko, dan juga fasilitasnya terbatas sekali karena yang di Bali itu kemarin yang di gedung serbaguna itu belum ada dindingnya, masih terbuka. Kita lihat kanan kiri bebas
0: seperti sekolah alam ya Pak ya.
2: Iya.
0: Pak, setelah ini dibangun dan kemarin tanggal 19 ya Pak ya, baru kemarin banget diresmikan oleh gubernur kita Pak Ahmad Lutfi. Seberapa besar nanti ya dampak ekonomi sosial bagi keluarga jika anaknya kalau kemarin kan harus karena terlalu jauh akhirnya ada daring tadi ya. Ada sekolah jarak jauh tadi ya Pak ya. Gurunya yang harus datang. Nah, pada waktu itu dampak sosial ekonomi dari keluarga warga orang tua sendiri seperti apa nih Pak?
2: Sebelum ada sekolah atau kampus jauh, kelas jauh, tapi anak-anak kami di Lereng Merapi khususnya di Kecamatan Kemalang ini kan yang melanjutkan pendidikan di SMA atau yang derajat itu kan ke bawah Bu, ke Klaten, paling dekat Karang Nongko itu sekitar 15 km itu paling dekat. Terus sebagian juga ke Boyolali, sebagian wilayah Jogja. Dan sekarang setelah adanya SMA Negeri 1 Kemalang ini tentunya dampak ekonominya cukup nantinya cukup meringankan dari orang tua wali murid, karena jarak tempuh yang lebih dekat, pertama tentunya jarak tempuh yang dekat mengurangi pengeluaran bensin, mungkin uang jajannya lebih ringan, itu Mbak. Jadinya banyak sekali dampak positifnya setelah ini nanti mulai pembelajaran di SMA Negeri 1 Kemalang, dan juga Yunasnya pasti Kemalang kan masuk semua.
0: Betul.
2: Nanti, nah, kita menjadi harapannya masyarakat minat belajarnya lebih tinggi. Kalau kemarin banyak alasan tidak mau sekolah melanjutkan karena jauh dari rumah.
0: Ya artinya kemarin banyak anak-anak putus sekolah ya Pak ya?
2: Betul. Salah satunya karena mungkin dia prestasinya juga orang-orang lereng gunung kan mungkin di akses pendidikannya itu juga terbatas. Banyak juga minatnya dari awalnya kurang, jadi untuk belajar ngajarnya juga mungkin kalah kalau dengan yang di perkotaan waktu-waktu itu. Kalau sekarang mungkin media sosial semua bisa mengakses, jadi untuk pembelajaran saya yakin juga sama.
0: Iya.
2: Prestasi juga banyak, yang kelas jauh kemarin juga banyak prestasi yang sudah ditoreh dari anak-anak kampus 2.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Basikon lagi. Pak, tadi ada sekolah kelas jauh ya Pak ya. Kemudian bagaimana nih prosesnya ketika anak-anak ini karena menjangkau ke Karangnoko kan jauh tadi ya. Ada yang 15 kilo dan lain sebagainya sehingga membuat anak-anak banyak yang gak mau sekolah karena jarak jauh. Nah ketika kemudian ada ide kelas jauh, kemudian bagaimana prosesnya nih menjadi apakah ada komunikasi dari pemerintah desa ke dinas pendidikan atau seperti apa ini Pak?
1: Ya ini kelas jauh kan program secara nasional juga
0: yeah.
1: Termasuk untuk menjembatani kecamatan-kecamatan yang kemarin masih tidak masuk zona, salah satunya diatasi dengan pembukaan program kelas jauh, dan ada juga kelas virtual, tapi yang untuk Kemalang ini adalah kelas jauh. Nah kelas jauh itu belajarnya sama secara fisik, hanya tidak di kampus utamanya, tidak di sekolah utamanya, jadi Karang Nongko tapi buka di Kecamatan Kemalang. Nah sehingga materi pembelajarannya, kurikulumnya sama, hanya guru-gurunya yang perjuangan ini. Jadi setiap ada jam mengajar ya harus naik ke Kemalang. Itu juga orang tuanya sudah teratasi, tapi dari sisi guru ini juga perjuangan karena mengajar di kelas jauh yang juga gaji tunjangannya sama dengan yang hanya mengajar di satu tempat, sehingga memang ini agak merepotkan bagi guru, tapi luar biasa teman-teman guru kalau sudah ada kebijakan, ada program, sambutannya juga sangat bagus. Mengajar apa di Kemalang ini juga ya kita motivasi supaya mereka juga minimal sambil rekreasi, refreshing. Jadi rekreasinya ke Kemalang ngajar, tapi juga melaksanakan tugas. Artinya banyak nilai yang sebetulnya didapatkan oleh guru. Ya kalau capek ya, karena memang harus menempuh jalurnya lumayan juga dari Karang Nongko ke Kemalang. Ibu ada yang agak ekstrim ya Pak Lurah ya Pak Subrat. Jadi tanjakan yang tikungan dan luar biasa ini tentu perjuangan semuanya. Nah nanti dengan ada di Kemalang, guru-gurunya nanti harapannya juga dari yang terdekat di Kemalang, Karang Nongko, sehingga gurunya merasa sejahtera, warganya juga terakomodir, bisa mendapatkan akses sekolah menengah di SMA Negeri 1 Kemalang. Ini luar biasa perjuangannya Pak Kades ini melalui paguyuban kepala desa,
0: yeah.
1: Semangatnya luar biasa memperjuangkan masyarakat untuk bisa setara pendidikannya dengan yang ada di perkotaan. Perjuangan ini gayung bersambut dan luar biasa. Pokoknya kemarin begitu diresmikan, saya melihat wajah-wajah Bapak Kepala Desa melalui Pak Ketua paguyubannya Pak Subrat ini semuanya cerah ceria.
0: Iya pasti ya Pak.
1: Cerah ceria. Pak Gubernur juga puas ya berada di Kemalang.
0: Yeah.
1: Perjuangan yang lereng Merapi yang jalannya berliku-liku, tapi semangatnya, lihat semangatnya anak-anak itu luar biasa. Jadi kemarin dialog juga dengan Pak Gub, anak-anak yang di kelas jauh, yang itu menjadi embrionya SMA Negeri 1 Kemalang.
0: Oke, jadi ini memakai anggaran APBD ya Pak ya, dari Jawa Tengah.
1: Apanya? Kalau
0: untuk anggarannya.
1: Kalau kelas jauh kemarin ikutnya di SMA Negeri Karang Nongkol.
0: Iya. Untuk pembangunan sekolah yang baru.
1: Pembangunannya ya pakai APBN. Melalui dipanya Provinsi Jawa Tengah.
0: Oh, seperti itu. Ya. Nanti untuk pertama kali kan ada 3 rombel ya, Pak ya, untuk penerimaan ya. Murid baru.
1: Karena 3 rombel ini karena ruang kelasnya baru 3.
0: Oh iya.
1: Kemudian satu laboratorium ditambah kantor ini bawah ada ruang guru, ada ruang tata usaha, ruang layanan dan sebagainya. Nah, sehingga nanti tahun 2026 ini untuk pembangunan tahap 2 insya Allah juga sudah diprogramkan. Sehingga tahun 2026 ini ya mudah-mudahan sudah bisa terbangun 6 ruang kelas lagi. Sehingga nanti di tahun berikutnya sudah lebih luas lagi untuk bisa menampung animo yang ada di Kecamatan Kemala. Jadi ini bertahap ya pembangunannya, sekolah bertumbuh. Tahap 1 dan 2025, nanti 26 tahap 2, insya Allah 27 tahap 3-nya selesai untuk layanan dan fasilitas yang ada di SMA 1 Kemala.
0: Ya, kemudian untuk para guru pengajarnya?
1: Ya, ini tentu setelah gedungnya diresmikan, tahap berikutnya adalah menyiapkan mulai dari kepala sekolah, guru, TU, kemudian sarana prasarana pembelajaran. Ini nanti akan terus kita kebut ya dalam waktu dekat ini. Ya, kita nanti akan mengakomodir guru-guru di sekolah-sekolah lain yang terdekat dengan Kecamatan Kemalang atau bahkan mungkin sudah di Kemalang, nanti akan kita data ya, sehingga nanti di tahun ajaran baru insya Allah sudah siap gurunya, minimal untuk guru pengajar kelas 10 ya, dengan PLT kepala sekolahnya. Itu Mbak Wiwi.
0: Baik, Pak Suprat, Pak Basikun, kita break sebentar. Dan nanti kami akan buka line telepon tentunya untuk pendengar di 638-055 dan di 081-3900-15525. Kami akan hadir kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Weh, sini dulu, sini dulu.
5: Kenapa? Apaan tuh?
4: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah?
4: Siapa ya?
5: Hah? Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
6: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
6: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi di dialog kita pagi hari ini. Saya ke Pak Suprat ini. Pak, kalau masyarakat ke Malang, apakah sekarang ini hanya membutuhkan akses sekolah atau sudah, ini kan baru ya, baru. Padahal sekolah di luar sana, di wilayah lain ya, ini kan sudah terus menuntut kualitas pendidikan bertaraf global, karena sekarang kan sekolah sudah sudah sangat-sangat maju ya dengan teknologinya. Nah, bagaimana ini masyarakat di Kemalang sendiri untuk mengejar tuntutan teknologi ini sendiri dipenuhi di sekolah SMA Negeri 1 yang baru kemarin dibuka ini, Pak?
1: Pada dasarnya tahap demi tahap, nantinya saya yakin dari Dinas Pendidikan akan berpikir juga menyamakan, meratakan agar kualitas pendidikan itu hampir sama nantinya, Mbak. Tapi intinya saat ini anak-anak kami di wilayah Kemalang bisa akses pendidikannya tersedia dulu.
0: Iya. Oke.
1: Program yang mungkin menyusul, mungkin saya yakin Pak Kacapdim sudah berpikir ke arah itu.
0: Oke. Iya, Pak, kalau boleh tahu, kalau di Kemalang sendiri memang ya Pak ya, sebelum ada SMA ini tidak ada sekolah satupun yang setara gitu, maksudnya sesama sekolah menengah atas begitu.
1: Itu kan yang diingat Pak Kacapdim. Blank spot, berarti blank memang spot, gak ya? Ada
0: sama sekali sekolah, baik swasta juga nggak ada, Pak.
1: Oh, satu kecamatan free, tidak ada sekolah menengah.
0: Iya, kalau kuotanya itu baru 3 rombel, Pak, 100 sampai 108 siswa ya. Itu apakah sudah memenuhi dari jumlah kebutuhan anak-anak lulusan SMP di Kecamatan Kemalang sendiri?
1: Ya, untuk jumlah rombel yang disiapkan dari dinas saat ini 3 rombel. Sebetulnya lulusan dari anak-anak Kemalang itu kan sekitar 450-an anak setiap tahun yang lulus SMP, tapi kan sebagian juga menyebar, ada yang ke Sleman, ada beberapa desa itu pun sejak dulu kan ke wilayah Sleman, karena kita Kemalang berbatasan dengan Sleman yang sebelah barat, terus yang sebagian juga ada yang ke Prambanan, ke Karangnongko, ke Klaten maupun ke Boyolali. Jadi nanti 3 rombel ini sudah kapal itu sudah bisa menampung anak-anak di Kemalang. Tapi meskipun begitu, kemarin juga untuk 3 rombel itu juga terpenuhi di kelas jauh.
0: Iya.
1: 3 rombel. Jadi ya berharap mudah-mudahan nanti skemanya seperti apa Dinas Pendidikan, agar nanti yang anak-anak tidak tertampung juga di situ bisa diarahkan ke sekolah lain, baik negeri maupun sekolah di sekitaran wilayah Kemalang.
0: Oke, kalau akses jalannya seperti apa nih Pak, yang sudah disiapkan sekarang, apakah cukup bagus untuk kan guru-gurunya pastinya juga membutuhkan kenyamanan ya untuk melakukan perjalanan mengajar anak-anak tersebut, apalagi mungkin ada beberapa guru yang memang domisilinya jauh dari Kemalang. Akses jalannya seperti apa sekarang?
1: Sudah cukup lumayan, sampai di SMA itu juga sudah aspal.
0: Oke, sudah cukup bagus ya.
1: Ini baik. Aksesnya agak kurang baik, baru proses akses air bersih.
0: Oke, baik. Saya buka line telepon sekarang pendengar di 638-055 dan juga di 081-3900-15525 pendengar. Silahkan Anda bisa bergabung langsung bersama narasumber kami. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Boyolali. Ada Pak Basikun dan juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kemalang, ada Pak Suprat. Tadi di pertanyaan dari Pak Cu ya, salah satunya adalah tentang gurunya dari mana sudah terjawab. Kemudian bagaimana akses yang ada. Ini juga sudah ya, karena jalannya sudah cukup bagus meskipun secara geografis tadi ya ada jalan-jalan yang memang agak apa, tajam ya Pak ya. Ini ya. Berkelok-kelok gitu ya. Tapi Pak Basikun tadi menyampaikan ya sambil piknik gitu ya Pak ya, menikmati keindahan. Baik. Silakan pendengar 638055 maupun di 081 3900155. Ya, dan tiga rombel ini berarti tiga jurusan ya Pak Basikun?
2: Untuk SMA itu kan belum ada jurusannya.
0: Oh, belum ada.
2: Kalau gitu ya. Sekarang hanya nanti ada apa itu penajamannya nanti ya, kelompok IPA, kelompok IPS dan sebagainya. Tapi sebetulnya sekarang tidak ada penjurusannya di sini.
0: Oh, begitu. Sekarang tidak ada penjurusan. Kurikulumnya pakai Merdeka atau yang apa, Pak?
2: Iya, sama. Kurikulumnya sama.
0: Sama ya.
2: Sama dengan sekolah.
0: Untuk kepala sekolahnya boleh dispil Pak?
2: Ya, untuk kepala sekolah ini tentu karena di tahun-tahun awal masih pelaksana tugas ya di PLT. Nanti sambil juga mengisi kekosongan ini cukup banyak juga di Klaten, Boyolali, kepala sekolah yang purna tugas, sehingga nanti mudah-mudahan begitu nanti ada pengangkatan kepala sekolah berikutnya sudah bisa masuk ya untuk Malang. Okay. Tapi di awal pasti PLT ya, PLT.
0: Iya, benar. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Supra sendiri bahwa sebenarnya ini lulusan SMP itu sekitar 400-an anak ya setiap tahunnya, dan mereka menyebar, ada yang keluar daerah. Nah kan, tapi kalau misalnya ada sekolah yang cukup dekat, ini pasti nanti kan akan lebih banyak kuota yang harusnya disediakan di SMA Negeri 1 Kemalang ya Pak ya. Mungkin tahun depan ya, kuotanya akan bertambah.
2: Oke. Okay. Karena ini kan tahun pertama pembangunan ya. Induk itu ruang kelasnya baru 3, laboratorium 1, di selebihnya ruang kantor. Okay. Tapi tahap 2 nanti semuanya kan untuk ruang kelas.
0: Betul.
2: Jadi kalau sama dengan yang tahun lalu, insya Allah bisa 6 ruang kelas yang dibangun. Nah tentu kalau sudah ada ruang kelasnya, nanti tahun kedua ini sudah bisa ditambah rombelnya.
0: Oke, baik. 638055 silakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Wiwi.
0: Ya, selamat pagi Yang Noyo, monggo.
3: Yang para narasumber yang terhormat. Ya. Ini ya sembur-sembur ada saja orang tua.
0: Ya.
3: Ini dengan berdirinya sekolahan baru di Kemalang ini, kami harapkan satu, gurunya itu harus yang berprestasi betul, artinya nanti kualitas dari anak didik ini tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Siapa tahu kalau memang Kemalang ini nantinya jadi sekolah yang populer, terkenal, itu banyak juga walaupun medannya sulit, ke lokasi itu banyak yang murid-murid lain ini berantusias, beranimo sekolah ke Kemalang dengan cara walaupun medannya jauh, ya kos di sekitarnya akan menambah income per kapita daripada warga itu. Dan yang kedua adalah ini, kualitas pembangunan. Pembangunan sekarang itu kok gimana ya, umurnya ini kok nggak lama. Artinya sepasar bubar dibangun gitu. Anggarannya nggak jelas, pembangunannya juga kualitasnya nggak jelas, apalagi Kemalang ini kan rawan bencana. Artinya erupsi Merapi itu kan sangat berbahaya lah. Untuk itu pembangunannya harus berwawasan ini tahan gempa.
0: Iya.
3: Bagaimana para arsitek itu harus mementingkan keselamatan, jangan mementingkan keuntungan gitu. Terima kasih Pak, semoga sukses selalu SMA Kemalang. Terima
0: baik.
3: Kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Eyang Noyo di Jumapolo ya. Monggo bisa langsung ditanggapi Pak Suprat dan juga Pak Basikun. Ya, tadi terkait dengan tadi ya kualitas tadi ya, supaya apa namanya menjadi sangat baik sehingga menarik minat dari murid-murid dari luar daerah. Monggo silakan. Pak Suprat monggo.
1: Ya, untuk kualitas bangunan mungkin karena anggaran di dinas pendidikan jalan, nanti beliau yang menyampaikan. Mm-hmm. Saya cuma sampaikan bahasanya untuk sebetulnya untuk Medan itu wilayah Malang ataupun SMA Negeri 1 Kemalang itu sudah tidak terlalu jauh dari pusat, pasar juga dekat sekitar tidak ada 1 kilo, 600-an meter juga pasar Surowono itu. Terus untuk jalan mungkin tronton pun bisa masuk di situ. Misalnya dibolehkan, sudah akses sudah cukup mudah. Dan alhamdulillah meskipun kami di lereng Merapi, tapi untuk rawan bencana sini memang KRB 2 tapi jauh dari aliran erupsi Gunung Merapi. Jadi untuk beberapa kali erupsi di Merapi memang Telaga Watu, Tegal Mulyo maupun Tangkil, wilayah Kemalang pada umumnya itu memang aman dari erupsi karena arah erupsi itu ke arah wilayah Sleman atau Magelang.
0: Okay.
1: Itu Mbak. Jadi kita pastikan untuk daerahnya aman untuk wilayah SMA.
0: Baik. Baik, Pak Basikun bisa menanggapi Bapak terkait dengan bangunan ya.
2: Ya, baik.

0: luar biasa, karena Kemalang mendapat perhatian yang luar biasa sehingga pagarnya sudah langsung selesai. Yang lainnya sekolah baru biasanya belum ada pagar. Ini luar biasa. Jadi perhatian Pak Gubernur dengan masyarakat Kemalang ini, Lereng Merapi, insya Allah kalau tadi harapan masyarakat pendidikan harus setara, ya itu menjadi tugas bagi kita semuanya di jajaran pendidikan, bahwa dimanapun wilayah, yang penting masih Indonesia, itu insya Allah pendidikan bisa mendekati sama. Nah, gurunya nanti akan kita siapkan, mudah-mudahan ini konsep sekolah baru yang ke depan ini mulai dari gurunya, kepala sekolahnya, tenaga kependidikannya, dari awal ini memang harus punya komitmen untuk menjadi sekolah yang unggul, ya, menjadi yeah. sekolah unggul, sehingga bisa walaupun baru nanti cepat menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang sudah lama. Dan pengalaman kak saya ini di sekolah, karena kebetulan saya di sekolah juga sangat lama, sekolah-sekolah saya 18 tahun, artinya mengelola sekolah baru itu jauh lebih mudah. Jadi untuk mewujudkan komitmen menjadi sekolah yang hebat di sekolah baru itu lebih mudah daripada sekolah yang sudah lama, sudah banyak asam garamnya bagi guru, sehingga disatukan kadang masih perlu energi yang tinggi gitu ya. Jadi insya Allah kita sangat optimis SMA Kemalang nanti dengan potensinya masyarakat di sana itu, kalau untuk membangun bahan galian C itu sangat banyak ya, sehingga cukup murah kalau untuk pembangunan materialnya. Nah, tinggal material yang lainnya ya, yang harus dari pabrik gitu ya. Mungkin begitu, Mbak Bebe.
1: Baik, begitu Eyang Noyo nih. Kemudian ini ada Bu Seno Harjani di Klaten, mohon tanya kepada narasumber, apakah keberadaan SMA di Kemalang ini sudah komplit, baik penerangan dan sebagainya, jadi fasilitasnya ini ya, sarana prasarananya. Dan nanti ya, kalau sudah dimulai kegiatan sekolah, apakah sudah langsung mendapatkan MBG?
0: Baik, ya. Jadi kalau untuk bangunan utama yang sudah ada, ini sudah lengkap ya. Jadi bangunannya, penerangannya, sumber energi listriknya, air bahkan sudah disambung. Itu kalau bangunan utama. Tapi kalau untuk menjadi sekolah yang utuh, ya ini berproses. Karena tadi saya katakan sekolah bertumbuh ya. Nanti programnya kita rencanakan 3 tahun. Jadi 25, 26, 27. Nah, itu insya Allah layanan dasar sudah bisa disiapkan untuk SMA 1 Kemalang.
1: Oke, ya.
0: Jadi kalau sarana-prasarana yang misalkan olahraga apa ya, berproses, ini pasti akan menjadi PR kita semuanya di sekolah.
1: Oke, jadi ini sekolah bertumbuh ya Bu Seno ya, seperti tadi disampaikan Pak Basikun, pembangunannya pun bertahap. Nah, Pak Suprat, untuk pembangunan sekolah sendiri bagaimana nih warga di sekitar ya, antusiasme warga ini, apakah juga kemudian ada saya juga ingin ikut membantu pembangunannya nih, saya saya memberi ini, saya urun ini, bagaimana Pak?
2: Cukup ya. Ya, kalau untuk pembangunan kan untuk program pembangunan sekolah ini kan sudah sistem lelang Pak.
1: Oh, sistem lelang.
2: Operator yeah. yang kerjakan, tapi alhamdulillah untuk pengalaman kemarin itu juga banyak menggunakan tenaga-tenaga lokal di wilayah sekitaran Logowatu dan sekitarnya, jadi juga bisa menyerap tenaga kerja lokal cukup lumayan banyak dan cukup lama gitu.
1: Oke, kalau melihat antusiasme warga sendiri seperti apa Pak? Ketika kemarin diresmikan oleh Pak Gubernur langsung ini Pak?
2: Ya lumayan tinggi. Intinya mereka berterima kasih dan bersyukur apa yang harapan selama ini, cita-cita dulu hanya impian bisa menjadi kenyataan. Terbukti kemarin bisa diresmikan dan lonceng juga sudah dimulai penerimaan murid baru untuk tahun ini. Masyarakat dan kita pemerintah desa dari desa sampai kabupaten ucap syukur

0: Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Gubernur, juga terima kasih pada Dinas Pendidikan yang memperhatikan, tidak memudah-mudahkan warga masyarakat yang pengen melanjutkan pendidikan.
1: Oke, Pak, tadi kan sebelum ada sekolah ini yang diresmikan, ini kan ada sekolah kelas jauh, ya. Kelas jauh ini nanti berarti akan berakhir ketika murid yang terakhir sudah lulus ya, Pak ya? Atau bagaimana? Apakah yang kelas 2 nanti akan dilimpahkan ke sekolah yang baru?
0: Bahasanya untuk kelas jauh, setelah ini kan masih ada dua kelas, kelas 11 dan kelas 12 yang naik itu Mbak. Ini nantinya tetap menjadi sekolah kelas jauh, sekolah SMA Negeri Karangmongko. Setelah itu lulus baru kelas jauh selesai. Tapi belum mulainya kelas jauh juga SMA Negeri 1 Pemalang juga sudah mulai. Jadi ada kelas 11-nya, kelas 10-nya SMA Negeri 1 Kemalang, kelas 11-12-nya masih kelas
1: jauh ya.
0: Kelas jauh, tapi kelasnya tetap beda.
1: Yeah.
0: Yang masuk di Pemalang itu di kelas di SMA itu tetap SMA 1 Kemalang. Yang kelas jauh tetap menempati di warga dan juga aula balai desa Teluk Watu.
1: Ya, sampai mereka menyelesaikan masa pendidikannya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi satu yang sangat luar biasa, bisa kemungkinan nanti akan, kan ini baru SMA nih Pak Basikun. Ya kan baru SMA. Adakah kemungkinan nanti ada SMK-nya juga? Karena tidak, kan tidak semua anak-anak lulusan SMP pengennya ke SMA nih. Saya juga pengennya ke SMK ini. Mereka juga bermimpi punya sekolah kejuruan ini, Pak Basikun.
2: Ya, nanti untuk Pemalang, insya Allah SMA sudah akan kita dorong untuk ada apa namanya kelas khusus ya, atau materi-materi khusus ya, sudah menjembatani harapan dari anak atau masyarakat. Kemarin pada saat dialog dengan gubernur, anak juga sangat antusias untuk adanya pemenuhan berbagai fasilitas dan layanan, sehingga insya Allah SMA itu tidak menghalangi ada program-program keterampilan khusus yang bisa ditambahkan di muatan-muatan apa tambahan ya, melalui baik intra maupun ekstrakurikuler. Jadi itu mungkin kalau yang harus ke SMK ya tentu apa bisa ke kecamatan di sekitarnya yang ada.
1: Okay.
2: Tapi kalau cukup dengan tambahan materi khusus misalkan IT ataupun keterampilan apa bisa di SMA sudah bisa diberikan program-program layanan ya, mengakomodir harapan dari kebutuhan anak-anak.
1: Iya, baik. Kembali Pak Basikun, kalau kemarin, oke, baik. Pak Basikun, yang terakhir Pak Basikun sebelum nanti Pak Basikun tindakan nih, karena mau ada agenda lain. Baik, apa yang menjadi harapan Bapak ini dengan adanya sekolah SMA Negeri 1 di Kemalang ini, Bapak?
2: Ya, yang pertama tentu bagi masyarakat Kecamatan Kemalang, khususnya Desa Trogowatu, memanfaatkan sekolah yang ada, sarana prasarananya yang ada, kita rawat bersama, sehingga dari sisi fasilitas nanti akan terjaga dengan baik, kemudian layanan juga bisa dimanfaatkan oleh warga Kemalang. Jangan sampai nanti juga setelah ada sekolah ini anak-anak masih alasan lagi tidak sekolah ya, karena sekarang sudah ada yang dekat. Nah, tentu nanti kalau tiga kelas tidak muat ya nanti akan kita apa diskusikan kembali apakah apa di samping program baru SMA Kemalang nanti juga masih perlu untuk adanya kelas jauhnya Karang Nongko. Nanti tentu kita lihat animo masyarakat. Yang jelas kita sangat senang, sangat berbahagia kalau semua lulusan SMP MTs bisa terakomodir di SMA maupun SMA. Jadi tidak ada anak-anak yang tidak sekolah, tidak ada anak yang putus sekolah. Jadi yang begitu.
1: Baik.
2: Ke depan semoga kita terus diberikan apa kemudahan bagi program-programnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk melanjutkan sampai dengan selesai, sehingga layanan kebutuhan anak-anak itu akan terpenuhi, ya terpenuhi.
1: Oke, baik, Bapak Sikun, terima kasih waktunya dan selamat melanjutkan tugas hari ini. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga memberikan semangat untuk kita semuanya.
2: Ji. Pak Kades, juga terima kasih Pak, luar biasa kolaborasinya, semoga terus menjadi kolaborasi yang terbaik untuk SMA Kemalang.
1: Iya. Baik, monggo silahkan Pak Basikun. Mendengar baru saja bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Boyolali ada Bapak Basikun SPDMM yang saat ini harus segera live dari Zoom kami ya. Saya tinggal bersama Pak Suprat. Pak Suprat, tadi disampaikan oleh Pak Basikun bahwa harapan beliau adalah anak-anak lulusan SMP di Kemalang sendiri yang kemarin banyak yang putus sekolah ya, karena mungkin alasannya karena sangat jauh ya lokasinya. Kemudian juga mungkin beda ya sekolah kelas jauh dengan sekolah secara fisik langsung punya gedung sendiri apa namanya dengan fasilitas yang cukup gitu ya. Nah, kalau di Kemalang sendiri ketika kemarin sekolah kelas jauh ini berapa banyak ini siswa yang mau dengan tekun sekolah dengan kelas jauh ini? Apakah juga sudah cukup mengurangi anak-anak putus sekolah, Pak?
0: Pada dasarnya untuk kelas jauh kemarin itu juga menjadi semangat dan motivasi dari anak-anak kami yang di lereng-lereng Merapi ini. Ini yang kemarin semangat pengen sekolah tapi terhambat karena jarak tempuh yang terlalu jauh. Dengan adanya sekolah kampus 2 ataupun kelas jauh ini memang minat mereka semakin tinggi. Terbukti kemarin setiap tahun kan permintaan rombel itu naik terus Mbak. Dari tahun ke tahun harapannya kan naik terus rombel ataupun rombongan belajarnya. Dari 2 menjadi 3 menjadi 4. Itu kan juga karena semangat mereka, juga karena permasalahan-permasalahan yang klasik juga bisa teratasi. Karena sebagian juga warga yang kurang mampu juga tidak punya motor ataupun masalah biaya perjalanan tiap hari yang dirasakan. Dan kalau misalnya ke Klaten kan PP katakan 2 liter, kalau sekarang kan sudah bensinnya sudah berapa kan gitu. Setelah dekat kan mereka jadi lunatnya lebih tinggi semangat.
1: Oke, bagian terakhir ini Pak Suprat, apa yang menjadi harapan Bapak dengan adanya sekolah ini terkait dengan anak-anak yang ada di Kemalang Klaten ini Pak?
0: Harapannya kami dari orang-orang tua dan pemerintah desa, intinya semoga dengan adanya fasilitas yang sudah terbangun ini nantinya menjadi motivasi bagi anak-anakku di wilayah Kemalang khususnya dan sekitarnya Taman Sari maupun sekarang Noko sebelah atas, nantinya bisa masuk di SMA di satu Kemalang agar nantinya pembelajaran juga muridnya juga terpenuhi. Karena terus terang kadang anak itu kan kalau jauh dari kota, harapannya kan sekolah pinginnya di kota orang desa, tapi mudah-mudahan mereka mau dan semangat meski belajar di wilayah pelosok seperti
1: Kemalang. Oke, baik Pak Suprat, terima kasih sekali waktunya bersama RRI Surakarta. Selamat untuk anak-anak yang lulusan SMP khususnya ya, yang sudah punya sekolah baru, mudah-mudahan semakin semangat untuk meraih cita-cita, dan tentu saja ini sangat menyenangkan bagi seluruh orang tua di Kemalang sendiri karena anak-anak mereka akan bersekolah lebih dekat, tentunya ini akan lebih aman dan nyaman ya bagi anak-anak dan orang tua juga. Baik, terima kasih waktunya Pak Suprat, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya izin mengakhiri dialog kita hari ini. Pendengar, baru saja bersama Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kemalang ada Pak Suprat Widoyo. di dialog pagi kita tentang satu topik yang sudah kita bahas, sekolah SMA Negeri Penuhi Harapan Lereng Merapi. Dan pendengar, sekolah baru telah berdiri, tapi tantangan sesungguhnya adalah menghadirkan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Karena anak-anak Lereng Merapi bukan hanya berhak sekolah dekat rumah, tetapi mereka juga berhak punya mimpi besar dan masa depan yang mampu bersaing di era global. Terima kasih sudah bersama kami, saya Wi Martani dan Nur Cahya, serta Mbak Erika mengucapkan selamat pagi, tetap semangat dan terus melangkah maju.

0: Pendengar, ratusan peserta dari unsur sekolah, TNI, Polri hingga ASN memadati kawasan bersejarah Tugu Lilin Penumping guna mengikuti upacara khidmat Hari Kebangkitan Nasional. Usai upacara, jajaran Forkompimda Kota Surakarta langsung bertolak menuju Taman Makam Pahlawan untuk melaksanakan agenda ziarah bersama. Bersama Diki pendengar, reporter RRI Surakarta akan melaporkan selengkapnya. Silakan Diki.
1: Baik pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan bersejarah Tugu Kebangkitan Nasional atau yang lebih akrab dikenal sebagai Tugu Lilin Penumping Surakarta. Tepat pada pagi hari ini, suasana di sekitar Tugu tampak begitu khidmat, dipenuhi ratusan peserta yang mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Peserta upacara datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari barisan siswa-siswi sekolah, personil TNI, Polri, hingga jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Satibi. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani yang turut hadir mengikuti jalannya upacara menyampaikan bahwa Tugu Lilin merupakan simbol awal perjuangan yang sangat lekat dengan tema hari ini. Yang sangat lekat dengan tema hari ini yaitu berlahirnya berbagai pergerakan nasional yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Juga dimulai dengan berdirinya Partai Serikat Dagang Islam, PWI, PON pertama di Indonesia, hingga PSSI. Beliau pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengimplementasikan filosofi luhur budaya Jawa demi menjaga kedaulatan NKRI.
2: Sesuai dengan tema Hari Kebangkitan ini, bagaimana tunas bangsa ini diharapkan bisa menjaga kedaulatan negara, di mana Kota Solo sangat terkenal dengan banyak sekali awal-awal pergerakan yang sifatnya untuk bangsa nasional, ingin mengajak semua pihak elemen masyarakat untuk terus merangkul bersama-sama ikut memiliki Kota Solo, ikut bersatu padu berkontribusi untuk Solo dan untuk bangsa Indonesia.
1: Setelah seluruh rangkaian upacara di Tugu Lilin selesai, jajaran Forkopimda Kota Surakarta langsung bertolak menuju Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti untuk melanjutkan agenda ziarah dan tabur bunga bersama sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa. Demikian laporan langsung dari kawasan Tugu Lilin Penumping Surakarta. Saya Riana Sidiki kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Riana Sidiki laporan Anda. Pendengar, Anda masih terus bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar di sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kapuas, Siti Saniah Wiyatno. Akun Facebook tersebut menggunakan nama dan foto profil Siti Saniah Wiyatno, menghubungi masyarakat melalui Facebook Messenger, menawarkan hadiah umroh gratis. Faktanya, akun Facebook yang mengatasnamakan Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas, Siti Saniah Wiyatno, adalah tidak benar. Dilansir dari facenews.co.id, akun Facebook tersebut merupakan akun palsu. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Diskominfo Santik Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang, menegaskan bahwa Siti Saniah Wiyatno maupun TPPKK Kabupaten setempat tidak pernah menyelenggarakan program undian, hadiah umroh gratis maupun meminta data pribadi masyarakat melalui pesan media sosial pribadi. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan pejabat daerah maupun keluarga pejabat tanpa adanya informasi resmi dari pemerintah kabupaten setempat atau TPPKK Kabupaten Kapuas.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
4: Halo RRI, suara Anda, aksi kami hadir kembali untuk pendengar. Dan pendengar, silakan untuk Anda memanfaatkan media kami untuk memberikan laporan tentang sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang mungkin bisa Anda sampaikan melalui 638055 maupun di 081 3900 15525. Langsung ada Pak Cu di Wonogiri. Selamat pagi Pak Cu.
5: Halo RRI.
4: Selamat Halo.
5: Pagi Mbak Wimartani.
4: Gih, silahkan Pak Cu.
5: Ini guru honorer 10 kilo.
4: Guru honorer?
5: Gajinya 3 bulan 700 ribu.
4: Oke.
5: Perhatian itu.
4: Iya. Baik.
5: Karena apa? Honorer dihapus jadi non ASN.
4: Iya.
5: Ngapa dihapus juga, ya?
4: Ya.
5: Kembali ke naik ke semuanya, honorer tidak. Dihapus.
4: Iya.
5: Honornya tidak hapus gitu, Pak Bin.
4: Oke.
5: Okay. Kasian loh guru honor itu. Gajinya enggak seberapa. 3 bulan 700 ribu. Jaraknya 10 kilo. Siapa yang mau guru? Betul loh. Itu medannya sulit banget.
4: Iya.
5: Ini saya enggak, saya sampaikan tempatnya, Mbak.
4: Oke, baik. Ini.
5: Maaf, terima kasih Mbak Ipa.
4: Baik, terima kasih kembali Pak Acu informasinya. Iya. Iya, yang tadi disampaikan seperti Pak Basiko memang ya, perjuangan guru-guru ini luar biasa untuk hanya untuk menemui murid-muridnya ya. Baik, 638055. Selamat pagi.
6: Pagi Mbak Wiwi, sambung lagi.
4: Ya, pagi Pak Edi. Ya,
6: jalan gue sama Putunem tuh nenek.
4: Jalan mana Pak?
6: Tadi. Jalan ini gini, Pringgading tuh.
4: Oh, yang Pringgading tadi. Iya.
6: Iya, tau gak. Cuma tol lurutan tuh jalan tengah gak apa-apa. Tapi sampingnya, nek bisa ditambah setengah meter atau satu meter. Jadi biar kalau ada mobil lewat simpangan motor tuh gak akan sampai singgolan. Maka nek lewat jalan rusak, nek begitu. The grill kan otomatis naik jatuh kanan kena mobil, naik jatuh kiri ya jatuh.
4: Yeah.
6: Itu kan ada di jual warungan itu. Nah, tempat Dosari itu ke utara, ke barat itu kan ya lingkupan itu kan sudah lubang-lubang sama sudah lama, semoga. Nah, itu kalau jalan kirian ya sudah lama banget itu. Nah, semoga saja Mas Wali Kota benar-benar perhatian jalan kota Solo yang belum ditambal itu kayak apa, supaya secepatnya, jangan sudah bertahun-tahun tidak dikerjain. Nah, itu sama sambung yang tempat kuburan Mojo itu, semoga Mas Wali Kota secepatnya bisa peduli, urusi. Tidak perlu nanti dibagi buat kuburan umum paro, kuburan Jawa buat orang tidak mampu paro. Ya, mudah-mudahan yang rumah-rumah tinggal istilah ilegal itu ya secepatnya terus bagaimana. Nah, itu semoga bisa kota Solo akan buat makam umum apa ada tambahan tempat, semoga tepatnya Mas Wali Kota peduli kota Solo, jalan-jalan kota Solo, jalan mantan Pak Presiden tidak rampung-rampung lubang-lubangnya, tapi memang tidak bisa rampung tapi ada lubang yang baik. Penting kalau ditambalin yang ngerjain pasti banyak berkahnya. Makasih.
4: Baik, terima kasih kembali Pak Edi ya. Baik, masih lagi pendengar yang menyampaikan laporan Anda terkait dengan sarana-prasarana dan juga fasilitas publik ya. Ada Bu Nur, selamat pagi Bu Nur.
7: Selamat pagi Mbak Mimi.
4: Selamat pagi, sehat selalu Ibu.
7: Alhamdulillah, Mbak Mimi gimana, udah baik kan?
4: Ya, sudah lumayan baik.
7: Oh, suaranya saudara daun Bu.
4: Iya sih. Gimana Bu?
7: Ini Mbak. Kemarin minggu itu kan ke CFD. Saya tuh sebenarnya jarang banget di ke CFD.
4: Iya.
7: Gara-gara ada mau ada balon itu.
4: Oh iya.
7: Nah itu kan saya kan naik feeder bareng anak-anak. Okay. Dari tempat saya, feedernya kan 09, turunnya di Yanov Hotel itu loh Mbak. Terus kan baru jalan ke sana, nah, baru tahu nih pas sudah mau deket ke Ngeladak itu ya, itu ternyata ada sepeda listrik, ada yang skuter atau apa itu ya, penyewaan-penyewaan kayak gitu loh Mbak. Jadinya kan kayaknya riwah banget gitu loh Mbak gitu. apa memang di CFD boleh ada seperti itu atau gimana gitu loh. Mungkin lebih baik sih nggak ada ya.
4: Yeah.
7: CFD udah yang jualan banyak gitu kan, tumpuk jadi satu gitu. Kayak apalagi pas kemarin karena mau ada balon itu, wah ya Allah, di situ luar biasa gitu. Terus kemudian ini loh Mbak, BST saya baru tahu ya kalau di feeder sama BST yang merah kemarin yang 01.
4: Iya.
7: Karena jalannya terlalu lama, akhirnya saya kan naik yang 01 turun di panggung itu. Ternyata itu yang untuk second kris, jadinya hanya bisa untuk satu akun gitu loh Mbak. Menurut saya kok jadi nggak fleksibel ya. Tadinya kan gini loh, misalnya saya nggak punya kartu, karena kartu kan buat anak-anak itu.
4: Yeah.
7: Biasanya itu kan nanti second kris. Nah second kris itu kan biasanya bisa berkali-kali gitu loh.
4: Iya.
7: Yeah. Nah kenapa kok sekarang jadi cuma sih satu kali? Jadi kalau mau dua kali itu, misalnya saya tadinya pakai Spotify misalnya. Nah nanti mesti ganti aplikasi lain kayak gitu baru bisa.
4: Oh jadi nggak praktis ya?
7: Okay. Nah, kan bisa, jadi kan ya nggak semua juga di HP macam-macam kan biasanya. Dan juga kadang takutnya gini, yang pernah dialami anak saya dan lumayan sering gitu ya, lansia kadang kartunya habis gitu. Kan yang nolongin gitu. Nah kalau misalnya kartu okay lah memang nggak bisa, kita udah paham, tapi kan setidaknya bisa pakai second kris itu. Jadi kan akhirnya kalau cuma satu kali kayak gitu kan nggak bisa nolongin orang juga kan.
4: Iya benar.
7: Nah, kenapa nggak dibuat kayak yang dulu gitu? Kan di BST-nya itu maknya udah ada barcode-nya, terus kita scan barcode itu, kita masukin berapa nominal, misalnya untuk tiga orang kayak gitu loh Mbak. Kok jadi dirubah gitu?
4: Jadi satu orang harus membayar satu untuk dirinya sendiri aja gitu ya maksudnya ya Bu ya? Dan hanya satu kali ya. Oh iya iya oke. Baik. Oke.
7: Okay. Saya baru tahu ini juga gitu. Tadinya kan begitu, Mbak.
4: Ya baik. Coba nanti mungkin
7: Terima kasih, Mbak.
4: Ya, sama-sama, Bu Nur.
7: Pagi.
4: Pagi. Inggih. Terima kasih Bu Nur ya. Mudah-mudahan nanti bisa dicarikan informasi ya, Intan ya.
8: Iya, bisa.
4: Iya, ada progres kah?
8: Ada, kebetulan masih terkait BST juga.
4: Oh iya.
8: Dari Kak Agri Morgans hari Rabu tanggal 29 April 2026 menyampaikan bahwa menurut Kak Agri ini BST itu kurang ramah disabilitas. Kemudian sudah disampaikan ke pihak terkait dan tidak mendapatkan balasan, tapi sudah ada upgrade. Nah upgrade ini didapatkan dari Instagramnya resmi Dishub Transportasi MP Kota Surakarta. Diinformasikan bahwa sekarang di BST sudah ada kursi prioritas untuk lansia usia lanjut, ibu hamil dan penyandang disabilitas. Di kursi paling depan dan paling pinggir ada stiker untuk disabilitas.
4: Iya, berapa?
8: Kalau jumlahnya tidak tertera.
4: Oh, tidak tertera ya, tapi intinya sudah ada ya.
8: Iya, sudah ada.
4: Oke, jadi ini progres ya untuk kenyamanan para disabilitas dan prioritas tadi ya.
8: Iya, betul.
4: Oke, baik. Ada Oma di Kentan, selamat pagi Oma.
9: Selamat pagi Mbak. Itu Mbak Wiwi, kalau aku BST itu enggak ada keluhan ya. Emang dari dulu malah itu mudah loh. Kalau ngisi saldo di kartu itu kan mudah itu sebenarnya. Emang kalau kita mau naik itu emang persiapannya cek saldo dulu, ada enggak. Jadi bukan berarti naik dulu baru cek saldo, baru lihat dulu ada enggak isinya gitu. Jadi kita prepare dulu sebelum jalan itu saldonya ada enggak. Dan itu kan di tiap itu minimarket itu kan bisa ada, cuma minimal 20.000 udah bisa Mbak. Maksudku enggak ada kendala yang berarti sih itu.
4: Satu akun hanya untuk satu orang kah atau bagaimana? Tadi yang disampaikan.
9: Mbak, emang pembayarannya satu Mbak, enggak boleh. Karena dulu satu itu bisa buat banyak gitu, malah ribet Mbak itu, enggak bisa Mbak. Enggak. Jadi tinggal naik-naik semua terus yang bayar satu itu
4: enggak bisa ya.
9: Malah sopirnya ya enggak bisa ini kan. ngelihat kan itu benar di tag atau enggak. Jadi satu itu buat satu. Itu udah lama emang peraturannya seperti itu. Jadi satu kartu tinggal ini.
4: Tapi kalau ganti
9: udah pengawasan juga. Iya.
4: Tapi kalau misalnya turun kemudian sambung ke bisa ya. Oh gitu.
9: Bisa, Mbak. Maksudnya itu satu kartu itu buat satu orang.
4: Satu kali perjalanan.
9: Pengawasan juga. Yeah. Jadi kalau satu kartu buat ribuan orang, maksudnya 10 orang atau itu nggak bisa ngawasin juga. Jadi kan yang masuk itu satu. Dan kita itu harus prepare dulu beli saldonya dan itu dipermudah.
4: Kayaknya
9: tidak mengalami kesulitan. Iya.
4: Sepertinya KRL juga sama ya, Oma ya. KRL pun juga sama ya. Kayaknya sama.
9: Sama. Oh, iya, benar. Jadi kita harus prepare dari rumah. Jadi kita juga nggak boleh bayar tunai, itu adalah pelanggaran. Jadi kalau aku fasilitas BSD itu, BSD nggak ada keluhan apa-apa, itu malah itu dipermudah loh. Makanya bis itu kan fasilitasnya asik, terus itu kan malah terkadang kalau kayak saya naik itu ini. Yang naik cuma saya gitu karena kan banyak yang pakai pribadi. Jadi saya bis bagus, AC kok nggak ada yang naik gitu. Terus apa Mbak, di BSC itu kan supirnya juga kalau saya ramah sih, komunikatif ya Mbak. Kalau ke arah Sukarjo loh Mbak. Mungkin karena kalau ke arah Solo, ke arah gimana itu kampus UNS itu mungkin rame ya. Jadi supirnya itu kurang bisa menghandle. Kalau saya nggak ada kesulitan apa-apa, buat saya bagus fasilitasnya. Terima kasih, Mbak.
4: Baik, terima kasih kembali Oma di Kentan ya. Jadi intinya itu satu akun memang untuk satu kali perjalanan kali, ya. Ya nanti ketika ganti bis misalnya atau nanti waktu mau pulang itu bisa
8: masih
4: lagi.
8: Bisa ya. Lagi seperti ya, KRL ya.
4: Seperti KRL juga. Baik, ada informasi yang lain Intan?
8: Ada mengenai perbaikan jalan dari DPUPR Sukoharjo. Perbaikan jalan sudah dilaksanakan di ruas jalan Cangkol Canden. Sementara baru itu di bulan ini ya. Mungkin nanti kalau ada update bisa kami informasikan.
4: Baik. Pendengar kami tentunya masih menanti Anda untuk berinteraksi bersama kami, baik melalui 638055 maupun juga melalui WhatsApp ya di 081 3901 5525. Kami akan hadir sesaat lagi dan kami akan kembali untuk Anda.

0: Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok! Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Kok di FCB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, memasuki hari ke-30 hari ini menjadi babak akhir operasional haji di embarkasi Solo dengan tibanya kloter 7980 hingga kloter Sabu Jagat atau kloter 81 sebagai rombongan penutup. Selengkapnya bersama reporter Dania Rahma. Dania, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Pendengar, hari ini merupakan hari terakhir embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 sendiri dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali. Untuk kloter 79 sendiri sudah memasuki asrama haji sejak pukul 6 pagi tadi. Kemudian kloter 80 memasuki asrama haji pukul 9 dan saat ini sedang dalam proses administrasi dan pengecekan kesehatan. Sementara kloter 81 akan tiba pada pukul RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto, mengatakan operasional hari ke-30 merupakan hari akhir tiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, akan diterbangkan besok hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan pukul 7.45 pagi.
3: Kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81. Yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
4: Pak, terus jamaahnya.
2: Dan sementara itu kabar duka juga menyelimuti embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwuh pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Adapun untuk update terakhir terdapat 69 jemaah haji dengan 5 diantaranya pendamping yang memang dari tim medis menyatakan untuk tidak layak terbang karena demi kenyamanan jemaah dan juga pendampingnya. Nantinya di tahun berikutnya atau tahun depan, jemaah calon haji dapat kembali mendapatkan porsi dan tetap akan dipanggil, akan tetapi tetap melihat apakah yang bersangkutan masih bisa diberangkatkan dengan catatan layak terbang atau istitoah. Namun nanti jika jemaah haji tersebut tidak layak terbang atau dinyatakan sudah tidak istitoah dengan catatan sakit permanen, diberikan kesempatan untuk porsinya dilimpahkan kepada ahli waris. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.000.

Baik, di sesi terakhir, halo RRI ya. Ada Bu Nur ya di Nusuan, maaf Mbak Bibi, yang saya maksud tadi untuk bayar pakai scan kris Mbak. Karena kenapa? Jadi hanya bisa untuk satu akun begitu. Kalau di BSC 04 warna biru itu masih bisa untuk beberapa orang Mbak, maksudnya kan nanti ada laporannya di HP dan ditunjukkan ke drivernya. Jadi kalau bisa tetap seperti itu karena lebih fleksibel. Terkadang itu ada yang naik bukan hanya orang Solo saja, tapi bisa jadi memang hanya sekedar berkunjung dan ingin mencoba naik BST. Semoga kota Solo semakin ramah dan hijau karena banyak yang naik kendaraan umum. KRL juga sama Mbak, tapi masih bisa beli tiketnya lewat aplikasi dan bisa untuk beberapa orang. Terima kasih Mbak Wi, terima kasih Mbak Intan gitu ya. Dan untuk top up saat ini minimarket ya, minimal 50.000. Kecuali punya HP yang bisa untuk isi sendiri, baru bisa nominalnya terserah kita. Itu yang saya alami dan saya ketahui karena anak saya tiap hari naik BST, Mbak. Oh, oke, okay, baik. Terima kasih Bu Nur ya. Dan tentunya Anda masih bersama kami sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya.

Baik, saya hadirkan dulu satu nomor lagu dari Kamasian untuk Anda pendengar. Masih terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta pagi ini. Ya, namanya,

0: 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.
1: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pendengar, hari ini konferensi sejarah sepeda dunia di Klaten merupakan hari terakhir dan kegiatan tersebut dikemas dalam Klaten International Cycling Festival. Selengkapnya bersama reporter Adam Sutanto yang saat ini tengah kami hubungi. Mudah-mudahan segera terhubung ya. Jadi di Klaten, pendengar, beberapa hari ini ada kegiatan International Cycling Festival atau konferensi sejarah sepeda dunia di Klaten ya. Dan hari ini merupakan hari terakhir. Bagaimana keseruannya, pendengar? Kami tengah mencoba menghubungi reporter RRI Adam Sutanto yang saat ini tengah wawancara juga ya. Baik. Oke, kita menanti laporan dari rekan Adam Sutanto yang saat ini berada di Klaten, pendengar, sesaat lagi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, saya telah tersambung dengan reporter Adam Sutanto yang akan menyampaikan laporan terkait dengan konferensi sejarah sepeda dunia di Klaten atau Klaten International Cycling Festival yang hari ini memasuki hari terakhir. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Baik, saat ini saya berada di Pendopo Kabupaten Klaten dan sedang berlangsung konferensi sejarah sepeda dunia. Ini merupakan rangkaian yang digelar pemerintah Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival. Dan ini menghadirkan para pecinta sepeda dari 40 negara yang hadir pada kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Klaten. Sementara untuk kegiatan Klaten International Cycling Festival ini akan berlangsung selama 8 hari. Dan di Pendopo Kabupaten Klaten ini sendiri kegiatannya hanya 3 hari, yakni tentang sejarah sepeda dunia yang ke-35 tahun. Dan ini dihadiri pula dari beberapa pejabat penting, antara lain dari Duta Besar Jerman dan juga Duta Besar Belanda hadir pula di kegiatan pada pagi hari ini di Pendopo Kabupaten Klaten. Sekda Kabupaten Klaten, Rektor UGM juga turut hadir dalam kegiatan ini. Dan tadi juga Bupati juga memberikan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang tinggi kepada berbagai komponen yang telah ikut serta memeriahkan dari kegiatan Klaten International Cycling Festival dan juga sejarah konferensi sejarah sepeda dunia.
2: Sejarah setelah perjalanan panjang selama 35 kali penyelenggaraan konferensi di berbagai belahan dunia, akhirnya untuk pertama kalinya bisa hadir di Indonesia dan alhamdulillah Kabupaten Klaten menjadi tempat yang pertama di Indonesia untuk kemudian bisa diselenggarakan. Tentu ini sebuah kehormatan besar bagi kami.
1: Dan dari beberapa kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Klaten sejak hari Minggu sampai dengan selama 8 hari ini, ada beberapa kegiatan yang cukup besar yang nantinya akan melibatkan ribuan para sepeda, yakni pada hari Minggu yang berlangsung di kawasan Candi Sewu Prambanan Klaten. Harapannya secara keseluruhan dari kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival ini adalah Klaten akan lebih dikenal secara luas di belahan dunia ini. Harapan yang lebih konkret lagi adalah meningkatnya kunjungan pariwisata di Kabupaten Klaten. Kembali studio, selamat pagi Wiwi.
0: Baik, terima kasih Bung Adam Sutanto laporan Anda. Dan pendengar, laporan dari reporter Adam Sutanto menjadi penutup di Surakarta pagi ini. Edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Saya Wi Martani dengan pengarah acara Nur Cahya dan Mariana Intan, serta pengarah teknik Erika, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Pendengar, terima kasih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta siang ini. Kami hadir sekarang dalam Surakarta siang ini yang saya hadirkan terus sampai jam 3 sore nanti. Saya Nana Hardan Santoso menemani Anda siang ini sambil berapa saja ya. Lagu-lagu dan informasi akan hadir dulu sampai kurang lebih nanti pukul 11 siang. Kalau mau WhatsApp silahkan. WhatsApp saya buka terus ya di 081-3900-15525. Semoga lagu-lagu siang ini bisa menambah semangat, bisa memberikan Anda suasana yang penuh motivasi begitu ya. Sambil sing along juga boleh, monggo silakan. Mengabarkan sesuatu juga boleh, say hi juga boleh, monggo. 081-3900-15525 saya buka. Dan sekarang saya sapa Anda dulu, pertama dengan lagunya Baim, Seperti Yang Ku Mau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gugu Dolls ya, lagunya Ayu Rich saya putarkan untuk Bu Agustin, betul ya? Ya, Pak Sukoharjo, lalu Bu Embun yang sudah WhatsApp ya, Pak Sukoharjo selamat pagi jelang siang ya. Ini kayaknya nggak begitu cetar ya panasnya, cuma sumu. Assalamualaikum Mbak Nana. Kulo monitor mawon nggih Pak Suko. Justru yang monitor itu yang penting ya. Kan enggak ada gunanya kalau saya siaran enggak ada yang monitor ya enggak. Terima kasih Pak Suko. Semoga siang ini menjadi siang yang menyenangkan bersama Pro 1. Lalu ada Bu Agustin. Mbak Nana selamat salam sehat tugas di Surakarta siang ini. Semangat bahagia Mbak Nana. Amin, amin. Saya temani Mbak menyimak acaranya Surakarta siang ini, info-infonya dan lagu-lagunya. Selamat bertugas Mbak Nana. Nuwun semuanya yang disajikan di Surakarta siang, teman ngelaras. Baiklah. Monggo Bu Agustin bisa ngelaras sambil melakukan aktivitas apapun ya. Jangan salah, ngelaras itu enggak cuma bubuk terus toh. Ya, semoga Bu Agustin juga sehat, sehat itu yang penting ya, sehat-sehat terus, tidak lelah, ikhtiar untuk berobat nggih Bu Agustin nggih, dan tentunya bisa tetap bahagia apapun keadaannya nggih Bu Agustin. Lalu Bu Embun di Mojolaban, Mbak Nana semangat siangnya, selamat tugas, semoga sehat selalu, amin. Bu Embun semoga juga hari ini menyenangkan bersama Pro 1. Bu Isnan baru saja masuk nih, jelang siang Kak, selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu, amin. Makasih lagunya aku temenin ini sambil apa aja. Nggih, matur nuwun nggih. Wassalamualaikum Bu Isnan, semoga juga happy terus siang-siang ya. Udah sumu mecucu itu malah enggak enak nanti ya jatuhnya. Jadi hempaskan yang bikin mecucu, semuanya kita nikmati bersama-sama ya. Lalu ada Umi Karim di Solo Baru, Mbak Nana semangat siang, tak temenin sambil leyeh-leyeh. Waduh kok enak ya Umi Karim ya, ini wis leyeh-leyeh ya. Sudah rampungan Om. Semoga juga jadi tambah happy bersama Pro 1. Bu Retno Hardani dari Mbaki juga nyusul ya. Selamat siang yang panas Mbak Nana, sehat selalu. Saya tuh tadi kayak panasnya itu soft gitu ya, cuma nyelekit, gimana sih? Gak begitu cetar atau silau, enggak, cuma nyelekit gitu ya rasanya. Dan sumu, begitu. Gak apa-apa ya, kita kalahkan perasaan tidak enak ini. Kita ganti dengan suasana yang menyenangkan. Saya punya lagu Indonesia, lagu mancanegara loh tentunya. Baim Andin sudah keluar, Gugu Dolls baru saja saya pilihkan tadi, dan saya mau sekarang putarkan Pasto, Aku Pasti Kembali.

Pendengar dari Provinsi Jateng ini ya informasinya, pemerintah Provinsi Jateng ini resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 untuk jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri. Peluncuran SPMB 2026 ini digelar bersamaan dengan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang di Desa Telogowatu, Kecamatan Kemalang Klaten pada Selasa kemarin ya. Kepala Dinas Pendidikan Jateng Sadimin mengatakan total daya tampung SPMB Jateng 2026 mencapai 231.724 kursi. Jumlah ini tersebar dalam 6.442 rombongan belajar rombel atau setara dengan 40,83% dari total lulusan SMP sederajat di Jateng. Dengan rombel 6.442 kelas atau setara dengan 40,83%. Jadi ini pihaknya baru bisa menampung sekolah negeri 40,83%, padahal yang lulus SMP sederajat ada 567.500 murid. Demikian dijelaskan Sadimin dalam sambutannya. Menurutnya Pemprov Jateng juga menyiapkan program kemitraan dengan 139 SMA SMK swasta untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu. Program yang dibiayai melalui APBD Jateng itu menyediakan sekitar 5.000 kursi tambahan. Selain itu Pemprov Jateng juga membuka program SMK boarding dan semi boarding bagi siswa kurang mampu. Sadimin menjelaskan sistem seleksi SPMB 2026 juga memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN serta data kependudukan dari Dispermasdes Dukcapil Jateng. Dengan sistem itu ia berharap praktik manipulasi kartu keluarga tidak terjadi lagi. Bu Ika Nur, selamat siang Bu Ika. Semangat tugasnya ya Mbak Nana, pulang sore-sore. Iya Bu Ika, puanteng pokoknya pulang dari pos MBG 3B ini Mbak Nana, jam 8 sampai 10 seperempat tadi sambil garap PR. Nah alhamdulillah ya, berguna rupanya ya lagu-lagu saya, katanya nemenin garap PR. Lagu-lagunya juga oke. Cuaca Colomadu Barat sekarang cerah panas sumuk Mbak Nana, di kehidupan kipas anginnya dulu Gebu Ika atau AC-nya, sambil garap PR, sambil mendengarkan Pro 1, wis komplit pokoknya. David Archuleta, saya pilihkan A Little Tonight Over You.

produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

Dari Samson lagunya Tak Bisa Memiliki, tapi itu bohong ya. Yang benar adalah Anda bisa terus memiliki siarannya Pro 1, ya enggak? Ya dong. Semoga siang ini kita sama-sama punya apa ya, aliran energi begitu, sehingga saya memberikan semangat untuk Anda, Anda memberikan semangat untuk saya, dan kita bisa saling bertautan terus ya sepanjang Surakarta siang ini. Mbak Felicia di Colomadu, Mbak Nana Shihab, kok bisa, wah saya enggak kuat menyandang nama ini ya. Banana Shihab kata beliau ya. Cuaca panas ya mbak ya. Ini saya sudah habis 2 es teh jumbo. Waduh, 2 es teh jumbo itu ya seliter ya, seliter seperempat mungkin malah ya. Selamat semangat siaran ya. Oh ya, nanti semakin dituruti itu semakin banyak. Oh ini beli es teh jumbonya jangan yang pakai ini ya Mbak Felicia ya, saya sarankan begitu, jangan pakai gelas plastik, bawa tumbler sendiri gitu ya, biar mengurangi sampah plastik ya. Selamat menikmati suasananya bersama Pro 1 ya Mbak Felicia di Colomadu ya. Terima kasih sudah mewasap. Lalu ada Pak Joko Setianto di Palur sudah mewasap juga. Mbak Nana monitor nih sambil sarapan sayur asem, lalu sama ikan asin, sambal, karak. Aduh nikmat sekali lu Mbak Nana, sambil geleng-geleng dengar Pro 1. Kok geleng-geleng ini ngapa? Moh-moh-moh gitu maksudnya. Makasih Tuhan memberkati, amin. Iya, sambil sing along. Oh jangan, kalau lagi dahar ya jangan sambil sing along ya. Geleng-geleng kata beliau ya, lucu ya. Matur nuwun Pak Joko Stianto, semoga juga tambah geleng-geleng, tambah nikmat sayur asemnya ya. Saya kok jadi pengen masak sayur asem ya, gara-gara Pak Joko ya. Bu Nur dinusukan Mbak Nana, cuacanya panas ini. Semoga di Karanganyar sedikit redup ya, anak saya lagi ada agenda kemah bakti di sana Mbak Nana. Lu ndak apa-apa nek, kemah kan banyak pohon-pohonnya toh. Semoga tetap sejuk meskipun hawanya panas ya. Sejuk dari pohon-pohon begitu maksudnya. Baik Bu Nur, terus semangat sampai paripurna nanti ya Mbak Nana, sehat-sehat sukses, bahagia selalu, amin. Matur nuwun Bu Nur, semoga Bu Nur juga bisa menikmati suasananya sambil tetap berdoa semoga putranya nanti lancar ya, ikut berdoa saya lancar kemah baktinya di sana di Karanganyar. Saya masih terus buka WhatsApp-nya ya, bahkan nanti untuk segmen-segmen interaktif saya juga buka WhatsApp, buka teleponnya. Nanti setelah dinamika olahraga pukul 11, saya tentunya akan kembali untuk Anda dan membawakan jeda jendela cerita Anda. Anda bisa cerita-cerita langsung nanti by phone atau by WhatsApp, oke? Okay, saya mau putarkan lagu, mana tadi sudah saya siapkan ya, Whitney Houston dan Mariah Carey. Mereka ini dua diva yang luar biasa. Saya pilihkan When You Believe, sambil kita nantikan saat pukul 11 siang, saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional dinamika olahraga. Bersama kami terus saja melakukan aktivitas dengan penuh semangat dan keceriaan bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

batu bara kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa Indonesia? Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau datukan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara-saudara.

0: Mendengar dinamika olahraga belum kami hadirkan, kami akan ikut menyiarkan terlebih dahulu pidato Presiden bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat, maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas, yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana, kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan kopiku di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Stellar 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Buktikan, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan, kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa?

para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini, industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita

tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing.
Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang tepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab buat anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari, kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira enggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Enggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang gak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya.
sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capek. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya. Saya selalu mengatakan, menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo, menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Hey. Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi, dan juga demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027 disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka tadi sejumlah headline atau poin-poinnya terkait dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini di angka 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan
3: pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Siang ini kami akhiri untuk siaran langsung hari ini tentang rapat paripurna DPR RI yang dilangsungkan di gedung DPR RI hari ini dengan agenda utama penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF RAPBN tahun anggaran 2027. Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Surakarta siang ini.

0: Pendengar jeda, jendela cerita Anda, meskipun menyisakan waktu tidak banyak ya, nggak apa, Anda boleh gabung bersama kami karena ini adalah program interaktif, jadi Anda boleh menelpon, me-WhatsApp untuk bisa ikutan jeda, jendela cerita Anda.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
0: Ada cerita-cerita ringan yang ingin Anda share, yang ini boleh, monggo silakan bisa masuk saja ke nomor kami 081 3900 15525, bisa Anda hubungi ya. Saya coba dulu untuk menerima telepon WA-nya ya. Halo, sebentar. Halo, selamat siang Mbak Oma. Halo, jeda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Oma.
2: Ada cerita Anda. Iya.
0: Iya. Ada cerita apa ini?
2: Aku itu kan tahun 2020 akhir 2021 awal itu di daerah Mojelaban itu loh Mbak. Itu kan mulai ada BEST.
0: BEST, oh ya.
2: Uji coba itu loh Mbak.
0: Uji coba. Okay.
2: Wali kotanya Pak Gibran itu. Uji coba gitu, lewat jalan situ selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu nggak bayar.
0: Nggak bayar ya.
2: Gratis itu. Saya itu pertama kali itu orang-orang situ juga pengen nyoba gitu loh Mbak, nggak pergi kemana-mana gitu,
0: cuma pengen numpak gitu ya.
2: Dari sini, dari Mojelaban ke Sama Triadi gitu kan Mbak. Saya sama tetangga saya gitu naik gitu kan nggak bayar kan selama 1 tahun itu. Awalnya itu saya pakai kartu tol Mbak. Saya kan punya itu banyak itu. Saya anu di kartu, saya pakai 3 lah gitu kartu tol itu. Awalnya saya belinya itu di ini kan Mbak, Indo April. Tetangganya itu Mbak lebih murah, kalau tetangganya tetangganya Indo April itu lebih murah kan. Isi saya isi 20.000 situ. Itu bisa bolak-balik Mbak karena cuma 4.000 kan. Kalau udah bayar itu cuma 4.000. Nah, itu awalnya satu kartu buat bisa buat banyak orang, misalnya satu kartu yang naik 2 itu bisa pakai satu kartu itu, karena untuk meminimalis kecurangan itu jadi satu kartu itu buat satu orang Mbak.
0: Itu sudah berbayar belum? Kan belum berbayar toh?
2: Enggak, sesudah.
0: Oh, sesudah berbayar ya.
2: Sudah 1 tahun itu, terus hari wajiban pakai kartu, nggak boleh bayar cash kan, harus pakai kartu itu. Dan itu terus satu kartu itu harus satu orang.
0: Satu orang. Ya, sampai sekarang kan begitu, ya.
2: Iya, itu Mbak. Jadi selama buat kartu itu, awalnya juga saya, waduh kok pakai ini metode ini, tapi kan saya punya kartu tol ya, pakai itu aja ternyata udah bisa. Ya udah pakai itu. Jadi pas awal-awal itu juga ke arah Mojelaban itu kan nggak ada
0: angkutan umum gitu, ya.
2: Sama sekali nggak. Setelah itu malah banyak yang serupa sama BSC. Jadi mungkin itu laris banget Mbak arah situ. Arah situ karena kosong, banyak yang pakai mobil pribadi dan motor pribadi. Ya udah, saya juga punya Mbak. Saya punya, tapi saya kan orangnya ini Mbak, apa si bolang kan.
0: Ya.
2: Suka nyoba. Kalau Mbak Nana emang enggak pernah naik BSC ya?
0: Oh, enggak pernah dong. Pernah dong, saya juga sama kayak Mbak Oma, saya juga penasaran.
2: Tadi katanya tadi
0: siapa Mbak siapa?
2: Mimi sama Intan enggak pernah. Tadi saya dengar itu.
0: Saya mah naik terus ya.
2: Ya. Itu enggak pernah, tapi kalau saya ya wis, karena saya sih pulang apa-apa saya coba, saya pernah itu. Dan itu naik gitu kan enggak capek Mbak. AC juga.
0: Bersih juga ya. Bersih terus.
2: Tapi tetap yang naik itu emang tidak sedikit ngebut, karena kan banyak yang pribadi, karena bayar juga, waktu gratis penuh terus.
0: waktu gratis penuh terus, sudah bayar ya, sudah kita, mulai sepi ya.
2: Iya, saya kan juga apa wisatawan gitu loh Mbak, naik setahun gratis itu, jadi saya ngerti.
0: Oke, baik.
2: Ya, nggak gitu ya.
0: Pengalamannya Mbak Uma naik bis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah ya, saya itu sering sekali naik BST ya, karena memang ada bocil yang harus diajak jalan-jalan naik bis kan. Ya, cuma ketika pas gratis saya nggak merasakan sih pas gratisnya, saya merasakannya sudah berbayar ya. Dengan pembayaran cashless gitu ya. Sampai sekarang pun masih begitu sistemnya. Dan sayang sekali beberapa rute harus dikurangi karena subsidi dari APBN sudah dihentikan begitu ya. Padahal itu banyak ya, banyak yang memanfaatkannya, banyak orang yang bergantung dengan keberadaan BST ini. Saya sekarang punya telepon lagi dari sebentar. Pak Kris bukan ini? Pak Kris, selamat siang.
3: Selamat siang
0: Jeda. Selamat siang Jeda, jendela cerita apa? Cerita Pak Kris. Apa ini ceritanya? Siapa, ada tokoh, nama tokohnya atau
3: Seputar artis aja ya?
0: Oh, seputar artis, siapa namanya?
3: Ya.
0: Nia Daniati.
3: Bukan. Waktu saya di perusahaan ternama gitu aja ya, Pak.
0: Oh iya,
3: Jadi pengurus SPSI.
0: Apa? Pengurus apa? Ya,
3: Serikat Buruh itu loh.
0: Oh, Serikat Buruh. Oke. Oke.
3: Mengadakan karya wisata atau daya piknik lah.
0: Piknik, ya, oh ya.
3: Nah, ke Jogja bersama teman-teman. Nah, teman-teman saya dulu dari Fakultas Seni Rupa itu kan banyak. Terus Fakultas Olahraga juga banyak. Besok kalau kamu mau piknik lagi, seperti kemarin dulu, kasih tulisan artis safari itu. Jadi ada gabus, waktu itu saya nulis gabus pakai cat itu loh Mbak, itu kan udah bagus.
0: Kok gabus toh, styrofoam?
3: Gabus toh Mbak?
0: Yang mana sih?
3: Gabus-gabus itu loh, untuk dekor-dekor itu loh.
0: Oh lah ya. Bukannya styrofoam itu? Iya, iya. Itu kan styrofoam kan, yang bisa digunting kan, di laser.
3: Iya, iya, iya.
0: Iya kan?
3: Iya betul. Itu gampangnya saja pakai gabus itu lah.
0: Oh iya. Nah, anak zaman sekarang nggak tahu gabus ya apa.
3: Oh iya,
0: iya
3: saya
0: tahu
3: tuh. Ya. Nah itu kalau teman-teman lainnya kan pakai spanduk ditulisi diikat sama samping bis tuh ya Mbak.
0: Iya.
3: Kalau sekarang cuma MMT kan.
0: MMT sekarang.
3: Nah waktu tak kasih artis safari itu kan lihat lampu merah dan hijau itu loh.
0: Langsung ada, melihat. Ada, Mbak.
3: Lah sampai di bus terminal ya Pak ya, maksudnya di parkiran itu kan saya lepas. Lah itu ditanya teman saya, lah kok dilepas, dan nanti dikira artisnya siapa, nanti saya kan bingung. Jadi kalau mau bis berangkat tulisannya tadi saya balik lagi artis safari
0: lah, artis safari
3: ya, ya nanti sama ya pakai maksud saya kostum-kostum yang modern itu juga waktu itu.
0: Oke, oke. Jadi kayak keren pakai kostum yang keren gitu ya.
3: Iya.
0: Biar gitu, dikira artis gitu kan intinya.
3: Padahal kan juga artis lo lokal.
0: Itu aja itu aja kurang terkenal ya.
3: Ya. Nah, kalau seperti saya ceritakan dulu Mbak, kita memperkenalkan diri itu kan dengan nama-nama saya sendiri, dengan nama ya, kita sendiri dari lokal
0: nama,
3: kan. Setelah nanti naik daun, namanya juga diganti. Misalkan ini sebagai contoh aja. Duna gitu aja, panggil aja. Besok kalau sudah terkenal, Nana.
0: Gitu ya. Tapi nama ini saya dari kecil loh. Nama Nana itu panggilan Nana itu dari kecil saya, bukan nunggu terkenal.
3: Saya bukan Mbak Nana loh. Pakai contoh tadi kan Duna.
0: Oh iya. Ntar dulu. Jadi dengan asumsi apa? Pak Kris, jadi kalau ditulis artis safari itu asumsinya apa? Artis-artis dari Anekarya Safari gitu maksudnya?
3: Iya, waktu itu kan mas tenar-tenarnya artis safari itu mbak.
0: Iya.
3: Kayak Wonogiri, Sukoharjo, Karangasem loh. TV-nya apa acaranya malam Kamis?
0: Safari.
3: Safari. Wah, penonton bludak mbak.
0: Iya. Iya.
3: Paginya itu lah. Mm-mm. Ibu saya kan yang nyapu kulit kacang, kulit gudril.
0: Iya.
3: Masak makan di mare kan enggak boleh, enggak enggak mungkin. Karena untuk teman berguru itu loh, bercanda kan ada temannya. Ya lihat safari gua nanti.
0: Wah, bawa kacang
3: ya, tadi gitu ada, ya tadi ada niati.
0: Iya.
3: Dan gelas-gelas kacang.
0: Nah, ternyata ada Pak Kris ya. Safarinya safari lokal ya.
3: Itu kan dulu kan di apa ya, di silang-silang toh. Dua lagu dangdut, dua lagu.
0: Ya, ya zaman dulu begitu ya. Ya Allah, zaman kapan ku ya? Saya masih kecil. Nggih, Pak Kris.
3: Sama Mbak Oma tadi waktu naik angkot tek-tek itu loh, Pak.
0: Iya.
3: Saya juga masih ingat itu tek-tek.
0: Tek-tek-tek. Ya. Itu naik kol, bukan BST tapi ya.
3: Iya, betul, kol. Selain itu plus satu Mbak saya. Bawa sepeda itu loh. Tangan-tangan jahitan mulai kerja.
0: Kalau apa? Naik sepeda?
3: Tangan-tangan setan.
0: Tangan-tangan setan
3: nulis.
0: Apa?
3: Kalau naik angkot yang di belakang itu kan joknya kan masih tulisannya lembar kan masih panjang lah, Pak. Bisa untuk nulis.
0: Oh, graffiti gitu ya.
3: Oke.
0: Oke. Terima kasih ya Pak Kris ya.
3: Itu dulu ya cerita saya yang agak begitu jadul.
0: Jadul dan agak-agak apa ya, sombong sedikit ya. Artis safari jari. Begitu dilihat mana artisnya enggak enak ya. Pak Kris ini memang artis lokal zaman dulu, jadi mungkin ya sah-sah saja ya beliau memberi label artis safari. Ya Allah, ono-ono aja. Lalu ada teleponnya bisa loh, 638055. Kita waktunya gak banyak ya, tinggal sedikit saja. Karena kita tadi harus berbagi dengan pidato presiden pada rapat paripurna DPR RI ya. Saya ada WhatsApp dari, oh Mbak Oma bilang tempatku pemadaman listrik Mbak Nana. Tadi ya setengah 12 ya, semoga sudah murup lagi ya Mbak Oma ya. Sudah bisa mendengarkan Pro 1. Bisa harusnya ya karena sudah telepon tadi ya. Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Nana, cantik lemah lembut. Apa iya tuh Mbak Feli? Cantik lemah lembut jari ya. Ikutan jeda ya mana? Boleh, monggo. Mau sharing cerita horor. Waduh, siap-siap dulu kalau ceritanya horor ya. Pengalaman pribadi loh Mbak Nana. Iya. Saku nek ngene iki marahi wedi ya. Jadi toh, saat saya masih kecil, saya diberikan kelebihan dari Tuhan berupa indera keenam. Aduh, duh, saya medeni iki ya. Saat usia 8 tahun di rumah engkong di Semarang, saya belum tahu apa arti indera keenam, Mbak Nana. Kebetulan rumah engkong saya itu masih rumah-rumah zaman kolonial Belanda yang klasik, banyak tiang-tiang putih besar gitu Mbak Nana, jendela yang besar-besar. Malam harinya saat mau tidur, tiba-tiba ada suara anak kecil laki-laki yang bilang ciluk ba gitu ya dari balik pintu kamar yang gelap Mbak Nana. Saya malah penasaran dan ngikuti sumber suara itu. Ternyata ada sosok anak laki-laki bule yang jongkok sambil menundukkan wajahnya. Jujur saya gak ngira sama sekali dia itu makhluk gaib karena wajahnya yang biasa aja, cuma putih pucat gitu. Saya beranikan tanya ke dia. Saat saya mengedipkan mata Mbak Nana, tiba-tiba hilang begitu saja Mbak Nana. Besoknya saya suka tidur sambil jalan-jalan sendiri loh Mbak Nana. Dan tiba-tiba bangun di lemari, di dalam lemari gudang. Hingga pada akhirnya nenek saya memergoki kalau saya selalu tidur sambil jalan. Tapi malam-malam Mbak Nana, saya cerita aja akhirnya ke engkong Oh, saya cerita aja akhirnya ke engkong dan nenek saya soal anak kecil yang sering muncul tiba-tiba sambil ngintip begitu. Padahal di situ anak kecil cuma saya aja. Singkat ceritanya Mbak Nana dipanggillah pendeta untuk membersihkan rumah engkong saya itu. Di situ saya kaget Mbak Nana kalau ternyata sosok anak kecil bule yang sering ciluk ba malam-malam dan ngintip serta mengajak saya tiap malam itu menemani di lemari adalah sosok penunggu rumah engkong yang sudah lama menghuni rumah engkong. Begitu 100 tahun yang lalu. Wow. Setelah dibersihkan Mbak Nana, saya jarang melihat anak kecil bule itu lagi karena setelah tamat SD di Kota Semarang, saya kembali pulang di rumah ortu di Colomadu gitu. Oke, jadi SD-nya di Semarang gitu ya. Setelah dibersihkan sampai sekarang kalau berkunjung ke rumah engkong jadi kangen. Hah? Jadi kangen. Mbak Felicia lu aneh-aneh ya. Jadi kangen sama anak kecil bule itu loh Mbak Nana. Yang saya sering temui malah noni-noni bule yang tiba-tiba menari di tengah malam kalau saya mau ke kamar mandi. Terima kasih ya Mbak Nana, semoga gak bikin Mbak Nana takut ya. Ya takut sih enggak ya, tapi yang kangen tadi kok saya heran ya. Karena jujur jadi anak indigo harus punya mental kuat kalau tiba-tiba ngelihat mereka-mereka yang tak kasat mata. Nggih. Sampai sekarang atau hanya waktu kecil saja Mbak Felicia? Smedeni wong ya. Wedi aku ketemu Mbak Felicia. Iya, iya, iya. Oke, kenapa kangen ya? Mungkin anggapannya karena enggak tahu kalau itu kayak makhluk gaib ya, makhluk halus gitu ya. Seperti anak-anak biasa aja mungkin jadilah Mbak Felicia ini merasa kangen sama sama dia ya. Oke. Saya juga punya sebentar ya. Oke, kita ke lagu dulu sepertinya. Kita ke lagu sebentar dulu. Saya masih menemani Anda pendengar, jedanya masih ada waktu nanti semoga masih ada waktu lagi untuk menerima WhatsApp-nya ya. Saya putarkan The Composer, 3 komposer dulu. Masih ada.

0: Mendengar konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Klaten selama 3 hari, hari ini berakhir ya, konfirmasi ini menghasilkan piagam Klaten. Adam Sutanto akan melaporkannya untuk kita. Adam, bagaimana piagam Klaten ini bisa terbentuk pada akhir konferensi sejarah sepeda dunia hari ini, pendengar? Adam?
1: Baik, Nana. Ya. Saat ini saya berada di kompleks Pemkab Klaten, tepatnya di Pendopo Kabupaten Klaten. Baru saja selesai kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia yang digelar selama 3 hari di Klaten ini. Ini bukan sejarah bagi Klaten dan Indonesia karena baru pertama kali ini kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia ini berlangsung di Indonesia dan Klaten ditunjuk sebagai kegiatan tersebut. Ada 40 delegasi dari 40 negara ikut serta dalam kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia tersebut. Dan beberapa saat yang lalu memang berakhir, dan tadi juga dihadiri beberapa orang penting seperti Duta Besar Jemaah untuk Indonesia dan sudah Duta Besar Belanda untuk Indonesia. Sekarang ada pula Rektor UGM juga ikut serta dalam kegiatan menghadiri kegiatan konferensi secara sepeda dunia tersebut. Dari kegiatan tersebut ada beberapa catatan penting yang ini dari konferensi tersebut menghasilkan yang dinamakan adalah piagam Klaten, yakni tentang sepeda kebudayaan dan juga masa depan berkelanjutan. Dan ada beberapa poin yang dihasilkan dari kegiatan konferensi atau piagam Klaten tersebut, yakni yang pertama adalah sepeda adalah warisan budaya dunia sekaligus instrumen masa depan. Kemudian kota yang baik adalah kota yang ramah bagi manusia. Kemudian bersepeda adalah aksi nyata berkelanjutan. Yang keempat adalah kebudayaan adalah fondasi mobilitas berkelanjutan. Dan juga yang kelima adalah desa, kota kecil, dan kawasan budaya memiliki peran penting dalam masa depan dunia.

0: itu 5 poin dari kegiatan atau yang dihasilkan dalam konferensi sejarah sepeda dunia. Dan tadi kita juga berbincang dengan Bupati Klaten terkait dengan beberapa kegiatan yang berlangsung di Klaten. Ini terutama selama 3 hari ini adalah konferensi sejarah sepeda dunia. Bupati Klaten juga menyambut baik dan gembira bahwa Klaten ini menjadi sejarah tentunya, menjadi lokasi kegiatan tingkat dunia tersebut.
1: Alhamdulillah, hari terakhir konferensi ini didatangi 2 tamu luar biasa, duta besar dari Belanda dan Jerman untuk Indonesia, sehingga ini menjadi awal pembahasan sejarah baru, tidak hanya sekedar bicara bersepeda, tapi bagaimana bersepeda ini ternyata bisa menyatukan seluruh dunia, kan begitu. Nah, tadi banyak sekali yang disampaikan oleh duta besar dari Jerman, dari Belanda, bagaimana kemudian culture di mereka yang berubah, yang awalnya justru mereka itu tahun 70-an, 80-an itu mobil sudah ramai sekali, padat, tapi sekarang sudah berubah malah menjadi culture bersepedanya lebih bagus, sehingga kesehatan warga masyarakatnya menjadi lebih terjaga, environment-nya bisa menjadi lebih baik lingkungannya. Nah, tentu harapan kami dengan adanya konferensi ini, selain di sini memang tujuan utama kita agar warga masyarakat dunia mengetahui Klaten, tapi juga bagaimana ternyata kita perlu mengembalikan budaya bersepeda ini. Sehingga harapannya tidak selesai di sini, tapi nanti ke depan, tadi kami juga termasuk menawarkan sister city dengan Amsterdam, sehingga kemudian kita ke depan bisa berkolaborasi agar budaya bersepeda bisa tumbuh juga di Kabupaten Klaten.
0: Dari beberapa kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia ini merupakan agenda yang dikemas dalam Klaten International Cycling Festival yang memang berlangsung cukup lama, selama 8 hari mulai dari tanggal 17 nanti akan berakhir pada tanggal 25 Mei mendatang. Ada beberapa agenda besar yang akan dilaksanakan dalam event tersebut, yakni menghadirkan puluhan para sepeda, yakni pada hari Sabtu dan Minggu ini berlokasi di Candi Sewu Klaten, dan para delegasi dari 40 negara juga akan menikmati beberapa sajian budaya, yakni kirab budaya yang akan digelar di objek wisata Candi Kembar atau Candi Pelawasan. Nana Adam Sutanto melaporkan, selamat siang.
2: Baik, terima kasih Adam Sutanto yang sudah melaporkan dari Klaten. Pendengar, Anda terus menikmati sajian kami dalam rangkaian Surakarta siang ini.

0: Jendela cerita Anda masih ada waktu sedikit ya. Bolehlah satu atau dua penelpon masih bisa saya terima ya.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
0: Pendengar jendela cerita Anda masih Anda dengarkan. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Jeda.
0: Yang Noyo ini.
2: Betul.
0: Sumuk buatan yang.
2: Wah ya ini tetap panas sumuk.
0: Panas sumuk.
2: Pakai jaket kulit ini.
0: Oh, di daerah sana juga sumuk juga. Bukannya sejuk
2: sumuk
0: harusnya.
2: Panasnya cetar mbak.
0: Oh tetap cetar ya.
2: Mm-mm. Ya tidak lupa jaket kulit.
0: Jaket kulit ya, harus dikenakan ya.
2: Pakai kipas itu. Ya ini ceritanya pendek ya ini loh. Mm-mm. Waktunya mendesak sekali.
0: Uh-uh.
2: Ini saya pengalaman saya itu waktu masih sehat-sehatnya itu sering ikut beberapa komunitas, terutama komunitas radionan itu loh mbak.
0: Oke.
2: Okay. Radio-radio tetangga lah itu kebetulan ada acara piknik.
0: Uh-uh.
2: Ke suatu daerah yaitu di daerah Pacitan.
0: Uh-uh.
2: Yang objek wisatanya itu Pantai Tilang.
0: Oh ke pantai ya.
2: Ya mandi air hangat dan dua tabuan, dua apa itu? Ya, dua tabuan atau apa itu?
0: Oh iya, yeah.
2: Uh-huh. Ya, yang terakhir itu ke gua tabuan.
0: Heeh.
2: Uh-huh. Mau masuk itu saya paling duluan.
0: Uh-huh.
2: Anu, ibu-ibu itu sudah ribut yang berebut pakai baterai enggak tahu gelap nanti di dalam. Ya harus gitu, harus nyewa baterai ini.
0: Uh-huh.
2: Yang anu pilih yang bagus-bagus, yang terang gitu. Ribet, gak karuan itu, jalannya sempit dan berjubel, gak karuan. Nah, saya punya inisiatif, wah gimana ini caranya itu. Saya terus ini, kebetulan saya masuk duluan, di samping kiri pintu itu ada longgaran gitu, saya nempel di pintu kiri itu. Saya kebetulan itu, terasa mau kentut mbak. Ibu mau masih itu saya kuantet gede sekali.
0: Pada langsung bubar semua.
2: Pada berjatuhan, apa ini suara apa ini? Wah, apa ini ya? Lah yang putri yang langsung tuh ambil ke depan ngoplok saya. Oh, ini kelakuan yang noyo ini. Kurang ajar bikin nih heboh gitu. Itu pengalaman saya. Jadi piknik itu ya harus selain piknik ya harus ada hadiah-hadiah lain.
0: Iya.
2: Saya itu menghibur. Mungkin yang mendengarkan ini
0: ada yang
2: mendengarkan ini teringat wah itu lakuannya yang noyo itu. Gitu ya, saya sebenarnya malu tapi ya untuk hiburan nggak apa-apa itu. Demikian mbak, terima kasih, selamat bertugas, salam semuanya.
0: Salam semuanya. Kadang-kadang memang ada cerita-cerita unik gitu ya di saat kita lagi pergi bareng. Yang di tunggu itu kayak pergi barengnya itu ya. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda. Assalamualaikum
0: Mbak Tarmi. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Tarmi.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Tarmi.
3: Yang gula ceritanya lucu Mbak.
0: Apa nih? Jangan yang usil lagi ya. Ceritanya yang
3: usil. Tapi
0: usil.
3: Seperti Eyang Noyo.
0: Apa itu?
3: Ngiring mantan. Lalu simpet-simpet malah ketute.
0: Cilik, jadi cilik ya.
3: Desa kan sejak sentrongan kan lho mbak.
0: Apa itu?
3: Kiris-kiris dadah. Gedang, nama panganan.
0: Oh iya.
3: Ngiringan kan ngetet.
0: Lah apa banter banget toh.
3: Lah simpet petrai say bang. Simpet petenggungan.
0: Langsung merucut ya.
3: Merucut.
0: Nge.
3: Nah itulah niku usil niku nyat seneng gak mbak?
0: Iya
3: teng masjid niku gak usil
0: lah ya itu
3: kue kalau gandeng emang kayak bar salat di copot loh lah kok rupanya itu gandengnya siapa itu gak sing nakal gitu kan itu lo teng budi cewe aku neng budi cewe lo ora lo lah siapa le nah salahnya manu mbak
0: apa?
3: Kukungi kodok
0: apanya?
3: Geneng kue sawedok-wedok nakal bu. Ini nakal kalau wadah cemplokin gak ngeruko wadah gendam-gendam.
0: Lah kan baru sholat masa dicemplungi kodok sih?
3: Terus rampung.
0: Oh sudah selesai ya.
3: Rampung terus bubar.
0: Terus gojekan ya toh. Iya. Lah nek saya yo girap-girap nek rukuke dicemplungi kodok ya.
3: Ya
0: lucu itu Mbak. Nggih.
3: Zaman saiki yo ora.
0: Enggak ada yang berani pegang kodok Mbak zaman sekarang.
3: Nek aku wani Mbak.
0: Iya. Mbak Tarmi mah serba bisa ya. Nggih Mbak Tarmi. Matur nuwun
3: Mbak Nana.
0: Matur nuwun. Amin, amin.
3: Salam kagumatan
0: terus. Nggih Mbak Tarmi.
3: Sehat.
0: Amin.
3: Mbak Nana nggih sehat.
0: Mbak Tarmi juga sehat sekeluarga.
3: Mbak Wiwi tok ketingale sing pluak nih ya.
0: Siap. Oh, Mbak Wiwi tok iya, heeh. Kok
3: dangumen dengaren. Nek Mbak Nana takon sedilit tok.
0: Heeh, oh, harus sedilit saja ya nek bangsa sakit ya.
3: Ora nganti
0: sembuh. Nggih. Nggih Mbah Tarmi. Sami-sami Mbah Tarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbah Tarmi ya. Masih sana berdering, sini berdering, tapi waktunya yang sudah tidak bisa lagi ya. Pendengar saya tutup dulu dengan berat hati ya karena waktu kita memang tidak banyak untuk jeda hari ini tadi ya. Besok Anda bisa ikutan lagi jedanya. Mohon maaf untuk telepon-telepon yang belum bisa saya angkat sekarang. Saya akan segera kembali mendengar nanti membawakan berita-berita di wilayah Solo Raya dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Tetap bersama kami menikmati suasana siang dalam rangkaian Surakarta Siang ini di RRI Surakarta Pro 1. Saya pilihkan lagu, wow keren nih, Jayalah Selamanya judulnya, dari Bagindas dan Ipang Lazuardi. Nanti Anda bisa ikutan interaksi lagi ya, interaktif bersama kami di jam santai setelah Warta Siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Mendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Rabu 20 Mei 2026.
1: Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita menugaskan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat.
2: Mantem misi, wes pokoknya nanti kita sanksi tegas, nanti sampai kita sanksi ke orang tuanya ketika ada terjadi hal serupa, silahkan laporkan ke kami, akan kami telusuri, akan kita sanksi sampai hingga keluarganya. Sanksi asusila toh, ya itu melanggar tertib pumlimas dan keasusilaan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Ratusan peserta dari berbagai unsur memadati kawasan bersejarah Tugu Lilin Penumping guna mengikuti upacara khidmat Hari Kebangkitan Nasional. Usai upacara, jajaran Forkompimda Kota Surakarta langsung bertolak menuju Taman Makam Pahlawan untuk menggelar agenda ziarah bersama.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Ratusan peserta yang terdiri dari barisan siswa-siswi sekolah, personil TNI, Polri, hingga jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, memadati kawasan Tugu Kebangkitan Nasional atau Tugu Lilin Penumping. Kehadiran mereka guna mengikuti jalannya upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang berlangsung dengan khidmat. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Chatibi, dalam amanatnya, Ahmad Chatibi menekankan bahwa esensi Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat penegakan hukum, keadilan, serta kedisiplinan seluruh aparatur negara demi mendukung kedaulatan bangsa.
1: Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita menugaskan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan bahwa Tugu Lilin merupakan simbol awal perjuangan yang sangat lekat dengan tema Hari Kebangkitan Nasional. Kota Solo sendiri dikenal sebagai titik mula lahirnya berbagai pergerakan nasional yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mulai dari berdirinya partai, Serikat Dagang Islam, PWI, PON pertama, hingga PSSI. Astrid Widayani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengimplementasikan filosofi luhur budaya Jawa seperti prinsip Melu Handar Beni demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam mengatasi berbagai krisis serta tantangan zaman.
4: Ya, salah satu simbol yang ada di Kota Surakarta adalah Tugu Lilin, di mana ini merupakan awal perjuangan yang sesuai dengan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Bagaimana tunas bangsa ini diharapkan bisa menjaga kedaulatan negara, di mana Kota Solo sangat terkenal dengan banyak sekali awal-awal pergerakan yang sifatnya untuk bangsa nasional. Ingin mengajak semua pihak elemen masyarakat untuk terus merangkul bersama-sama ikut memiliki Kota Solo, ikut bersatu padu berkontribusi untuk Solo dan untuk bangsa Indonesia.
3: Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, jajaran Forkopimda Kota Surakarta langsung bertolak menuju Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti. Agenda dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga bersama sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, kami akan melanjutkan dengan informasi berikutnya, tapi kami ingatkan bahwa Anda bisa mengikuti siaran kami di website resmi rri.co.id melalui siaran streaming, dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui RRI atau aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta memperketat pengawasan fasilitas publik menyusul semakin maraknya tindakan asusila di ruang terbuka kota. Pemkot menegaskan pelaku akan dikenai sanksi tegas dan patroli di kawasan rawan akan ditingkatkan.
2: Antemi sisanku, wes pokoknya nanti kita sanksi tegas. Nanti sampai kita sanksi.
5: Pemerintah Kota Surakarta memperketat pengawasan fasilitas publik menyusul semakin maraknya tindakan mesum atau asusila di sejumlah ruang terbuka kota. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan, pelaku tindakan asusila di fasilitas umum akan dikenai sanksi yang tegas. Respati mengatakan, pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum di ruang publik. Menurutnya, masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan kejadian serupa. Respati menyebut, sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga dapat melibatkan pihak keluarga apabila ditemukan pelanggaran berulang. Pemerintah Kota Surakarta juga akan menelusuri setiap laporan yang masuk dari masyarakat.
2: Antemi sisan gua. Wes, pokoknya nanti kita sanksi tegas. Nanti sampai kita sanksi ke orang tuanya ketika ada terjadi hal serupa, silahkan laporkan ke kami, akan kami telusuri, akan kita sanksi sampai hingga keluarganya. Sanksi asusila toh, ya, itu melanggar tertib publikmas dan keasusilaan.
5: Menurut Respati, tindakan asusila di fasilitas umum merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan norma kesusilaan. Karena itu, penanganannya akan dilakukan secara serius bersama aparat terkait. Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono mengatakan, pihaknya akan mengintensifkan patroli di taman-taman kota yang dinilai rawan menjadi lokasi tindakan asusila. Pengawasan juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan. Didi mengakui, tidak semua fasilitas publik dapat dijaga secara penuh karena keterbatasan personel dan prioritas pengawasan. Namun, Satpol PP akan memfokuskan pengawasan di titik-titik yang dianggap rawan dan sepi aktivitas masyarakat. Didik menilai, pengawasan idealnya didukung penerangan yang cukup dan pemasangan CCTV di ruang publik. Namun, hal tersebut masih membutuhkan dukungan anggaran dan sarana tambahan dari pemerintah.
6: Kalau idealnya ya, satu, lampunya terang. Yang kedua, mungkin kalau tidak ada petugas, ada CCTV yang ada di, kalau di taman mungkin bisa masing-masing kelurahan. Itu idealnya sih, Mas. Tapi kan itu kan butuh effort dan anggaran yang gede ya.
5: Ia menambahkan, Satpol PP juga berkoordinasi dengan lurah, camat, dan limas untuk memperkuat pengawasan lingkungan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya tindakan asusila di fasilitas publik Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo merasa bangga Klaten menjadi tempat berlangsungnya konferensi sejarah sepeda dunia yang ke-35. Melalui momentum bersejarah, Klaten akan semakin dikenal oleh masyarakat dunia.
7: And then to ambassadors of Netherlands, Mr. Ambassadors of German, and all honorable speakers, also all honorable participants, welcome to our 35th International Cycling History in Klaten.
8: Konferensi Sejarah Sepeda Dunia yang berlangsung di Klaten selama 3 hari kini berakhir. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Klaten International Cycling Festival yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten mulai 17 sampai dengan 25 Mei 2026. Pada konferensi sepeda dunia tersebut diikuti delegasi 40 negara. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Duta Besar Jerman, Duta Besar Belanda, Rektor UGM, dan juga Sekretaris Daerah Jawa Tengah, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu menyatakan atas nama pemerintah Kabupaten Klaten dan juga masyarakat Klaten menyampaikan selamat datang kepada para peserta dan delegasi dari penjuru dunia. Tahun 2026 menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Klaten sebagai tempat berlangsungnya konferensi sejarah sepeda dunia.
9: Tahun 2026 menjadi momentum yang sangat bersejarah. Setelah perjalanan panjang selama 35 kali penyelenggaraan konferensi di berbagai belahan dunia, akhirnya untuk pertama kalinya bisa hadir di Indonesia, dan alhamdulillah Kabupaten Klaten menjadi tempat yang pertama di Indonesia untuk kemudian bisa diselenggarakan. Tentu ini sebuah kehormatan besar bagi kami.
8: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten juga merasa bangga kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia tersebut berlangsung di Klaten dan dihadiri oleh 40 negara dan menjadi pencapaian luar biasa. Hal itu menunjukkan sepeda bukan hanya alat transportasi, melainkan simbol persahabatan, sejarah berkelanjutan, dan juga kemanusiaan lintas bangsa. Dikatakan pula, di tengah tantangan global saat ini, olahraga dan budaya bersepeda mampu menjadi bahasa yang universal, yang menyatukan perbedaan. Melalui forum tersebut, tidak hanya berbicara tentang sejarah sepeda, akan tetapi tentang peradaban, lingkungan, kesehatan, dan juga pariwisata. Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, pada kesempatan itu juga memberikan apresiasi kepada para peserta yang sudah konsisten untuk mencintai sepeda. Sepeda mempunyai arti penting tidak hanya pada alat transportasi tetapi juga sebagai sarana olahraga, sejarah, dan juga budaya.
10: Momentum kondisi situasi pada saat ini, tentu saja sepeda ini menjadi bagian kita untuk kembali bagaimana kita peduli masalah lingkungan.
8: Dikatakan pula pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ingin mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan alat transportasi sepeda. Melalui bersepeda dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Sebelum para delegasi Klaten International Cycling Festival tersebut juga melakukan kunjungan di berbagai tempat yang menjadi unggulan Kabupaten Klaten. Beberapa tempat yang dikunjungi para delegasi seperti halnya Sanggar Seni Omah Wayang, UMKM Grabah Melian Wedi Klaten, Batik Prasojo di Pedan, dan juga Wisata Ponggok. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Wonogiri dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Wonogiri menilai digitalisasi di berbagai tahapan pemilu dirasa sangatlah penting. Ini untuk meningkatkan transparansi proses pemungutan suara dan partisipasi masyarakat pada pemilu berikutnya.
11: Dalam digitalisasi pemilu itu,
12: upaya mendorong pemilu modern terus diperkuat melalui digitalisasi di berbagai tahapan. Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Wonogiri menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi sekaligus partisipasi masyarakat. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Wonogiri, Dwi Prasetyo, menegaskan bahwa digitalisasi pemilu mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan. Ia menjelaskan mulai dari perencanaan, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, hingga rekapitulasi suara kini telah terintegrasi dengan sistem digital. Menurutnya, pada pemilu 2024, KPU mengoperasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung proses tersebut. Beberapa di antaranya seperti sistem informasi pencalonan atau SILON, sistem informasi partai politik atau SIPOL, hingga sistem informasi rekapitulasi atau SIREKAP. Pemanfaatan teknologi ini dinilai mampu menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.
11: Ada peserta pemilu, kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian ada tahapan rekapitulasi, ada tahapan kampanye, dan seterusnya. Nah, di sini KPU dalam digitalisasi pemilu itu menggunakan teknologi kaitannya dengan tahapan-tahapan tersebut.
12: Di sisi lain, Bawaslu Wonogiri juga memperkuat pengawasan berbasis digital guna mengimbangi inovasi yang dilakukan KPU. Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Wonogiri, Slamet Mugiono, menekankan pentingnya adaptasi di tengah arus informasi yang semakin cepat. Ia menyebut pengawasan digital menjadi penting untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni percepatan informasi, akurasi data, dan transparansi publik. Dengan sistem digital, pengawasan dapat dilakukan secara real-time sekaligus melibatkan masyarakat secara langsung.
13: Lakukan oleh Bawaslu itu harus akurat dan up-to-date, serta harus valid, terverifikasi. Itu dibantu dengan cara apa? Dengan cara digital itu tadi. Teknologi yang ada harus akan mempermudah percepatan di dalam pengawasan.
12: Digitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi seiring keterbukaan informasi yang semakin luas dan mudah diakses masyarakat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang di Lereng Merapi Klaten diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2027. Dalam dialog di RRI pagi tadi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Boyolali Basikun mengatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang dilakukan secara bertahap melalui konsep sekolah bertumbuh. Pada tahap pertama, sekolah telah memiliki 3 ruang kelas, 1 laboratorium, ruang kantor, ruang tata usaha, serta layanan dasar penunjang pembelajaran. Berikut laporannya.
14: Rencanakan 3 tahun, jadi 25, 26, 27. Nah, itu insya Allah layanan dasar sudah bisa disiapkan untuk SMA 1 Kemalang.
15: Pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang Klaten diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2027. Pada tahap kedua nanti, pemerintah akan kembali menambah 6 ruang kelas baru agar daya tampung siswa semakin meningkat. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Boyolali Basikun dalam dialog RRI pagi tadi mengatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang Klaten dilakukan secara bertahap melalui konsep sekolah bertumbuh. Pada tahap pertama, sekolah telah memiliki 3 ruang kelas, 1 laboratorium, ruang kantor, ruang tata usaha, serta layanan dasar penunjang pembelajaran. Gedung utama bahkan sudah dilengkapi jaringan listrik dan akses air bersih yang saat ini masih terus disempurnakan. Setiap tahun terdapat sekitar 450 lulusan SMP di Kecamatan Kemalang yang membutuhkan akses pendidikan menengah atas lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Tidak hanya fokus pada gedung sekolah, Dinas Pendidikan juga mulai menyiapkan kebutuhan tenaga pengajar. Basikun menjelaskan guru-guru akan diakomodasi dari sekolah terdekat maupun tenaga pendidik yang berdomisili di sekitar Kemalang. Selain kepala sekolah pelaksana tugas atau PLT, tenaga tata usaha dan guru mata pelajaran juga dipersiapkan agar proses pembelajaran tahun ajaran baru dapat berjalan optimal.
14: Di banyak provinsi Jawa Tengah. 3 rombel ini karena ruang kelasnya baru 3, kemudian 1 laboratorium, ditambah kantor ini bawah ada ruang guru, ada ruang tata usaha, ruang layanan dan sebagainya. Nah, sehingga nanti tahun 2026 ini untuk pembangunan tahap 2 insya Allah juga sudah diprogramkan, sehingga tahun 2026 ini ya mudah-mudahan sudah bisa terbangun 6 ruang kelas lagi, sehingga nanti di tahun berikutnya sudah lebih luas lagi untuk bisa menampung animo yang ada di Kecamatan Kemalang. Jadi ini.
15: Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kemalang Suprat mengatakan keberadaan sekolah baru ini sangat membantu warga. Selama ini banyak lulusan SMP di Kemalang harus bersekolah ke Karangnongko, Klaten, Boyolali, bahkan ke wilayah Sleman karena jarak yang jauh. Setiap tahun lulusan SMP di Kemalang mencapai sekitar 450 anak, sehingga kebutuhan akan sekolah menengah atas wilayah itu memang sangat mendesak. Dengan hadirnya sekolah baru, beban biaya transportasi keluarga diharapkan berkurang dan minat anak untuk melanjutkan sekolah semakin tinggi.
16: Dipakai awalnya pakai tenda, tenda pembelajarannya, terus kita pindah ke sekolah di gudang ataupun perpustakaan, sebagian ke balai desa, aula balai desa Teluk Bawaku. Awalnya seperti itu, terus kelas jauh berkembang terus, muridnya tambah terus. Terus kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan, juga provinsi maupun kabupaten untuk bisa realisasikan pembangunan. Dan alhamdulillah 25 sudah terbangun.
15: Suprat juga menuturkan sebelum ada gedung permanen, proses belajar kelas jauh sempat dilakukan di rumah warga, aula balai desa, dan sejumlah lokasi sementara lainnya. Kondisi itu menjadi bukti kuat bahwa kebutuhan pendidikan di Kemalang memang nyata dan telah lama diperjuangkan masyarakat. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah menjamin proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA dan SMK tahun 2026 berjalan transparan. Cabang Dinas juga menegaskan komitmen ini anti praktik titip menitip demi menjaga integritas pendidikan.
17: Ini kan Pak Gubernur juga menyampaikan kan ada no just tip, no titip. Ya. Jadi saya rasa tagline jargon itu sudah kita sejak sebelumnya, ya, sejak kemarin juga sudah kita lakukan.
18: Menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA dan SMK tahun ajaran 2026, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah kembali menegaskan aturan ketat terkait seleksi masuk sekolah negeri. Kepada RRI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Agung Wijayanto, memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara objektif melalui sistem digital yang terintegrasi. Pihaknya menekankan, jargon anti-titip sebagai wujud nyata pelayanan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
17: Ini kan Pak Gubernur juga menyampaikan kan ada no just tip, no titip. Jadi saya rasa tagline jargon itu sudah kita sejak sebelumnya, ya, sejak kemarin juga sudah kita lakukan. Bahkan pengisian kursi kosong saja kan tetap dibiarkan, ya, ketika dari cadangan diumumkan tidak dapat juga. Dan semuanya kan ini by system, semuanya bisa mengakses, semuanya bisa melihat melalui jurnal. Jadi transparansinya seperti itu.
18: Untuk menjamin transparansi dan melayani kebutuhan informasi masyarakat, pihak cabang dinas telah menyediakan posko layanan di setiap sekolah, kantor cabang dinas pendidikan, dan juga kantor rumah rakyat. Masyarakat diminta proaktif mencari informasi resmi dan memastikan data administrasi siswa seperti Dapodik telah sesuai dengan dokumen ijazah. Sementara itu, koordinasi dengan sekolah swasta juga terus diperkuat untuk memastikan seluruh lulusan SMP di Solo dan sekitarnya terserap di jenjang SMA maupun SMK.
17: Ada beberapa upaya untuk perbaikan yang sekarang kita gandeng juga. Kalau dulu dia hanya menerima hasil, kalau sekarang sekolah swasta yang bermitra itu kita ajak juga, artinya dia juga nanti untuk di sistem itu dia ikut bisa mengakses, atau operatornya bisa mengikuti ini, ya. Jadi tidak hanya menerima hasilnya tiba-tiba ini, enggak. Jadi dia sekarang juga bisa terlibat, ya, operatornya itu.
18: Peluncuran sistem SPMB sendiri dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni mendatang. Sedangkan pendaftaran siswa baru akan dilaksanakan pada 14 hingga 18 Juni 2026. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra menghimbau masyarakat mewaspadai adanya penipuan dengan modus untuk membantu proyek KDMP.
19: Terkait dengan kepada masyarakat Boyolali terkait dengan program-program pemerintah yang saat ini sedang dilaksanakan.
20: Masyarakat Boyolali diimbau untuk berhati-hati terhadap model penipuan yang katanya dapat membantu mendapatkan proyek pendirian Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Himbauan ini disampaikan Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra usai rilis penangkapan 5 orang pelaku penipuan berkedok dapat membantu mendapatkan proyek KDMP.
19: Terkait dengan kepada masyarakat Boyolali terkait dengan program-program pemerintah yang saat ini sedang dilaksanakan, harap berhati-hati terhadap pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Ketika ada pihak-pihak tertentu yang mendatangi ataupun menawarkan, segera cross-check, lakukan cross-check ataupun konfirmasi langsung baik ke pihak berwajib ataupun ke instansi terkait yang membidangi hal tersebut, sehingga tidak menjadi korban berikutnya dalam hal penipuan tersebut. Kemudian selanjutnya,
20: selain itu juga Kapolres mengajak kepada semua masyarakat untuk menjauhi judi online yang dapat merusak generasi muda sampai dewasa.
19: Terus berkembang sampailah saat ini taraf ke permainan judi yang berbentuk online itu. Makanya kita sebut dengan judi online. Nah, tentunya ini juga salah satu penyakit masyarakat yang bahayanya lagi, memang judi online itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Berbeda dengan judi konvensional. Nah, ini yang Makanya butuh peran serta dan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga.
20: Ditambahkan oleh Kapolres, pengakuan dari para pelaku penipuan ini digunakan untuk judi online. RRI Surakarta, Amas Kusno melaporkan.
0: Pendengar, seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun 2026 mempermudah jalur afirmasi, di mana orang tua calon siswa kini tidak perlu lagi melampirkan surat keterangan miskin karena sudah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
1: Untuk afirmasi kalau kemarin menggunakan DTKS, yang itu data dari Dinas Sosialnya Provinsi, kalau sekarang pakai DTSEN, DT Nasional.
18: Memasuki tahun ajaran 2026, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah melakukan inovasi dalam sistem pendaftaran siswa baru. Kepada RRI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Agung Wijayanto menegaskan, jalur afirmasi kini terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Dengan sistem ini, verifikasi status ekonomi calon siswa dilakukan secara otomatis melalui data digital, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengurus surat keterangan miskin secara manual ke instansi terkait.
1: Untuk afirmasi kalau kemarin menggunakan DTKS, yang itu data dari Dinas Sosialnya Provinsi, kalau sekarang pakai DTSEN, DT Nasional, yang mestinya itu menggunakan triwulan 2, artinya data itu sudah diambil mulai April kemarin. Ya, sehingga ini juga harus menjadi perhatian masyarakat, artinya data itu sudah ada di BPS ya, punyanya Kementerian Sosial.
18: Tidak hanya jalur afirmasi, transformasi juga dilakukan pada jalur prestasi dengan penerapan bobot 50% nilai rapor dan 50% nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Pihak cabang dinas berharap dengan pembaruan sistem ini, kuota afirmasi sebesar 32% yang tahun lalu belum terserap maksimal dapat terpenuhi tahun ini.
1: Pengalaman tahun kemarin ini tidak terpenuhi, maka kemudian itu akhirnya apa? Zonasi itu yang kemudian menambah. Nah, kalau sekarang ini dengan menggunakan DTSEN mudah-mudahan ada perubahan sih. Hanya saja pesertanya kan sekarang lebih banyak karena DTSEN itu dari desil 1 sampai desil 4. Desil 1 saja sebenarnya kalau dihitung jumlahnya itu tidak akan terserap semua sebenarnya. Tetapi mungkin pada saat masuk itu anak-anak yang sebenarnya masuk afirmasi, tapi karena dia merasa rumahnya dekat, ya oke lah dia ngambil domisili. Yang prestasinya bagus, ya tetap ngambil prestasi. Kan itu yang tidak bisa kita pantau.
18: Sistem SPMB secara resmi akan diluncurkan pada 3 Juni 2026. Sementara pendaftaran siswa baru dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Juni 2026. Masyarakat diimbau segera melakukan sinkronasi data administrasi pada Dapodik agar proses pendaftaran berjalan lancar. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Sejak beberapa bulan terakhir ini pendengar, harga spare part dan oli kendaraan bermotor di Kota Solo melonjak tajam, juga dibarengi dengan kelangkaan stok. Ini disampaikan oleh pegawai bengkel Gemilang Motor Solo, Puji Raharyani, ketika ditemui RRI hari ini.
21: Dari bulan April, Mei, harganya hampir seminggu sekali memang.
0: Kenaikan harga oli dan spare part kendaraan bermotor hingga ban sepeda motor di Kota Solo dikeluhkan pelaku usaha bengkel maupun konsumen. Pegawai bengkel Gemilang Motor Solo, Puji Raharyani, mengaku dalam 2 bulan terakhir sejak Maret hingga Mei 2026, sejumlah merek oli, berbagai spare part hingga ban sepeda motor tercatat terus mengalami kenaikan hampir setiap pekan. Dikatakan kondisi ini diperparah dengan kelangkaan stok barang dari distributor yang membuat para pelaku usaha bengkel kesulitan memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun kenaikan harga per itemnya bervariasi mulai dari ribuan hingga belasan ribu rupiah.
21: Naik. Jadi ini ya total itu
0: Lanjut Puji, kenaikan harga itu dipicu oleh naiknya biaya bahan baku, termasuk kemasan plastik dan botol yang digunakan untuk produk oli. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat distributor maupun pengecer. Selain harga yang terus naik, pasokan juga mulai mengalami kelangkaan. Pengiriman dari distributor disebut sering tersendat sehingga stok di toko tidak selalu tersedia.
3: Ini ya plastik-plastik naik, jadi ini ya botol itu pengaruh juga. Kalau sesuatu enggak. Ini kayak di apa namanya? Di sendat-sendat itu loh pengirimannya. Kalau misalkan biasanya 10 dikasih.
0: Kelangkaan dan kenaikan harga itu disebut terjadi hampir merata di berbagai daerah. Konsumen pun mulai mengeluhkan lonjakan harga yang dalam beberapa produk mencapai Rp10.000 hingga Rp20.000 per item. Tak hanya oli, harga spare part kendaraan juga mengalami kenaikan. Puji menyebut rata-rata kenaikan spare part mencapai 10 hingga 15% dalam 2 bulan terakhir ini. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan. Informasi haji pendengar sekarang memasuki hari ke-30 hari ini menjadi babak akhir operasional haji di Embarkasi Solo. Dengan tibanya kloter 79, 80 hingga kloter Sapu Jagat atau kloter 81 sebagai rombongan penutup tiba di Asrama Haji Donohudan sebelum bertolak ke Tanah Suci. Berikut laporannya.
4: Embarkasi Solo insya Allah akan menerima kedatangan di hari terakhir ya Mbak, dari kloter 79, 80 dan kloter 81 yang disebut dengan kloter Sapu Jagat.
22: Memasuki hari 30 operasional penerbangan haji, Embarkasi Solo bersiap memberangkatkan kloter penutup menuju Tanah Suci. Tiga kelompok terbang terakhir yakni kloter 79, 80 dan 81 sudah masuk asrama secara bertahap mulai dari pukul 6 hingga 13 sebelum nantinya diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Kamis. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, hingga saat ini pihak Embarkasi Solo telah memberangkatkan 27.959 jemaah. Untuk kloter 81 atau Sapu Jagat ini, jemaah diisi oleh gabungan jemaah cadangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
4: Memang di kloter 81 ini banyak ya beberapa jemaah dari beberapa daerah karena itu adalah jemaah haji cadangan naik yang mengisi dari jumlah open seat yang ada kemarin. Makanya di situ memang jemaah haji tidak hanya bersumber dari satu daerah saja tapi beberapa daerah dengan urut porsi ya.
22: Di sisi lain kesiapan juga terus dimatangkan oleh petugas kloter, salah satunya pada kloter 80 yang membawa 340 jemaah. Ketua kloter 80 SOC atau Rahmat Hakim menyatakan profil jemaah di kloternya cukup beragam dengan 11 jemaah menggunakan kursi roda. Pihaknya memastikan koordinasi intensif terus dilakukan bersama tim medis demi kelancaran ibadah jemaah.
23: Kemudian lancar, sehat, sesuai dengan protap yang sudah ditentukan dengan teman-teman PPIH di Arab Saudi sehingga harapannya nanti koordinasi sangat intens sehingga jemaah tidak ragu tapi selalu mantap dalam ibadah dan setiap proses tahap-tahapnya.
22: Pihak PPIH menghimbau seluruh jemaah khususnya di kloter terakhir untuk menjaga kesehatan dan mengikuti arahan petugas menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Upacara pelepasan jemaah terakhir nantinya juga akan dibuat seminimal mungkin guna memperlancar proses penerbangan dan layanan fast track di bandara. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Demikian mendengar seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Ratusan peserta dari berbagai unsur memadati kawasan bersejarah Tugu Lilin Penumping guna mengikuti upacara khidmat Hari Kebangkitan Nasional. Pemerintah Kota Surakarta memperketat pengawasan fasilitas publik menyusul semakin maraknya tindakan asusila di ruang terbuka kota. Saya Nana Hardan Santoso dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

Pendengar Jam Santai, sekarang sudah saya buka ya, sampai jam 3 loh kita nanti. Saya buka teleponnya 638055 maupun WA call WA chatnya 081390155. Beberapa WhatsApp sudah masuk, thank you banget. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang dari WhatsApp yang sudah so early banget me-WhatsApp saya, mau pilih-pilih lagu ya. Pak Sardi, lagunya Kenanglah Aku sepertinya belum bisa saya munculkan sekarang. Saya ganti lagunya Naf, Bila Nanti Kau Milikku ya. Semoga seneng juga Pak Sardi. Dan setelahnya nanti ada Melly Guslo, request dari Mbak Felicia bukan ya? Ya, kemudian ada request dari Bu Agustin juga. Tetap gabung aja di sini sambil mendengarkan lagu-lagu yang saya putarkan dulu untuk Anda ya. Telepon WA-nya nanti saya bacakan, saya terima teleponnya, oke? Okay?

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
1: hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke manah ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Wenak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lho, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes.
0: Wah, karo aku po.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Oma sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes sing akur, ora masuk rumah. Ayo.
0: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selaku
1: iki
0: lho yu.
1: Mapan kene? Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

0: Waktunya bisa menelpon sekarang ya, menelpon aja di 638055 atau lewat WA call juga boleh ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Jam santai Mbak Nana.
0: Bu Ragil.
1: Iya.
0: Walah, sumuk mboten Bu?
1: Apa Mbak?
0: Sumuk napa mboten?
1: Sumuk banget Mbak. Di sini rada-rada kok Mbak.
0: Oh iya, nek sumuk biasanya terus ngapain Bu Ragil?
1: Ya, enggak bisa tidur.
0: Oh, enggak bisa tidur.
1: Iya.
0: Jadinya kepet-kepet gitu apa gur diem aja gitu, Bu?
1: Iya.
0: Oh, diem aja. Bu Ragil, lagunya apa?
1: Lagunya apa adanya. Hah? Syukuri apa adanya.
0: Syukuri apa ada? Siapa itu?
1: Demasif.
0: Oh, Demasif. Iya.
1: Ya, sebentar ya. Dulu ya, Mbak.
0: Heeh, monggo.
1: Ya, buat Mbak Nana dulu.
0: Saya.
1: Selamat bertugas. Mm-hmm. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
1: Dengan si kecil sama ibu. Mm-mm. Sehat ibu ya.
0: Amin, Ge.
1: Amin.
0: Amin, amin.
1: Dimudahkan segala urusannya ya, Mbak.
0: Amin, terima kasih. Amin. Doanya ya, sebentar ya. Syukuri apa yang ada. Oh, jangan menyerah.
1: Oh, jangan menyerah.
0: Iya, iya. Nggih.
1: Atur yang Sunu Martono sekalian yang Uti. Mm-mm. Yang Noyo sekalian yang Uti. Mm-mm. Bapak Beni sekalian ibu. Bapak Harno sekalian ibu Modesta. Mm-mm. Bapak Lasarus, ibu Heru. Bapak Sati Lukis. Mm-mm. Mas Kris kalian, Mbak Tanti, Tik Lingling, Mbok Nah,
0: yeah.
1: Mbak Afid, Mbak Martini, Mbak Citra Muah-Muah.
0: Mm-mm.
1: Mbak Rere, Bu Siti Sukoharjo.
0: Mm-mm.
1: Mbak Indang Sukoharjo, Mas Cuk Ponogiri, Mas Pais, Ibu Yuni.
0: Mm-mm.
1: Ibu Kinem, Ibu Reno Hardani, Pak Abi Paidi sekalian Utyaan Mami, Pak Abi Mulati sekalian Mami, Ibu Sri Suyanti, Ibu Isukianto.
0: Mm-mm.
1: Ibu Dini, Ibu Bella,
0: Ibu, yeah.
1: Ibu Menti. Mm-mm. Ibu Metemu.
0: Mm-mm.
1: Ibu Mbah Tarmi
0: ya.
1: Ibu Agustin.
0: Mm-mm.
1: Terus apa lagi ya, Manu, Ibu Titik Dalan.
0: Mm-mm.
1: Dan buat semuanya saya Mbak.
0: Mm-mm,
1: okay. Oh, Mbak Edang temani.
0: Oh iya.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Bu Ragil, waalaikumsalam. Kalau kesemuan neneknya ngapain nih? Ayo, Bu Ragil gur meneng ya. Dinikmati. Anda kalau kesemuan ngapain enaknya? Saya pasti minum es ya. Udah. Sumuk rakaru-karuan ya. Oh. Ayo, mesti ada yang banyak enggak setuju ya. Wah, jangan minum es nek subuh ya. Oh. Saya kok sama kayak Mbak Felicia ya. Mbak Felicia ini kayaknya juga suka minum es teh ya. Oke. Okay. Kalau saya enggak harus teh, air putih aja yang penting dingin gitu ya. Mm-mm. Terus ada siapa ini di WA bukannya ini dulu ya, telepon dulu. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Mbak Nana.
0: Dalam.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Menika Bu Rere senes nggih?
2: Dari Cemani.
0: Oh, dari Cemani. Bu Endang.
2: Ya. Cemani apa, Mbak?
0: Kalau kesumuan enaknya ngapain ini Bu Endang?
2: Ini cuma dekem.
0: Oh, dekem tok. Nek sumuk malah dekem saya sumuk. Bu. Di depan bayar
2: besar itu.
0: Oh, di depan bayar. Wah, ya.
2: Oh.
0: Mboten kembung, Bu.
2: Ya.
0: Mboten kembung.
2: Ya.
0: Bu Endang suaranya kok jauh ya?
2: Jauh
0: suaranya.
2: Oh, jauh kan ya.
0: Oh, suaranya nggih. Bu Endang ngersake lagu mboten, Bu?
2: Ya masih ada.
0: Masih, lagunya apa?
2: Ini Nika Ardila.
0: Nika Ardila ya.
2: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta ya, tak carikan. Monggo kirim-kirim dulu, nggih. Matur nuwun Bu Endang. Ya.
2: Terima kasih.
0: Heeh, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Suaranya kecil. Eh, ternyata suara saya juga kecil kata beliau ya. Wis kudine semene kok yo cik kecil. Saya ke satu lagi ke WA call ya. Selamat siang jam siapa tadi? Oh, Pak Kris. Pak Kris, jam santai.
3: Jam santai selamat siang.
0: Raleh nesu ya toh.
3: Mbak Nana ke saya atau ke yang lain?
0: Pak Kris ke saya.
3: Enggak, saya enggak pernah marah.
0: Enggak pernah marah gurme cucu ya toh.
3: Ini bonus buat Mbak Nana.
0: Lah kok iso?
3: Saya enggak minta lagu.
0: Alhamdulillah ya, orang ngerepoti aku.
3: Ya. Emek ini mungkin sudah rezeki toh.
0: Rezeki, soalnya. Alhamdulillah, Pak Kris kok iso ya Pak Kris iso balik ke keadaan ini ya.
3: Temanya?
0: Kalau kesumuan enaknya ngapain Pak Kris? Nek piyai kakung iki senengane nganggo jaket kulit. Iya ora Pak Kris?
3: Jujur, Pak.
0: Enggak.
3: Ini saya di belakang rumah. Di bawah pohon yang rindang.
0: Oh, nyaring klasa.
3: Bukan, sambil menikmati buah-buahan.
0: Oh.
3: Rumah pisang.
0: Oh ya.
3: Kan anginnya
0: semili.
3: Sepoi-sepoi.
0: Oh, sepoi-sepoi ya. Itu
3: malah
0: enak ya.
3: Bisa on air.
0: Wah. Sama Mbak Dona ya toh ditemani karo dipijeti sithik ya.
3: Eh, Mbak. Saya misalkan gandul. Tadi buragil apa, Bu?
0: Buragil. Yang apa?
3: Kuat enggak ya?
0: Ya koyone
3: salamnya enggak. Tadi lho.
0: Oh, buragil yang tadi banyak.
3: Ya iya kan kuat ya, Mas.
0: Kuat
3: ya,
0: lah.
3: Ya itu tetap kuat.
0: Kuat buragil itu jangan salah suka nge-gym
3: loh. Itu kalau digandoli bayar sendiri gitu.
0: Iya, gualak nek sing siaran ya.
3: Ya iya. Apalagi banter terus salah. Buat. Ini Mbak Rere.
0: Oh, salah tiba ya.
3: Sudah 3 kali lho, 2 kali kemarin. Mbak Nana lho. Banter terus salah lho nyeneng ya.
0: Terus. Sejaknya no, raisinan pak aku pak.
3: Misal bisa di video call ini di bawah pohon yang rindang ini pak.
0: Wah.
3: Mantap sekali.
0: Pohonnya pohon apa dulu Pak Kris?
3: Yang berbuah atau tidak?
0: Lah itu yang diteduhi itu pohon apa?
3: Mangga sama pisang.
0: Oh iya. Anak ulere lho pak.
3: Udah itu udah. Temannya ya,
0: kodong iya.
3: Daun sama bulat udah temannya.
0: Iya.
3: Penyiar sama monitor itu udah sepasang.
0: Sudah sepasang ya. Nek siaran Dewi enggak dimirengke ya piye ya.
3: Iya. Termasuk tahu kupat itu sepasang sama wedang rundi.
0: Iya. Tahu sama kupatnya.
3: Oh.
0: Nah, wedang rundi itu orang ketiga. Orang ketiga. Ya, ini mau
3: oke,
0: kirim
3: mboten.
0: Gitu tak telepon Pak Mbak ya.
3: Buat teman-teman saja.
0: Oke. Okay.
3: Buat okay. Banana semangat terus.
0: Nggih. Okay. Semangat noh.
3: Nanti sampai jam 20 ya enggak apa-apa.
0: Oh gitu. Ras jam
3: Mbak,
0: setengah sisi sisa.
3: Kali-kali tugas malam itu hari
0: oh,
3: Senin.
0: Oh gitu. Mbak. Sekali-kali kita wis berkali-kali deh.
3: Baru satu kali lo tahun
0: oh,
3: ini.
0: Oh iya. Tahun ini dihitung.
3: Pas hari Senin kan lagu-lagu Eropa itu
0: dihitung
3: karo Nana sama kan. Saya kan yes gitu.
0: Oh gitu. Ngono ya.
3: Oke.
0: Ya.
3: Makasih ya, Mbak.
0: Nggih, Pak Kris. Matur nuwun nggih, Pak Kris di Tasikmadu. WhatsApp-nya dulu sebentar. Yang tadi sudah saya baca yang sudah saya putar lagunya belum saya baca ya. Sek kacamatanya dipakai dulu sih ya, nanti malah tumpuk-tumpuk. Absen antri lagu ya Mbak Nana. Mita Lestari Cuma Punya Hati sudah saya putarkan ke Bu Agustin. Salam untuk semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Salam terkhususnya untuk yang tugas Mbak Nana. Saya semangat barokah tugasnya. Nggih, matur nuwun doanya yang panjang ini ya. Saya nemanin terus menikmati lagu-lagunya jam santai sampai selesai. Matur nuwun Bu Agustin, selamat mendengarkan Pro 1. Pak Sardi, saya terpaksa ganti lagunya. Lagu yang dimaksud itu belum bisa saya munculkan sekarang ya. Naf tadi saya putarkan. Salam buat Pak Muladi, Pak Beni, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang, Sukoharjo, dan lain-lain, begitu kata beliau. Lalu ada Bu Nur, betul? Hah? Betul nggak sih? Oh, betul. Mana tadi Bu Nur? Bu Nur apa Bu Menti sih? Sebentar ya. Oh, Bu Nur dulu. Oh, Mbak Nana. Oh. Ya, mau tanya apa? Boleh di lewat WhatsApp saja coba nanti. Kalau saya berhasil, kalau saya punya jawabannya tak jawab Bu Nur. Baik, semoga Bu Nur juga masih bersama Pro 1. Bu Modesta, halo selamat siang. Saya request menghitung hari sudah saya putar tadi nge. Salam-salam buat Mbak Nana, Mas Faisal, Om Beni, Pak Muladi, Pak Kris, Papi Rudi, Bu Ragil, Bu Retno Hardani, Bu Rere, Bu Menti, Mbah Tarmi, Bu Yuni, Bu Endang di Sukoharjo. Makasih ya Mbak Nana, selamat bertugas. Matur nuwun, rezeki selalu mengalir. Amin. Matur nuwun nge, Bu Modesta. Saya selalu nge. Lalu ada Bu Retno Hardani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selalu mulai rezeki dilancarkan, dimudahkan ya Mbak Nana. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi. Lagunya Cinta di Kota Tua. Wah, bersambung ya. Tadi ada yang request kan Cinta di Kota Tua. Siapa tadi? Oh, bukan. Memang Bu Retno yang request ya. Oke. Sekarang saya mau putarkan apa dulu nih ya? The Massive dulu ya. Lagunya Jangan Menyerah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun itu mengunggah foto Wakil Presiden Wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang hadir. Bagi yang bilang hadir tercepat, begitu ya, jangan malu bilang hadir. Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, mendengar, akun itu bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial itu. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menulis komentar hadir di media sosial resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Menelpon lagi bisa, mendengar boleh masuk saja ke 638055. Ada yang tidak di kota Solo pakai kode wilayahnya ya 0271 638055 atau melalui WA call juga bisa, WA chat juga bisa 0813900155. Kita di jam santai, jamnya orang santai. Yang mau request lagu Indonesia bisa ya, lagunya paling lama tahun 90-an. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santai.
0: Ini Pak Tri.
1: Pun kawit wau.
0: Pun kawit wau. Duh, ngantek sumuk ngono ya.
1: Kawit wau, dedek-dedek dereng tipu.
0: Lah nggih, lah wong lawange jenengan klentu, wong lawange sing samping sing kula
1: buka. Lah klentu dedek sing ngaten buka wingking.
0: Lah betul, engko ndak malah langsung ketemu nggih. Pak Tri, kalau lagi sumuk suka apa Pak Tri?
1: Ngeligo, Mbak.
0: Ngeligo.
1: Kayak ngajak pisang.
0: Mulai. Oh, ngajak pisang. Kayak yang noyo ya.
1: Ngrungokke jam santai.
0: Nah, itu sing bikin seger.
1: Niki pun merepet mendung kali gedug-gedug pun terdengar.
0: Pun mboten patek sumuk nggih.
1: Campur panas tebih niki.
0: Oh, nggih. Pak Tri ngersake lagu napa?
1: Nek dereng anu Mbak, niku napa? Nopi aku lupa keng Asmara Mbak.
0: Asmara, wah yeah. Sajak kangen karo
1: ini sopo. Ini tema nih Mbak. Oh tema.
0: Oh semua tema, wow. Sok-sok ono sing apa ngono ya. Selulep Pak Tri.
1: Gua tengah ada pohon-pohon pisang nih. Oke.
0: Monggo.
1: Matoa.
0: Ola. Oh. Matoa nggih. Ini mau kirim boten?
1: Nggih. Kadepakatanipun, kemudian kagem kakung Jo, Bapak Gator, Kakak Dede, Kakak Isa-Isa, Dewan Kalimantan, kemudian kagem Bunda Yuni, Mas Andi, Mas Andrian, Bunda Kakak Fitri Boyolali, kemudian kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Isanur Solmadu, Bapak Yanto Solmadu, kemudian kagem Bapak Bukimin, Bapak Gris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, kemudian kagem Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papiruti, Bapak Bambang Muda, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, kemudian Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Uman Muhammad, Bapak Waluyo Sultan, kemudian Kakum Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Magni Soberi, Mbak Citra Sari, Mbak Dewi, Gitu Matung, Mbak Sri Maharani Australia, kemudian Kakum Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Bunda Indang Sri Kristowi, Bunda Endang Sri Handayani, Bunda Endang Sri Sukacau, Gitu Matang, Bunda Jastri. Kemudian Kak Bunda Kino, Bunda Temuwati, Bunda Sri Sukacau, Bunda Lastri Jaten, Bunda Simaku Kumen, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriatun, Bunda Isma, Bunda Temuwati, Mbak Tarwi, Yang Noyo, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Sangkan, Bunda Anon Nuswan, Bunda Tiri Kutabon, Bunda Tengah Dhani, Bunda Tengah Suti, Bunda Kak Bunda Wigati, Bunda Fitri Subarjo, Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sardini, Bukitu Mateng Kakak Puja Papua, selamat sore. Bukitu Mateng Bopo Kiasem Gede, Bukung Siang. Bukung Siang, Bukitu Mateng Sedoyo, yang mendangkan jam santai, yang menikah perus tunggal dari Surakarta, Bukung Siang, Bukung Santai, selamat sehat, selamat budaya, selamat sejahtera, Kabung Panjang Sedoyo. Kembang anak dan santun
0: mugi-mugi
1: pasar pinaran semikusya Allah kabul hidungan kelancaran kesarasan kesehatan anggemun tugas oh benar yang habis ini kata berkah melimpah soal ingkang barokah. Matur nuwun sanget Mbak Wadalipun.
0: Matur nuwun Pak Tri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Tri di Boyolala ya, pasti habis ini banyak diganduli ya Pak Tri ya. Terus siapa lagi yang ada di WA call boleh, di teleponnya juga boleh. Kak WA call dulu ya sebentar, kok susah ya Bu Elisa sih, sebentar Bu, susah nih Bu. Halo Bu Elisa.
2: Selamat siang Mbak Nana.
0: Selamat siang Bu.
2: Ini harus sabar.
0: Harus sabir. Das pundi Bu Elisa.
2: Lagi sama sini ya.
0: Oh iya harus anu no, pantang menyerah. Jangan remenya. Eh kok remenya? Jangan. Ini lagunya apa Bu Elisa?
2: Masih kumana nih?
0: Ya, ya siapa tahu ya.
2: Ya, atau Ari Lasso.
0: Ari Lasso.
2: Malaikat itu nyata.
0: Malaikat itu nyata. Boleh.
2: Ya.
0: Mau kirim boten?
2: Gandul Pak Tri aja.
0: Gandul Pak Tri. Kalau Bu Elisa kan yo mengalami sumuk gitu kan Bu Elisa.
2: Iya.
0: Oh iya, terus ngapain Bu kalau sumuk?
2: Ini reban sambil
0: di depan
2: pakai kipas.
0: Oh, pakai kipas ya, kepet-kepet terus
2: kalau
0: ya.
2: Kalau pakai AC itu enggak
0: anu. Malah masuk angin gitu ya. Iyalah. Malah repot lho Bu, nek kipas-kipas ki repot iso kejugemeng lho Bu.
2: Lain. Ndak itu yang kecil aja.
0: Oh, yang kecil sing ora marai repot ya. Nek kipasan itu toh Bu, kalau kita itu koyok sumuk banget gitu malah dadi apa? Sumuke mari tapi terus kejugemeng gitu lho Bu tangannya.
2: Ah, jangan sampai. Jangan sampai.
0: Gitu Bu Elisa, sungguh ini tidak mau mengirim-ngirim.
2: Udah.
0: Oh ya.
2: Pak Tri itu sudah komplit.
0: Sudah komplit, langsung giandul ya. Iya, sehat terus ya Bu Elisa ya. Giandul. Saya.
2: Wong ketemu lho Mbak Nana.
0: Apa ya?
2: Enggak siaran no.
0: Apa ya toh? Yang bener
2: kalau dengarkan pagi. Ini alamat ini.
0: Lah terus
2: ketemu sama Mbak Nana.
0: Lah terus gimana? Maksud saya pagi, 12 siang, 12 malam kata Pak Kris tadi.
2: Nah, makanya dari itu.
0: Lah yo nanti
2: itu
0: saya
2: alamat.
0: Lah yo manjing no saya nek dari pagi sampai malam. Ya. Nggih Bu Elisa, begitu saja atau ada yang mau disampaikan lagi?
2: Ya, buat Mbak Nana, petugas, median.
0: Nggih.
2: Nanti hati-hati.
0: Nggih, Bu Elisa.
2: Biarpun terang.
0: Biarpun terang harus hati-hati.
2: Hati-hati.
0: Iya dong, kita tetap harus hati-hati terus. Nggih. Bu Elisa, matur nuwun ya Bu Elisa.
2: Nggih.
0: Selamat mendengarkan Pro 1, selamat siang. Ini satu ya. Halo, selamat siang jam santai.
3: Selamat sore jam santai.
0: Sinten menikah? Oh, indik-indik dok ngene iki ora ketok.
3: Kula buwi gati, Mbak.
0: Oh, ya. Kampun saya isin-isin kok indik-indik neng kono, Mbok. Mbok tindak mriki lho, ya Allah. Buwi gati.
3: Keplorop.
0: Ya gocekan sing kenceng to Bu Wigati.
3: Oh, gocekan Mbak Nanan mboten gak nyandak.
0: Aku iki sok-sok dicekel cemek apa nek dicekel sok merucut Bu saking ora enek anune ya. Apa rada lunyu ngono lho saking gedene. Bu Wigati wono sapa nggih Bu? Wono sapa ya?
3: Nggih, wono sapa.
0: Oke, anu apa cuacanya di sana apa ya?

0: gimana?
1: Wigati ngersake lagu napa mboten?
0: Saya enggak ditanya temanya.
1: Lah tadi wis dibilang sumuk apa enggak toh, Bu? Enggak dijawab.
0: Iya, kalau di sini enggak sumuk.
1: Oh, enggak sumuk. Ya wis nek anu nek ora sumuk ya ora iso jawab toh berarti.
0: Loh, sini AC-nya sudah alam ya.
1: Oh gitu, itu dingin tadi Wonosobo. Saya kok nggak pernah kesana yo.
0: Mbok tindak sini.
1: Lah ya tau diampir ke kok.
0: Lah nggak ngabari kok. Oh. Oh, nanti dia ya, Mbak Nana kesini.
1: Rodo larang ya regane yo.
0: Rodo
1: ato.
0: Iya.
1: Iya, kapan-kapan mudah-mudahan bisa ya. Oh, aku itu kurang piknik gitu loh, Bu, wong iki.
0: Nanti biar diajak piknik sama siapa ya?
1: Siapa ya? Ya sama jenengan toh, mosok malah dilempar ke karo sapa.
0: Enggak, kan kalau sudah di sampai Wonosobo sama saya.
1: Oh, gitu.
0: Kalau dari Solo sama saya.
1: Mangkat dhewe, Bu. Ya Allah.
0: Oh, enggak apa-apa. Orang saya juga dhewe.
1: Ngono.
0: Tekan Solo.
1: Oh, gitu ya. Ini bener mboten ngersake lagu.
0: Lagunya Geisha, Sementara Sendiri Boleh.
1: Oh ya Allah, kur sementara loh, Bu, nih ngoyo.
0: Sementara.
1: Oh, suwe-suwe, Bu. Iya, Geisha,
0: kalau
1: Sementara Sendiri.
0: Kalau kelamaan nanti.
1: Oh. Mau kirim boten?
0: Kirimnya gandul.
1: Oh iya. Kur tukang gandul.
0: Pak Tri. Pak Tri, ampun kabotan, nge.
1: Sing gandul iki cewek-cewek loh, nge.
0: Wow, Bu Elisa, tadi Bu Elisa gandul sebelah kanan, saya sebelah kiri.
1: Sebelah kiri, kok sesuai mburi, sesuai duur ya. Ngantek kebak ngone ya. Nggih.
0: Nggih, nggih. Nggih,
1: Mbak Nana. Matur nuwun nggih, Bu, Bu Igati. Sehat terus.
0: Amin, amin ya
1: Rabbal Alamin. Amin.
0: Nanti kalau ini enggak kepleset lagi.
1: Oh, coba Bu, langsung diceketem ya, Bu ya. Matur nuwun, Bu Igati.
0: Matur
1: nuwun. Sami-sami. Lah wong gocekan kok gur ingring-ingring ya. Kudune diceketem ngono biar enggak kepleset. Saya ke WhatsApp dulu ya. Iki ono WhatsApp-nya enggak dibaca engko ya diprotes aku. Jadi bingung ya saya ini. Telepon enggak diangkat ya diprotes. Wis apa apike ya rasa siaran jam santai wae ya. Kok mutung ya. Saya punya WhatsApp dari Bu Retno Hardani sudah belum tadi? Sudah ya, Bu Retno sudah saya putarkan Ike Astria tadi nge. Lalu Pak Prapto, jam santai Mbak Ria. Duh, gak tak ngolehin Mbak Ria ya aku. Lagunya Kemuning. Kemuning sudah saya putar ya. Maaf yang dinas Mbak Nana ding. Lah iya toh Pak, tidak tak ngolehin Mbak Ria saya. Matur nuwun Pak Prapto, selamat mendengarkan jam santai. Bu Mulatsi juga sudah masuk. Sehat-sehat bahagia selalu ya Mbak Nana request. Cobalah untuk Kris Dayantinya tadi sudah keluar menghitung hari nggih Bu Mulasi. Semoga juga suka sama lagu menghitung hari tadi. Bu Mulasi matur nuwun WhatsApp-nya. Lalu ada Pak Hari di Kaliwingko. Ini juga Kris Dayanti lagi. Ya Allah, ini nek metu telu ngene iki terus entuk hadiah Kris Dayanti biasa nih ya. Lagu Cahaya. Kris Dayanti tidak bisa saya keluarkan lagi. Pak Hari dan Bu Mulasih tadi saya sudah memutarkan menghitung hari dari Kris Dayanti. Terima kasih Pak Hari, semoga juga senang sama menghitung hari tadi ya. Mat bertugas tetap semangat saya selalu Mbak Nana. Matur nuwun Pak Hari. Lalu ada Umi Karim. Yen sumuk ki terlentang di atas kasur terus kepasan, enak Mbak Nana. Bukannya malah sumuk tambah sumuk ya. Iya dong, harusnya malah ditiker gitu ya. Ngeligo Rabu. Loh. Enggak ding. Matur nuwun Sehat-sehat terus ya Om ya. Terima kasih sudah gabung di jam santai. Lalu ada Bu Mentik Yen Sumuk kipas anginnya diputer gak searah. Piye iki? Diputer gak searah. Piye maksudnya dibalik arahnya gitu, Bu Mentik? Bila ada waktu lagu Cintaku Padamu Ita Purnamasari. Ya. Bu Menti senengane nek kipasan lho. Ora madhep nang rene malah kipasnya dihadepke rono. Lah jare diputer enggak enggak searah.

Pak Bejo Menana saya selalu banyak rezeki serta salam gembretek yang ngangen nih, kata beliau ya. Lagunya manut Mbak Nana saja pasti oke. Salam untuk semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Kalau udara panas ya cari angin di teras, Mbak. Ada, Pak. Ada, Pak, di teras sih. Saya nanti yuk tak cari nih yuk di teras ada angin apa enggak. Matur nuwun Pak Bejo. Mbak Felicia masuk lagi juga nih. Terima kasih Mbak Nana yang lembut seperti Putri Solo. Ini kok salah terus ya Mbak Feli ini. Lembut dari mana toh Mbak Feli? Sudah diputar lagunya. Kalau semua enaknya ya minum es teh ya Mbak ya. Lah ya es lemon tea atau bahasa Perancisnya es kampul itu loh Mbak. Es lemon tea gulanya dikit, tehnya cem-ceman, terus jeruk nipis oranye-oranye. Es batunya kemrungkul. Kemrungkul ya apa meneh. Kemrungkul kecil-kecil, duh panas pas diseruput seger ya. Ada fotonya pula ya. Ayo Mbak Nana bicara langsung gaspol hunting es kampul. Esku udah ngawe-awe loh ini Mbak. Ini gelas plastiknya saya refill es teh 5 kali. Ya Allah. Tapi gak pakai gula Mbak Nana. Gelasnya saya cuci terus diisi lagi biar gak nambah sampah plastik. Nah gitu. Pok ini namanya reuse berarti ya. Lebih baik lagi pakai tumbler ya toh. Mau diisi sampai besok ya bisa. Ya sudah, saya mau putarkan lagu apa dulu? Lagu Ari Lasso dulu, Malaikat Itu Nyata.

pendengar, rupanya harus sampai di sini saja saya menemani Anda ya. Surakarta sore ini akan segera hadir nanti pukul 15 dan seterusnya ya. Banyak WhatsApp yang belum saya baca ternyata ya. Bu Endang di Sukoharjo, lalu Bu Endang Sri Widyastuti juga sudah masuk. Lalu Pak Muladi juga sudah masuk. Bu Ika Nur di Colomadu. Bu Nini Sardini di Ngadisuman. Terus Mbak Puja di Bintuni, Papua. Lalu Bu Fitri, Mbak Fitri di Sukoharjo. Terus Bu Lastri di Jaten. Bu Natalia Nuklis Nami di Jeruk Sawit juga sudah masuk semua. Wani, Bu Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat juga sudah masuk. Papi Rudi pun masuk. Saya nggak bisa bacain semuanya ternyata ya, mohon maaf sekali. WhatsApp-nya tidak bisa saya baca, lagu-lagunya juga belum bisa saya putarkan, guys. Saya mohon maaf sekali. Besok kita bisa bersama-sama lagi ya, di jam santai maksudnya. Setelah ini Rian Dani Surya akan segera hadir pendengar. Thank you banget untuk Anda yang sudah terus bersama Pro 1 sepanjang Surakarta siang ini berlangsung ya. Senanahar dan Santoso harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar saya Renan Surya sore hari ini menemani aktivitas sore hari Anda di Surakarta sore ini. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang terbaik ya, sehat, bahagia dan tidak kurang satu apapun. Surakarta sore ini menemani Anda sampai nanti jam 8 malam akan kami hadirkan lagu-lagu informasi untuk Anda pendengar. Dan mudah-mudahan Anda terhibur dan selalu setia bersama kami di Pro 1 FM Surakarta. Dan tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap di Surakarta sore ini.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Pendengar Surakarta sore ini bergabung dengan Pro 1 RRI Purwokerto untuk mengikuti Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat sore juga Kak Rizky.
2: Gimana kabarnya sore hari ini Mbak Fatia?
1: Alhamdulillah luar biasa sekali, apalagi hari ini bisa ketemu Mas Rizky ya.
2: Aduh disini, luar biasa. Ini cuaca di Purwokerto juga akhir-akhir ini lagi cuacanya lagi bagus banget ya Mbak ya.
1: Iya betul.
2: Luar biasa, ini juga semoga pendengar Pro 1 yang ada di Solo, kemudian Semarang, Jogja juga dalam keadaan happy dan juga sehat terus ya Mbak ya.
1: Amin
2: luar biasa, ini gak kenal gak kenalan. Ya, walaupun boleh, tadi boleh. Di belakang kita sudah saling kenal gitu ya. Jadi kita akan kenalan bersama dengan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini Mbak Fatia boleh kenalan dulu terkait dengan background Mbak Fatia sekarang, kesibukannya seperti apa dan apa yang kemudian sedang dijalani di pendiri Rumah Literasi Tambak Sogra. Mbak Fatia silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Rizky. Nama saya Fatia Fidianti. Umur perlu nggak nih Mas Rizky?
2: Umur nggak ada yang
1: kayaknya,
2: tahu.
1: Nggak ada yang tahu ya Mas Rizky ya. Biarkan saya yang tahu ya Mas Rizky. Oke, saya seorang ibu rumah tangga Mas Rizky. Jadi anaknya satu. Kemudian kegiatan hari ini, kegiatan
2: akhir-akhir ini
1: itu masih menjalani tugas sebagai ibu dan juga mengelola rumah literasi bersama anak-anak.
2: Oke, ini menarik banget mendengar ya terkait dengan tema kita sore hari ini, juga ini menarik terkait dengan gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Ini tadi selama kita kenalan di studio RRI, Mbak Fatia ini tadi juga udah kenalan juga seorang ibu rumah tangga.
1: Betul.
2: Punya baru satu orang anak.
1: Iya betul.
2: Baru satu orang anak dan kemungkinan besar akan nambah lagi.
1: Amin. Karena
2: amin, doa terbaik.
1: Iya, perjuangan satu anak ini perjuangannya juga luar biasa.
2: Betul. Tapi terlepas dari itu semuanya, pendengar Mbak Fatia ini bukan hanya sosok ibu, bukan hanya sosok istri, tapi beliau adalah sosok guru juga. Karena di pendiri Rumah Literasi Tambak Sogra, ketika saya tanya-tanya tadi, ternyata banyak kemudian kegiatan yang dicanangkan oleh Mbak Fatia. Tapi kalau misalkan ngomongin pendiri terkait dengan rumah literasi Tambak Sogra ini, apa yang kemudian bisa dikenalkan nih kepada pendengar Pro 1, terlebih merujuk terkait dengan tema kita sore hari ini, yaitu gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Mbak Fatia silakan.
1: Oke, mungkin kenalan dulu ya. Jadi rumah literasi itu salah satu bentuk dari upaya kami kepedulian kami terhadap anak-anak dan juga dunia sosial pendidikan. Jadi menjawab keresahan kami itu terhadap anak-anak, karena banyak sekali anak-anak di sekitar tempat kami saat itu dan mulai dekat dengan gadget atau gawai gitu. Jadi kami ingin membuat tempat di mana anak-anak bisa berkegiatan, mendapatkan ilmu, pengalaman dan juga jejaring yang baru untuk bisa meningkatkan kualitas diri dan keterampilan dirinya. Salah satunya itu kami dirikan rumah literasi atau rumah baca, dulu kita disebutnya rumah baca. Jadi seperti perpustakaan umum, perpustakaan yang bertransformasi tidak hanya membaca dan meminjam buku saja, tetapi anak-anak bisa melakukan kegiatan yang seru dan bermanfaat. Seperti itu Kak.
2: Oke, kata kuncinya adalah kegiatan yang seru juga bermanfaat. Karena pendengar, ini fun fact-nya adalah tadi Mbak Fatia ini ya tentunya setiap perjalanan punya apa ya istilahnya ya, punya cerita tersendiri, kesulitan dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan tadi sempat saya tanyakan kendala-kendalanya ternyata banyak banget pendengar. Tapi nanti kita akan sedikit demi sedikit kita akan masuk ke dalamnya. Tapi sebelum kesana, Mbak Fatia, terkait dengan motivasi atau mungkin latar belakang ini, apa yang kemudian bisa dilihat Mbak Fatia kemudian ini seorang ibu, istilahnya apa ya, ngurus satu seorang anak ini bukan hal yang mudah. Sibuk dan lain sebagainya, terlebih dibenturkan dengan mungkin tuntutan ekonomi dan lain sebagainya.
1: Iya betul.
2: Ya kan. Apalagi kalau misalkan melihat teman-teman sebayanya Mbak Fatia mungkin yang bisa kesana kemari dan lain sebagainya. Tapi ini juga malahan Mbak Fatia ini sebaliknya. Ini dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan masyarakat, anak-anak gitu. Ini awal mulanya seperti apa Mbak Fatia?
1: Iya, jadi berkaca dari pengalaman pribadi sebenarnya Mas Rizky. Jadi dulu saat saya masih kecil, itu kebutuhan akan bacaan itu tidak cepat didapatkan gitu.
2: Aksesnya masih terbatas.
1: Iya, masih terbatas karena pembiayaan dan lain sebagainya gitu. Juga untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti misalkan les ya kalau kita bilang sekarang ya. Kemudian pembelajaran teknologi dan lain sebagainya itu masih sangat terbatas. Jadi dari situ saya sangat termotivasi dibantu dengan teman-teman tentunya untuk mendirikan ini rumah literasi gitu. Agar anak-anak di sekitar itu bisa mengakses apa yang dulu saya tidak dapatkan secara cepat gitu. Anak-anak bisa lebih cepat dapatnya. Kalau ingin membaca, ya ayo datang ke sini ke rumah literasi. Di sini ada banyak sekali buku-buku bacaan yang bisa anak-anak akses tanpa harus mempertimbangkan pembiayaan dan lain sebagainya gitu, Kak. Kemudian misalkan ingin belajar komputer, ingin belajar bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya, ayo datang ke sini, kita siap membantu teman-teman, siap membantu anak-anak di sekitar, seperti itu, Kak. Jadi karena kepedulian dan sayangnya terhadap anak-anak, terhadap dunia anak itu, dan di balik itu semua, memang dulu saat saya mendirikan rumah literasi ini bersama teman-teman, kami itu belum berkeluarga saat itu.
2: Oke.
1: Iya, dan
2: masih muda juga.
1: Iya, betul ya. Dan masih sibuk dengan pekerjaannya gitu. Tapi kebetulan didukung dengan teman-teman dan juga keluarga yang luar biasa di segi sosial. Jadi mereka sangat mendukung kegiatan yang kita dirikan ini gitu.
2: Oke. Ini memang betul ya, ini keluarga adalah tameng utama.
1: Iya,
2: gitu
1: betul,
2: ya.
1: Iya, betul.
2: Segala sesuatu kalau misalkan didukung sama keluarga ini, insyaallah juga akan outputnya ini akan luar biasa.
1: Amin,
2: gitu ya.
1: Amin.
2: Jadi ini istilahnya adalah keresahan sendiri ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya
1: ya,
2: dulu pada saat Mbak Fathia ini ya bisa dikatakan masih muda, masih kecil gitu ya. Akses untuk dapat buku, akses bacaan, informasi ini sangat terbatas.
1: Iya, betul.
2: Jadi jangan sampai di tahun 2026 ini hal tersebut juga terjadi lagi. Ya. Anak dan cucu kita gitu ya.
1: Betul.
2: Tapi ini fakta uniknya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Rumah Literasi Tamak Sauger ini hari ini adalah spesial ya. Ulang tahun yang ke-10, benar?
1: Iya, betul sekali, tepat tanggal ini Mas Rizky. Jadi ini hadiah mungkin ya dari
2: 20 Mei 2026.
1: Iya, dulu berdirinya 20 Mei 2016.
2: 2016.
1: Ya, betul.
2: Tepat, luar biasa. Tepat. Selama 10 tahun ini sekiranya yang bisa diceritakan ke pendengar Pro 1 ini apa saja terkait dengan program-program yang telah disanangkan oleh Kak Fathiah beserta dengan pendiri yang lainnya di Rumah Literasi Tamak Sauger ini, Kak Fathiah?
1: Ya, jadi di Rumah Literasi ini kegiatannya itu ada untuk anak usia 4-5 tahun, terus tingkat SD hingga remaja, Kak, dari SMP dan juga SMA atau SMK gitu. Dan itu semua tentunya berproses selama 10 tahun ya, Kak. Tidak sewaktu-waktu udah langsung ada kelas-kelas yang terlaksana seperti sekarang ini. Jadi kalau ditanya perjuangannya, ya luar biasa gitu. Jadi di awal-awal itu kita memang mengajak anak-anak terlebih dahulu untuk datang dulu. Setelah itu baru kita kenalkan tentang buku, tentang kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat untuk anak-anak itu. Dan sekarang alhamdulillah ada beberapa kelas-kelas yang dilaksanakan di Rumah Literasi. Yang pertama itu ada kelas prasekolah, jadi untuk usia 4-5 tahun, Kak. Itu tujuannya untuk membekali anak-anak agar nanti saat masuk ke jenjang lebih tinggi, anak-anak sudah lebih siap gitu, baik secara emosi, kemudian kemandirian, terus secara edukasi gitu, materi-materi itu sudah siap. Kemudian untuk yang SD ini menarik sekali, Kak, karena dari awal kita tuh memang lebih berkutat dengan anak-anak SD gitu di awal gitu. Karena melihat minat bacanya tidak terlalu tinggi, makanya kita mulai merambah ke anak usia 4-5 tahun itu tadi gitu. Jadi kita kayak membenahi dari kecil dulu, yuk coba gitu. Kemudian di SD ini anak-anak belajar tentang bahasa Inggris, kemudian matematika, ada juga pembelajaran literasi digital atau literasi anak-anak belajar komputer, teknologi dan lain sebagainya. Yang tentunya di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan ya, Kak.
2: Benar.
1: Gitu. Dan yang terakhir yang paling seru itu ada kelas kreativitas, Kak. Jadi anak-anak itu bisa berkreativitas dengan bahan-bahan yang kita sediakan, ada kadang kita memasak, ada cooking kelasnya, ada okay. membuat keterampilan dan lain sebagainya, menggambar dan lain sebagainya gitu. Okay. Kemudian yang terakhir itu ada kelas remaja. Kelas remaja itu biasanya kita lebih ke literasi digital sih, Kak. Anak-anak diajari teknologi lebih gitu agar bisa memanfaatkannya lebih baik. Apalagi usia-usia remaja gitu. Nah, ada juga selain rutinitas tersebut, ada juga kegiatan kolaborasi bersama pihak luar atau komunitas.
2: Okay.
1: Nah, itu juga seru sekali. Anak-anak diajak oleh kakak-kakak dari kampus ataupun dari komunitas luar mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, dan juga teman baru, teman yang lebih keren, Kak. Karena mahasiswa ibaratnya lebih tinggi dari anak-anak yang ada
2: pengalamannya,
1: lebih banyak pengalamannya, dan anak-anak terbukti termotivasi dengan kakak-kakak itu, jadi kepengen kayak kakak itu
2: gitu.
1: Kuliah sampai tinggi, jadi
2: kuliah sampai tinggi, iya, punya belajar ilmu banyak,
1: betul, belajarnya jadi semakin semangat gitu.
2: Oke, luar biasa ini, baru di awal-awal saja udah banyak banget. Ini lumayan kompleks ya berarti ya untuk untuk kegiatan di dalamnya ya. Tapi tadi ada beberapa poin yang kemudian saya notice terkait dengan minat baca. Tadi kan di awal ini, pada awalnya adalah Rumah Literasi Tambang Sawgera ini fokusnya adalah ke anak-anak usia dasar SD, ya,
1: betul,
2: dasar.
1: Kak.
2: Kemudian Kak Fatia ini melihat nih ada beberapa yang kemudian menjadi kendala terkait dengan minat baca khususnya.
1: Iya, betul.
2: Jadi Kak Fatia ini istilahnya dia pindah, bukan berarti meninggalkan, tapi mulai lebih awal.
1: Dari
2: sebelum SD ini harus sudah dikenalkan literasi membaca dan sebagainya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi terkait dengan sebab mengapa nih anak-anak pada saat itu ini kurang minat literasi bacanya, dan apa yang kemudian Kak Fatia ini lakukan sehingga anak-anak ini bisa lebih aware lagi terhadap literasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan balik lagi mendengar persatu Kak Fatia.
1: Okay.
2: Kita akan jeda sejenak mendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune saja, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Satu kanal informasi dan inspirasi masih bersama kami tentunya di Beranda Asta Cita, gerakan literasi untuk anak dan masyarakat. Masih stay juga di Studio Pro 1 Purwokerto ada Mbak Fathiah Fidianti. Beliau adalah pendiri Rumah Literasi Tambak Sugra, luar biasa. Ini juga spesial ulang tahunnya yang ke-10 ya tadi ya.
1: Betul.
0: Sebelum kita lanjut ngobrol, harapan di 10 tahun Rumah Literasi Tambak Sugra berdiri seperti apa ke depannya Mbak Fathiah?
1: Semoga nanti di tahun-tahun selanjutnya Rumah Literasi ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat lebih luas gitu Kak.
0: Amin.
1: Bisa dikenal oleh banyak orang dan juga semoga ada rezeki untuk anak-anak bisa bertemu dengan orang-orang baik sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengalaman yang lebih lagi gitu.
0: Amin, luar Amin. Biasa. Ini saya percaya hal-hal besar ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Gak mungkin ada hal yang besar kalau misalkan gak ada hal yang kecil gitu ya.
1: Iya,
0: gak ada pembanding.
1: Iya.
0: Baik, tadi balik lagi Mbak Fathiah terkait dengan minat baca pada anak dan juga masyarakat. Khususnya deh, gak usah terlalu lebar terlebih dahulu dari kacamata seorang pendiri Rumah Literasi Mbak Fathiah. Ini melihatnya seperti apa? Tempo dulu dan juga tempo sekarang ini ada perbedaan gak terkait dengan minat baca pada anak-anak dan juga masyarakat di ya apalagi di era modern seperti ini Mbak Fathiah?
1: Iya, tentunya masih terbilang cukup rendah ya Kak ya minat baca di Indonesia ini gitu. Perlu ada banyak dan sering sekali edukasi mungkin untuk keluarga, karena kan kita berawal dari keluarga ya Kak ya. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya kalau dari keluarga itu bisa terus berusaha, berjuang untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Jadi tidak sekedar ayo lancar baca, tetapi anak-anak bisa didampingi proses membacanya. Jadi bisa kalau dari kecil di lingkup keluarga itu mungkin kita bisa sebagai seorang ibu bisa membacakan buku cerita yang paling mudah, karena itu efeknya luar biasa Kak untuk anak-anak gitu. Itu apalagi sekarang perkembangan zaman, gadget itu kayaknya dari anak usia 2 tahun aja sudah pegang HP ya Kak.
0: Smartphone,
1: iya
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Gitu.
0: Tapi kan itu penyakit di masyarakat sekarang, saya juga sering banget menjumpai ibu-ibu ini dengan dalih ya udah nggak apa-apa dikasih HP biar nggak rewel dan lain sebagainya, justru malah kurang tepat gitu ya Mbak Fathiah ya. Tapi ini juga menjadi pertanyaan juga nih terkait dengan ini karena judulnya juga menyangkut dengan masyarakat gitu ya, ibu-ibu yang kemudian tadi Mbak Fathiah juga sebisa mungkin orang tua ini yang mendampingi dalam proses belajar anaknya, jangan-jangan hanya istilahnya nyuruh doang, marah-marah doang dan lain sebagainya. Dengan realitas yang ada Mbak Fathiah, atau mungkin ini juga ada satu visi misi yang kemudian dihadirkan oleh Rumah Literasi Tambak Sugra untuk menjawab hal tersebut, atau apa mungkin nanti Mbak Fathiah bisa memberitahu gitu ya terkait dengan ya fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, apalagi dibenturkan dengan keadaan ekonomi masyarakat khususnya yang ada di Banyumas sekarang gitu lah ya. Ibu-ibu kemudian dituntut untuk

0: Karena kebetulan kita juga alhamdulillah mendapat support dari berbagai pihak Kak, untuk penyediaan buku gitu. Jadi dibebaskan sekali anak atau keluarga ibu masyarakat gitu bisa meminjam buku di tempat kami gitu. Dari situ semoga bisa sedikit membantu, tidak perlu beli buku, tapi di sini sudah ada buku, tinggal datang saja, kami melayani setiap hari juga gitu Kak. Jadi bisa mendampingi anak-anak dengan membacakan buku, walaupun hanya satu buku gitu. Mungkin juga di luar sana misalkan ada yang perekonomiannya bagus ya Kak ya, tidak hanya, biasanya kan orang tua kayak membelikan mainan, fokus ke membelikan mainan ya Kak ya, tapi bisa juga dialihkan dengan membelikan buku-buku. Jadi anak bisa apa, terbiasa dan melihat buku tuh dari kecil, dari setahun, bahkan mungkin di dalam kandungan sudah dibacakan buku juga kan.
1: Cerita-cerita iya, kalau misalkan betul. Di Islam itu ada yang pernah dibacakan ini ya, kisah Nabi.
0: Iya, seperti itu Kak. Jadi anak-anak juga belajar banyak ya, tidak tidak sekedar fisik, ibaratnya belajar fisik juga melihat bukunya, membuka bukunya, melihat gambarnya, seperti itu Kak. Jadi semoga bisa terbantu juga untuk keluarga-keluarga di luar sana gitu.
1: Oke, baik. Ini terkait dengan selanjutnya, ini terkait dengan tantangan nih Mbak Fathia.
0: Iya.
1: Di sini saya akan menanyakan dua tantangan nih, tantangan yang kemudian dihadapi oleh founder Rumah Literasi ini dalam istilahnya ya. Ya berbuat baik untuk sesama,
0: iya, betul,
1: itu
0: betul.
1: Yang pertama mungkin nanti bisa diceritakan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan tantangan bergelut atau mungkin malah justru berteman dengan perkembangan teknologi yang ada ini. Mbak Fathia melihatnya seperti apa dari kedua tantangan tersebut Mbak Fathia?
0: Oke Kak, untuk tantangan yang kita hadapi sejauh ini ya Kak, itu ada di relawan, ada di pengajar atau relawan ya kita menyebutnya, dan juga ada di apa ya sebutannya, pembiayaan mungkin ya Kak ya, kayak operasional gitu, pendanaan gitu ya gitu. Sebenarnya ada tiga, biasanya teman-teman pegiat literasi itu biasanya ada tiga kendala utama. Buku, tidak ada buku, kemudian tidak ada dana, dan tidak ada relawan. Tapi alhamdulillah dari Perpustakaan Nasional itu sudah ada program, jadi menyediakan buku untuk teman-teman TBM atau teman-teman perpustakaan gitu. Jadi sepertinya itu sudah tidak menjadi kendala ya Kak, kalau untuk buku gitu. Tapi kalau untuk relawan dan pendanaan itu memang masih menjadi kendala ya Kak ya. Tetapi mungkin yang perlu kita ingat gitu, kalau kita terfokus pada kendala yang ada gitu, mungkin kita tidak akan bergerak, tidak akan berjalan, akan stuck di situ Kak. Jadi dari situ dengan niat dan tentunya berdoa itu, tidak putus doa, tidak putus minta dukungan dari doa dari orang tua dan juga anak-anak yang ada di rumah baca itu, sehingga tidak kendala-kendala tersebut tidak begitu berarti karena ada jalan Tuhan yang menolong kita, menolong anak-anak gitu Kak. Mungkin dua poin itu sih Kak, tapi alhamdulillah sejauh ini banyak sekali orang-orang baik yang datang membantu kita, baik dari orang tuanya, orang tua anak-anak ataupun pihak luar itu yang membantu kita agar kegiatan di Rumah Literasi ini tetap bisa berjalan, dan harapannya bisa terus meningkatkan fasilitas biar anak-anak lebih nyaman, lebih happy
1: iya ya.
0: betul gitu.
1: Baik.
0: Kemudian yang kedua tadi tentang kendala bergelut dengan teknologi ya Kak ya. Kalau menurut saya pribadi, kami malah berteman Kak, berteman dengan teknologi karena kita berusaha mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap ada poin-poin tertentu yang selalu kita ingatkan ke anak-anak terkait dengan teknologi dan lain sebagainya gitu. Jadi kegiatan kami pun mengikuti perkembangan zaman Kak. Jadi kalau hanya terfokus dengan membaca gitu ya Kak, dengan buku gitu, kemudian tidak berkembang ke teknologi misalkan gitu, mungkin anak-anak juga akan lebih gampang meninggalkan gitu. Salah satunya mungkin karena anak-anak masih tetap berkegiatan di Rumah Literasi itu, salah satunya kalau menurut saya memang karena kami juga mengikuti perkembangan, jadi berteman dengan teknologi begitu Kak. Walaupun tetap kita ingatkan kembali anak-anak, iya,
1: harus diimbangi.
0: Iya ya. betul
1: karena teknologi ini biasanya menjadi pisau bermata dua.
0: Iya betul, jika tidak
1: benar
0: tidak
1: dimanfaatkan
0: dimanfaatkan dengan baik
1: akan terlena gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Betul,
1: karena ya dewasa ini saya sendiri aja nggak tidak memungkiri kalau misalnya udah pegang HP ya.

0: agak sedikit susah untuk kemudian kalau tidak benar-benar dipaksa untuk berhenti ini, mm-mm, jujur saja kurang bisa gitu ya, di apalagi anak-anak yang notabene ini masih gampang terbawa arus.
1: Mm-mm.
0: Baik, terkait dengan dukungan tadi juga sempat disampaikan ya, ada beberapa, ada banyak dukungan yang kemudian diberikan, termasuk dari orang tua dan lain sebagainya.
1: Iya, betul kan.
0: Selama ini berarti dukungan yang ya ini kan non-profit, kemudian bergerak sendiri juga dan lain sebagainya. Dukungan yang selama ini diberikan dalam bentuk apa, dan biasanya yang paling sering memberikan dukungan ini siapa saja, Mbak Fathia?
1: Okay, sepertinya yang paling penting itu kita mendapat doa dan semangat dari orang tua dan juga anak-anak. Itu yang mungkin memperlancar langkah kita untuk lebih semangat membersamai anak-anak. Selain itu juga kita alhamdulillah dapat bantuan buku dan juga fasilitas dari Perpustakaan Nasional, kemudian dari Bank Indonesia, dan juga ada pihak-pihak swasta lainnya yang beberapa kali datang ke kami dan memberikan support berupa fasilitas ataupun buku gitu kan. Itu kayak rak buku, kemudian karena kami juga mulai berkembang di literasi digital, jadi memang ada beberapa pihak yang membantu seperti PC, laptop, printer untuk nanti anak-anak bisa memanfaatkannya dengan baik.
0: Baik,
1: gitu kak.
0: Alhamdulillah ini tidak terlupa ya, dukungan support yang utama adalah doa.
1: Iya, doa dan
0: doa
1: semangat.
0: Doa dan juga emang dukungan real di lapangan ini, teman-teman, anak-anak, orang tua gitu. Ini justru malah support system yang terbaik gitu ya, Mbak Fathia ya.
1: Malah kadang tuh dari orang-orang yang tidak kita kenal kak, gitu, yang tiba-tiba memberikan seperti ya, sesekali kita ada program-program yang membuka donasi seperti open donasi, dan orang-orang luar itu yang tidak kita kenal tuh mensupport kegiatan tersebut sehingga berjalan dengan lancar.
0: Ya
1: gitu.
0: Seringkali kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, apalagi kegiatannya positif, niatnya baik, ini ya pasti ada aja rezeki dari mana datangnya.
1: Iya, betul.
0: Percaya bahwasanya pertolongan Tuhan ini nyata gitu ya, Mbak Fathia.
1: Iya, betul. Baik, sekali, Kak.
0: Nanti kita akan balik lagi pendengar Pro 1. Nanti kita akan ulik lebih dalam lagi terkait dengan tips untuk anak-anak, untuk kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa lebih aware lagi, untuk lebih aktif lagi membaca, digerakkan literasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan kembali tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: di beranda Cita, gerakan literasi untuk anak dan masyarakat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan narasumber kita sore hari ini, Mbak Fathiyah Widianti, ini founder Rumah Literasi Tambak Sukra. Luar biasa, ini masih semangat menebar kebaikan ya Mbak Fathiyah ya?
1: Iya, semangat terus dong Kak.
0: Luar biasa, ini selalu merasa terinspirasi dan juga bersyukur nih kalau misalkan saya bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan inspirasi gitu ya, seperti Mbak Fathiyah ini luar biasa.
1: Mas Rizky juga luar biasa loh.
0: Terima kasih Mbak Fathiyah udah selalu hadir memberikan warna terbaik untuk anak-anak dan juga masyarakat di sekitaran kita dulu gitu ya. Jadi sebenarnya dalam hal membuat kebaikan ini bukan harus melulu tentang banyaknya gitu ya, kuantitas ya, tapi kualitas yang kemudian dihadirkan di situ ya Mbak Fathiyah ya. Ini kalau misalkan boleh cerita, berarti untuk lokasinya di mana ini untuk rumah literasinya Mbak Fathiyah?
1: Di Desa Tambak Sogra Kak.
0: Untuk bangunannya berarti di rumah Mbak Fathiyah
1: sendiri. Iya betul, di rumah sendiri, Tambak Sogra RT 3 RW 1.
0: Oke, jadi ini barangkali ada pendengar Pro 1 yang hendak main-main ke sana.
1: Boleh.
0: Ada media sosial yang mungkin barangkali bisa disebutkan Mbak Fathiyah?
1: Ada. Di Instagram ada @rumahliterasi Desa Tambak Sogra.
0: @rumahliterasi
1: Desa Tambak Sogra.
0: Desa Tambak Sogra. Ya. Jadi buat pendengar Pro 1 ini mungkin barangkali ada dari Semarang, Jogja, Solo yang mungkin barangkali lagi liburan ke Purwokerto mungkin bisa mampir di Rumah Literasi Tambak Sogra. Baik, terkait dengan kegiatan-kegiatan kolaborasi ini tadi di balik layar juga ini nampaknya seru banget. Mbak Fathiyah ini tidak bergerak sendiri, kemudian di dalamnya ini Mbak Fathiyah juga terbuka untuk melakukan kolaborasi ya, demi
1: betul.
0: Untuk istilahnya yang maju bersama gitu ya Mbak Fathiyah. Kolaborasi apa aja yang selama ini udah dijalankan dan next kedepannya ini akan seperti apa untuk bentuk kolaborasinya Mbak Fathiyah?
1: Oke Kak, jadi yang selama ini sudah berjalan itu kebetulan kita memang ada beberapa kerjasama dengan pihak universitas Kak, universitas yang ada di Purwokerto gitu. Jadi kakak-kakak biasanya datang ke rumah literasi kemudian membuat kegiatan yang seru masih terkait dengan dunia pendidikan. Ada yang melakukan eksperimen sains, kemudian belajar literasi digital, kemudian ada juga yang games dan lain sebagainya, masih terkait dengan dunia anak dan dunia pendidikan gitu. Kemudian ada juga kita setahun sekali biasanya ada program outing kelas Kak. Jadi anak-anak diajak untuk mengunjungi beberapa universitas gitu. Dan diajak masuk ke tempat belajarnya kakak-kakak.
0: Seperti room tour gitu.
1: Iya betul. Dan belajar langsung Kak, tidak hanya room tour. Belajar langsung, belajar literasi digital, belajar dengan fasilitas yang ada di kampus, kemudian diajari oleh kakak-kakak langsung, bermain bersama seperti itu Kak. Dan itu sangat menyenangkan, sangat memotivasi anak-anak untuk belajar lebih giat lagi, pengen seperti kakak-kakak gitu, yang hebat itu gitu. Gitu Kak. Dan untuk kegiatan kolaborasi lainnya, kita sangat membuka akses itu dengan teman-teman komunitas ataupun dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Boleh sekali berkolaborasi dengan rumah literasi. Kegiatannya apapun Kak, yang penting itu bermanfaat untuk anak-anak itu. Jadi biasanya nanti bisa di DM lewat Instagram, nanti ada kunjungan ke rumah literasi dan membahas apa yang akan dilakukan seperti itu.
0: Oke, luar biasa, karena memang kalau kita ngomong literasi ini bukan hanya membaca sebenarnya.
1: Iya
0: Mbak
1: betul
0: Fathiyah,
1: Kak, betul.
0: Lebih dari itu ya.
1: Iya.
0: Belajar apapun, hal-hal baru, hal-hal positif ini juga.
1: Iya.
0: Namanya literasi gitu ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Tapi ini terkait dengan ini juga melihat waktunya udah semakin mepet. Tips yang kemudian bisa di share dari Kak Fathiyah untuk anak-anak masyarakat dengan Pro 1 ini terkait dengan gimana sih cara meningkatkan literasi gitu ya, khususnya ya bagi anak-anak atau mungkin bagi orang tua yang punya anak, ini seperti apa Mbak Fathiyah?
1: Iya. Kalau untuk meningkatkan minat baca, mungkin bisa dimulai sedini mungkin Kak. Dari dalam kandungan tentunya juga harus dibantu dengan berbagai pihak, oleh keluarga, kemudian dengan sekolah, gitu, dari lingkungannya juga. Dan kita mungkin sedikit membantu di bagian lingkungan ya Kak, karena kita menyediakan layanan perpustakaan ibaratnya untuk meningkatkan minat baca gitu. Nah, dari keluarganya harus, tentunya harus punya keinginan yang kuat dari orang tua, dan punya apa ya, informasi, tahu informasi tentang pentingnya minat baca, pentingnya mengenalkan buku sedari kecil gitu. Jadi bisa didukung. Kalau hanya dari pihak kami saja mungkin tidak akan mempunyai efek yang berat ya Kak ya, yang
0: karena memang
1: besar.
0: Semuanya harus diniati dari niat gitu ya.
1: Iya, kita sudah
0: dari keluarganya saja enggak ada niat ya susah
1: juga. Iya, susah Kak gitu. Ya. Kita berulang kali ibaratnya mengajak anak-anak untuk ayo pinjam buku, ayo pinjam buku. Ayo nak, ini seru banget bukunya gitu. Tapi misalkan dari keluarga belum, mungkin belum terbuka untuk hal itu juga susah ya Kak. Dari sekolah juga misalkan tidak ada program-program yang meningkatkan minat baca juga susah juga. Jadi tapi serunya sekarang itu kan banyak juga dari apa, dinas-dinas pemerintahan gitu yang sudah menyediakan perpus-perpus juga di tempatnya.
0: Perpus
1: gitu.
0: Udah di Banyumas ini,
1: iya,
0: belakang RRI persis nih, samping SMK 2 ya.
1: Iya, betul. Itu juga luar biasa layanannya. Kita juga dibantu banyak oleh perpusda gitu. Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang ada program khusus untuk anak-anak yang meminjam buku terbanyak misalkan Kak, atau setiap pagi sebelum pembelajaran ada membaca buku selama 15 menit dan sebagainya. Itu juga program yang harusnya lebih digaungkan lagi gitu Kak.
0: Oke, okay. Gitu, ini makanya di 2026 ini kalau misalkan masih ada anak muda, anak-anak, atau mungkin ya masyarakat kita semuanya yang kemudian masih beralasan sulit akses buku,
1: iya,
0: sulit
1: iya,
0: internet, itu nampaknya kayaknya udah gak relevan lagi ya Mbak Fatia ya. Karena mau alasan apa lagi gak ada buku, ditambah program mungkin katakanlah gak ada perpusda,
1: bisa main, siapa? Iya.
0: Ada rumah literasi, bahkan di balai desa juga ada pojok baca dan lain sebagainya.
1: Iya, biasanya ada.
0: Internet juga di mana-mana sekarang udah mudah diakses, jadi emang bukan lagi saatnya kita beralasan untuk tidak mendapatkan hal tersebut gitu ya Mbak Fatia ya.
1: Tinggal niatnya kan berarti ya Kak.
0: Benar, ini semuanya niat. Baik, terakhir Mbak Fatia, sembari menutup obrolan kita sore hari ini terkait dengan gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat, mungkin ada beberapa poin yang mesti disampaikan untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini Mbak Fatia.
1: Apa ya?
0: Pesan-pesan
1: ya. Oke, untuk anak-anak di manapun berada, khususnya di Rumah Literasi Desa Tambak Sogra, semoga anak-anak tetap terus semangat, terus berkembang dan membanggakan, rajin-rajin ke Rumah Literasi ya. Dan untuk kakak-kakak di luar sana, kita sangat membuka kegiatan kolaborasi. Semoga bisa setelah dari sini efeknya luar biasa untuk publikasi. Ada banyak kakak-kakak yang bisa masuk ke tempat kami dan berkegiatan dengan adik-adik gitu. Kemudian untuk mungkin untuk para orang tua juga, semangat membersamai anak-anak, terutama ibu. Tentunya berat sekali tugas sebagai seorang ibu ya Kak ya. Semoga tidak pernah putus semangatnya, kasih sayangnya. Kami siap membantu anak-anak, para ibu-ibu di luar sana. Semoga, doakan kami, semoga kami bisa terus melangkah dan melebarkan kegiatan kemanapun.
0: Amin,
1: gitu.
0: Amin,
1: terima
0: amin,
1: kasih.
0: Amin. Saya yakin ini jika semakin banyak anak muda yang kemudian bergerak untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, insya Allah bukan hanya apa ya, pihak-pihak yang kemudian akan mendukung, ini Tuhan pun akan mendukung.
1: Masya Allah, amin.
0: Ini semesta juga akan mendukung, luar biasa. Terima kasih Mbak Fatia Vidianti.
1: Iya.
0: Terus menebar kebaikan, memberikan dampak positif bagi anak-anak dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin.
0: Ini Kak Fatia Vidianti, pendiri Rumah Literasi Tambak Sogra. Selamat ulang tahun juga buat Rumah Literasi untuk yang ke-10 tahun. Doa terbaik, semoga kedepannya ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dan bisa menebar kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih.
1: Amin.
0: Mbak Fatia Vidianti udah berkenan hadir di Pro 1 Purwokerto.
1: Iya.
0: Untuk berbagi kisahnya terkait dengan kita akan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Fatia.
1: Ya, terima kasih Mas Rizky.
0: Terima kasih juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih dari Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Surakarta. Dari Studio Pro 1 Purwokerto, akan dikembalikan ke studio Pro 1 di kota masing-masing. Dan tentunya sekian dari kami, Brand Asta Cita Indonesia Cerdas, dengan mengangkat tema gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Dan juga tayangan atau mungkin obrolan kita sore hari ini bisa pendengar replay atau tonton ulang di YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Tetap berada bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.
1: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami ya.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Rifa Nafi. Pendengar, Dinas Pertanian Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi 12.000 ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Papua Nugini ini menyambut positif kolaborasi dan kesempatan belajar tentang penataan frekuensi dan juga penyiaran radio digital bersama Kementerian Komdigi serta Radio Republik Indonesia RRI. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Bertepatan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta pagi tadi digelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Nana Rohmana melaporkan.
1: Bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis.
2: Upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 yang digelar pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berlangsung tadi pagi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Upacara diikuti unsur Forkopimda DIY, pelajar SMP dan SMA, serta anggota TNI Polri. Tambah hadir sejumlah pejabat diantaranya Sekretaris Daerah DIY Nima Dwi Panti Indrayanti, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurtiat Siwi, serta pejabat lainnya di lingkungan Pemda DIY. Pada upacara peringatan Harkitnas kali ini, Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsikal Muda TNI Donald Kasenda bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Mayor Laut Jalu Triyono bertugas sebagai komandan upacara dan Kapten Laut Diki Nugraha sebagai perwira upacara. Saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid, Marsikal Muda TNI Donald Kasenda mengatakan, kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang terus menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.
3: Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa.
2: Sementara itu, salah satu peserta upacara, Tandira, mengatakan Harkitnas menjadi momentum untuk merefleksikan diri sekaligus menguatkan jiwa nasionalisme. Ia juga mengajak generasi muda untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman.
4: Hari ini adalah hari momen di mana kita menyadari kalau sebenarnya kita tuh punya ruang untuk bergerak. Sebenarnya kita punya ruang untuk berkarya. Jadi segala isu-isu yang selalu membuat kita ciut kemarin, ayo kita lawan itu dengan memberikan karya-karya yang terbaik.
2: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.
0: Dinas Pertanian Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi 12.000 ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Arga Diraksa melaporkan.
5: Sudah dari awal bulan lalu kita melaksanakan vaksin PMK.
6: Upaya melindungi populasi ternak di Kabupaten Karanganyar dari ancaman virus PMK terus ditingkatkan melalui program vaksinasi massal yang menyasar 12.000 ekor sapi dan kambing. Meskipun sempat terkendala libur lebaran dan keterbatasan petugas di lapangan, Dispertan PP optimis target tersebut dapat segera rampung sebelum puncak Hari Raya Kurban. PLT Kepala Dispertan PP Karanganyar, Bariana Dwi Kurniawati, menekankan vaksinasi adalah langkah pencegahan paling efektif karena virus PMK belum memiliki obat penyembuh. Masyarakat yang memiliki ternak dalam kondisi sehat pun diminta segera melapor ke Menteri Ternak untuk mendapat jadwal vaksinasi secara gratis. Dengan status kesehatan yang terjaga, diharapkan nilai ekonomi ternak milik warga tetap stabil dan terhindar dari resiko kematian akibat serangan virus menular.
5: Kita di Kabupaten Karanganyar di target 12.000 vaksin. Saat ini baru sekitar 5.000. Makanya ini kami untuk hewan-hewan yang sehat, kami segera upayakan untuk menyelesaikan untuk vaksin.
6: Di sisi lain, medik veteriner di Dispertan PP Karanganyar, Fatur Rahman, menyebut jelang Hari Raya Kurban, masyarakat hingga peternak diminta untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih ternak untuk hewan kurban. Aturaman menyarankan agar konsumen membeli hewan jantan yang responsif serta memiliki nafsu makan yang baik. Selain itu, kepastian usia hewan juga harus diperhatikan melalui pengecekan gigi atau kondisi poel sepasang sebagai syarat sah sesuai syariat.
7: Kalau misalnya nanti beli hewan kurbannya, disarankan untuk lebih hati-hati, ditanyakan dari mana hewannya, domba kambingnya dari mana, sapinya dari mana. Lebih aman ini, cari lokalan sekitar daerah, misalnya Karangayoto, itu lebih, lebih baik.
6: Adapun pemerintah daerah juga mengimbau agar pedagang tidak memasukkan hewan dari luar daerah secara sembarangan tanpa dokumen kesehatan yang resmi. Dengan sinergi antara vaksinasi yang masif dan pengawasan pasar yang ketat, Karanganyar diharapkan tetap menjadi zona aman bagi perdagangan hewan kurban tahun ini. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Papua New Guinea menyambut positif kolaborasi dan juga kesempatan belajar tentang penataan frekuensi dan penyiaran radio digital bersama Kementerian Komdigi serta Radio Republik Indonesia atau RRI. Berikut beritanya disampaikan Rosihan Anwar.
8: Nah, untuk itu makanya RRI atau Indonesia mengadopsi dua teknologi ini di Indonesia.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima kunjungan dari Papua Nugini yang hendak belajar terkait dengan penyelenggaran frekuensi serta penyiaran radio digital. Rombongan dari NICTA atau National Information and Communication Technology Authority dari Papua Nugini belajar dan berbagi pengalaman selama 4 hari di Yogyakarta bersama dengan Komdigi dan juga Radio Republik Indonesia RRI. Muhammad Sujai, Direktur Teknik dan Media Baru RRI, menyebutkan Papua Nugini hendak belajar terkait penyiaran radio digital khususnya kepada RRI yang sudah menerapkan radio DRM dan DAB.
8: Jadi sebetulnya mereka itu ingin menerapkan radio digital di negaranya. Sementara kan radio digital itu ada dua platform, yang satu adalah DAB, Digital Audio Broadcasting, satu lagi adalah DRM, Digital Radio Mondiale. Dua-duanya sama-sama digital, cuma beda teknologi aja.
9: Sementara itu, Adis Aliviawan selaku Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital pada Komdigi menegaskan, kerjasama frekuensi dan penyiaran digital ini juga dilakukan dengan negara-negara tetangga lainnya. Namun kebetulan, Papua Nugini terbilang paling antusias untuk belajar ke Indonesia.
8: Jadi, untuk konteks yang sekarang kita lagi lakukan itu adalah antara Indonesia dengan Papua Nugini. Kita juga punya forum lain antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, dan juga Indonesia dengan Timor Leste. Jadi frekuensi itu kan merambat, nggak bisa dihentikan, karena frekuensi itu sinyal yang misalnya nggak bisa berhenti di border gitu. Jadi dia harus dikoordinasikan, diharmonisasikan dengan regulator negara lain agar layanan komunikasi yang pakai frekuensi, baik di Indonesia maupun di negara lain, sama-sama nggak ada gangguan.
9: Sementara itu, Richard Nepau, selaku Manager Frekuensi Coordination and Satelit NICTA memaparkan Papua Nugini tertarik belajar dengan RRI dan Komdigi karena radio tidak hanya dijadikan media informasi dan hiburan semata, tetapi juga untuk mitigasi bencana. Hal itu yang ingin diterapkan di Papua Nugini. Kami melihat RRI bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan penanggulangan bencana, dan itu juga menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami di Papua Nugini dengan NICTA selaku badan yang mengatur tentang siaran ingin berada di posisi yang sama dengan RRI untuk mendorong mitigasi bencana seperti gempa bumi melalui teknologi penyiaran. Kerjasama antara pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Republik Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2023 lalu. NICTA yang menjadi representasi dari pemerintah Papua Nugini banyak menimba ilmu ke Komdigi untuk manajemen penataan frekuensi serta penyiaran radio.
0: Belasan perlintasan sebidang di wilayah Daop 5 Purwokerto disebut PT KAI tidak terjaga dan berisiko tinggi. Vinta Nur Fauziah menurunkan informasi selengkapnya.
10: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi Daop 5 Purwokerto mencatat masih terdapat 18 perlintasan kereta api tidak terjaga di wilayah operasionalnya. Kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi sehingga memerlukan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Hal tersebut disampaikan Vice Presiden PT KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana. Rangga menjelaskan bahwa kondisi perlintasan kereta api di di wilayah Daop 5 dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu perlintasan sebidang dan tidak sebidang. Ia juga menjelaskan bahwa khusus perlintasan sebidang masih dibagi lagi menjadi perlintasan dijaga dan tidak dijaga.
11: Jadi kalau di Daop 5 Purwokerto ini ada perlintasan yang tentunya memang dijaga oleh kami. Kalau yang di data kami yang dijaga adalah 60 perlintasan. Ada juga yang dijaga oleh teman-teman dari Dishub ya. Itu di data kami ada 59 perlintasan. Ada juga yang dijaga oleh swadaya masyarakat, mungkin dari teman-teman Karang Taruna, kemudian masyarakat sekitar dalam rangka menjaga keselamatan perjalanan pengguna lalu lintas dan perjalanan kereta api, itu kurang lebih di data kami 48 perlintasan.
10: Menurut Rangga, KAI Daop 5 Purwokerto terus mendorong upaya peningkatan keselamatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penutupan perlintasan tidak resmi atau beresiko tinggi guna meminimalkan potensi kecelakaan. Ia juga menyebut bahwa dalam sistem keselamatan perlintasan terdapat beberapa tingkat penanganan. Eliminasi menjadi langkah paling ideal, yaitu dengan menutup perlintasan sehingga tidak ada lagi titik persinggungan antara jalan dan rel. PT KAI Daop 5 Purwokerto mengimbau masyarakat untuk meningkatkan disiplin saat melintasi perlintasan kereta api, mematuhi rambu-rambu, serta juga tidak memaksa melintasi ketika sinyal maupun palang pintu telah aktif demi keselamatan bersama. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: Handi Prihanto resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rahma Purwanto.
1: Dan sambil berjalan kita akan memperkenalkan tantangan-tantangan yang ada di
2: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi melantik Handi Prihanto sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang Senin 18 Mei 2026 setelah dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kota Semarang yang berlangsung selama 3 bulan sejak Februari 2026. Agustina menegaskan penetapan tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa intervensi. Ia menambahkan sekda definitif akan langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah strategis, antara lain percepatan penanganan banjir dan genangan, pengawalan pelaksanaan MTQ tingkat nasional agar kawasan Simpang 5 bebas banjir, integrasi layanan digital Semarang dalam genggaman, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan putus sekolah.
1: Dan mungkin akan menjadi keunggulan dari Pak Sekda kita adalah karena dia itu kepala Bapenda di sana dan menjadi kepala Bapenda yang sangat berprestasi di tingkat nasional. Sehingga kalau Kota Semarang mau meningkatkan PAD dengan menutup kebocoran yang ada, dengan optimalisasi berbagai macam, intensifikasi dan lain sebagainya, saya kira ini akan menjadi hal yang cukup bisa direalisasi.
2: Handi Prihanto mengaku berkomitmen untuk menerjemahkan visi-misi kepala daerah khususnya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah PAD dan menangkap peluang investasi yang masuk. Handi mengatakan bahwa pemahaman mendalam terkait visi-misi Wali Kota Agustina dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin telah ia tuangkan sejak dalam tahapan seleksi makalah lalu.
3: Tugas Sekda sebagai konduktor untuk mengorkestrasi PAD sehingga bagaimana menjabarkan, menjalankan secara efektif, efisien visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.
2: Sementara terkait tantangan alam seperti bencana banjir yang sempat melanda Kota Semarang beberapa waktu lalu, ia memilih untuk tidak berkomentar terlalu jauh secara teknis di hari pertamanya menjabat. Rahma Purwanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen kemarin meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0%. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ishan.
4: Program itu adalah sebuah bentuk simbolisasi keadilan ekonomi.
5: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menghadiri peluncuran program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sragen. Peluncuran program pengentasan kemiskinan berlangsung di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Dalam acara peresmian, Menteri UMKM menyerahkan KURDA secara simbolis kepada salah satu pelaku usaha mikro kecil. Menurut dia, esensi utama program KURDA tidak sekadar menjadi instrumen pinjaman modal konvensional, tetapi juga simbol keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal.
4: Karena sering sekali akses-akses bank pinjaman seperti ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang itu-itu lagi saja. Karena memang pada akhirnya pihak bank dia harus menjaga NPL-nya dia, ini mohon maaf ini, non-performing loan asetnya.
5: Langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman. Dijumpai seusai acara, Menteri Maman menegaskan bahwa Sragen merupakan salah satu daerah terdepan di Indonesia yang mengambil langkah konkret untuk pengentasan kemiskinan melalui modal usaha 0 rupiah.
6: Namun yang luar biasanya program KUR daerah ini didorong dengan bunga 0%. Artinya betul-betul ada niat yang sangat positif dari kepala daerah yaitu Mas Sigit untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus mengesampingkan atau menghilangkan semangat kemandirian.
5: Informasi yang diimpun, Pemkab Sragen menggelontorkan dana sekitar 1 miliar kepada 3 bank milik daerah untuk menyukseskan program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% bagi pelaku UMKM. Program KURDA 0% diperuntukkan bagi pelaku UMKM dari keluarga miskin kategori desil 1-5 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Setiap pelaku usaha dapat memperoleh pelafon pinjaman maksimal 2 juta dengan tenor angsuran selama 3 tahun. 3 bank penerima alokasi dana APBD tersebut yakni Bank Joko Tingkir, Bank Syariah Sragen, dan BPR BKK Karang Malang. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Sebanyak 2.000 lowongan pekerjaan tersedia dalam ajang job fair yang digelar Pemkab Purbalingga. Selengkapnya disampaikan Fitri Hasana.
7: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker kembali akan menggelar Job Fair 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 25 Juni mendatang di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus merespon meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja PHK akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana mengatakan Job Fair 2026 menjadi bagian dari program inovasi daerah bertajuk Kepenak Ngodene. Pada pelaksanaan tahun ini, Dinperinaker menargetkan 5.000 pengunjung datang ke lokasi untuk mengakses lowongan pekerjaan yang disiapkan mencapai 2.000 posisi di berbagai sektor usaha. Dari total lowongan tersebut, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 500 tenaga kerja baru dapat terserap melalui kegiatan Job Fair 2026. Untuk memenuhi kebutuhan lowongan, Dinperinaker menggandeng 30 perusahaan yang terdiri dari 20 perusahaan lokal asal Purbalingga, yakni mayoritas bergerak di sektor industri padat karya, perkayuan, pabrik rokok hingga kesehatan, serta 10 perusahaan dari luar daerah yang didominasi sektor garment dan telekomunikasi. Selain membuka stand secara langsung di lokasi kegiatan, perusahaan yang tidak mendapatkan tempat tetap difasilitasi membuka lowongan secara daring.
8: Harapannya ya, jadi paling tidak dengan adanya Job Fair ini ya menurunkan tingkat pengangguran satu, dan merespon juga banyaknya PHK ya tahun ini dengan kondisi perekonomian tidak baik-baik saja, harapannya bisa memberi harapan cerah lah ya untuk masyarakat Purbalingga, terutama yang mencari kerja atau korban PHK untuk mengikuti kegiatan Job Fair pada tahun ini.
7: Yeso menambahkan melalui Job Fair 2026 ini nantinya Pemkab Purbalingga berharap angka pengangguran yang saat ini berada di angka 4,83% atau sebanyak 29.581 orang dapat ditekan, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan badai PHK. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Kelompok usia produktif mendominasi sangka kasus penyalahgunaan narkoba yang diamankan Polresta Magelang selama 5 bulan terakhir. Widias Cahyono melaporkan.
9: Sebanyak 29 perkara narkotika.
10: Sepanjang 5 bulan terakhir, Polresta Magelang berhasil mengungkap 29 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Kapolresta Magelang, Kombespol Herbin Kertwawiyata Jaya Sianipar, kemarin mengatakan pihaknya berhasil menangkap 35 tersangka yang mayoritas berasal dari kelompok usia produktif. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan, Yarindu paling banyak, sebanyak 29.519 butir dengan 14 kasus dan 17 tersangka. Disusul tersangka penyalahgunaan sabu sebanyak 12 kasus dengan 13 tersangka, dan tembakau sintetis sebanyak 4 kasus dengan 4 tersangka.
11: Selama tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai dengan Mei 2026, jajaran Satres Narkoba Polresta Magelang ini telah mengungkap sebanyak 29 perkara narkotika dan obat-obat berbahaya.
10: Satres Narkoba Polresta Magelang AKP Triwidaryanto mengatakan para tersangka dalam menjalankan transaksinya secara terputus menjadi modus dominan dalam peredaran narkoba di Kabupaten Magelang. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 17 kasus telah memasuki tahap 2 atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, sementara 12 lainnya masih dalam proses penyidikan.
11: Baik, pelaku yang kita amankan ada beberapa tersangka yang residivis rata-rata. Dia berhenti, namun dia mengedarkan lagi. Berarti satu rata-rata mereka bukan hanya pertama kali, tapi juga sudah.
10: Peredaran narkoba tersebut tersebar di 15 dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Widya Sayono melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Pendengar terdiri dari Jerman, Curaçao, Pantai Gading, dan juga Ghana siap kandidat terkuat dari grup E pada Piala Dunia 2026 kali ini. Berikut informasi Piala Dunia hari ini bersama Ratih Setiawati.

Timnas Jerman kembali ke benua Amerika untuk Piala Dunia 2026. Jerman yang pernah menjadi juara di Piala Dunia 2014 di Brasil akan bersaing di Grup E bersama dengan Timnas Pantai Gading, Ekuador, dan sebuah negara kecil, Curaçao. Skuad Panzer Jerman menjadi kandidat favorit sebagai juara grup dan juga juara turnamen. Anak asuh Julian Nagelsmann tersebut memiliki kekuatan merata di segala lini serta regenerasi tim yang baik. Tim kedua dengan kans terbesar lolos dari Grup E adalah Pantai Gading. Dengan peringkat 34 dunia, Pantai Gading memiliki kekuatan yang jauh lebih baik jika dibandingkan sesama pesaing asal Afrika lainnya, yaitu Timnas Ghana. Bagi Pantai Gading, ini merupakan Piala Dunia keempat mereka setelah partisipasi Timnas Pantai Gading di Piala Dunia 2006, 2010, dan 2014. Selanjutnya ada Ekuador. Tim berjuluk La Tricolor itu sejatinya merupakan langganan Piala Dunia. Sayangnya, kekuatan Ekuador cenderung melemah akhir-akhir ini. Walaupun demikian, Ekuador akan tampil di Piala Dunia kelima mereka pada tahun ini. Banyak bintang muda Ekuador yang akan membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di Piala Dunia. Terlebih lagi, Ekuador finish di posisi kedua dalam babak kualifikasi zona Amerika Selatan. Terakhir ada Curaçao, yang merupakan negara mini di kawasan Karibia. Negara kecil dengan penduduk hanya sekitar 185 ribu jiwa tersebut mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia. Namun yang perlu jadi catatan, Curaçao mungkin masih belum mampu melawan para raksasa di Grup E Piala Dunia 2026.

0: Jatim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi 12.000 ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Papua New Guinea menyambut positif kolaborasi dan juga kesempatan belajar tentang penataan frekuensi dan penyiaran radio digital bersama Kementerian Komdigi serta Radio Republik Indonesia RRI. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

Celine Dion ya, yang pernah populer pada masanya dan selalu menjadi lagu yang enak didengarkan dan enak dinyanyikan, tapi kadang-kadang apa ya, tidak pernah selesai gitu karena terlalu tinggi gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini, masih barengan saya Rianani Surya sampai nanti jam 8 malam. Dan di luar sana ternyata Kota Solo diguyur hujan dengan derasnya, sampai nggak ngerasa, nggak apa ya, nggak ngelihat di luar gitu. Tiba-tiba loh, kok anginnya kok kencang banget gitu ya. Bagaimana di tempat Anda sore hari ini? Apakah juga turun hujan? Atau mungkin Anda yang lagi dalam perjalanan berteduh dulu ya, tapi jangan berteduh di bawah pohon kalau yang naik motor gitu. Cari tempat yang aman, terus yang berkendara naik mobil tetap jaga jarak aman, kemudian berkendara dengan berhati-hati ya. Karena biasanya terus cuaca atau jalanan itu agak sedikit tidak kelihatan gitu, apalagi kalau hujannya deras banget gitu. Kalau yang masih ada di kantor, lebih baik menunggu dulu agak sedikit reda hujannya gitu kan. Jadi biar tidak basah, kemudian tidak sakit, tetap jaga kesehatan Anda. Beberapa hari ini tidak hujan, tiba-tiba hari ini hujan turun dengan derasnya. Tapi apapun itu, hujan mudah-mudahan berkah gitu ya. Apa yang Anda sukai dari hujan? Kalau saya suka hujan karena dingin, kemudian terus apa ya, kayak bau-bau tanah, tanah yang kena hujan gitu, dari panas banget itu aroma-aroma tanah basah tuh saya suka juga. Atau mungkin Anda suka dengan lagu ini dari Utopia,

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan kebangkitan nasional dimulai pada awal abad ke-20 saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah, sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Sampai menutup mata dari mahal ini di sore hari ini, sore yang dingin karena diguyur hujan. Dan Surakarta sore ini masih bersama saya Renani Surya, pendengar, bertepatan dengan tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Dan ini juga diperingati di kota Surakarta, tepatnya di kawasan bersejarah Tugu Kebangkitan Nasional, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai Tugu Lilin Penumping Solo. Ini menjadi saksi bisu khidmatnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tingkat Kota Surakarta. Jadi upacara yang digelar di ruang publik ini bernilai historis tinggi yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai elemen strategis daerah secara teratur dan tertib. Makanya tadi pagi saya sempat lewat di sana, ada ditutup gitu ya. Ternyata memang diselenggarakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan berdasarkan pantauan langsung di lapangan, barisan peserta upacara ini tampak merepresentasikan persatuan antar generasi dan instansi di Kota Solo. Dan komposisi barisan upacara sendiri diisi mulai dari kelompok siswa-siswi sekolah yang tampak antusias memakai seragam, kemudian jajaran personil instansi TNI dan Polri, hingga ratusan aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai dinas lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bertindak sebagai inspektur upacara pada kesempatan kali ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Satibi. Dan kehadiran tokoh penegak hukum di podium utama ini memberikan nuansa ketegasan tersendiri dalam memaknai kembali arti penting dari kebangkitan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam amanatnya di hadapan seluruh peserta, Ahmad Satibi menguraikan esensi dari semangat kebangkitan nasional pada era modern yang tidak boleh hanya sekedar menjadi seremoni tahunan belaka. Menurutnya, Hari Kebangkitan Nasional ini harus dijadikan pijakan kuat bagi seluruh aparatur sipil negara dan penegak hukum untuk memperkokoh integritas, profesionalisme, serta kepatuhan hukum demi menopang kedaulatan NKRI.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia atau CCCI kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purabaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Iya.
1: Sama dengan Jikustik, saya juga masih setia bersama Anda pendengar di Surakarta sore ini, Surakarta yang adem. Selamat sore untuk Ibu Agustin. Sore Mbak Ria, salam sehat, tetap semangat, saya temani tugasnya sampai selesai dengan menyimak semua acara Surakarta sore yang dipandu Mbak Ria. Nuwun Mbak Ria, selamat tugas, sukses, lancar sampai usai. Terima kasih Bu Agustin. Ada Pak Cu di Wonogiri yang tadi miss call, kemudian ada Ibu Nur di Nusuan. Selamat sore Mbak Ria, selamat bertugas, terus semangat dan sehat-sehat selalu, amin. Di tempat saya turun hujan nih Mbak, sama RRI juga hujan, habis hujan deras, tapi kayaknya sudah reda ya. Dan putar lagu-lagu yang tidak melo-melo banget ya Mbak Ria. Terima kasih loh, lagunya melo cocok dengan cuacanya gitu ya. Jadi adem sama bau tanahnya Mbak Ria, kalau lama tidak hujan, terus turun hujan seperti sore ini. Tetapi jangan sampai kehujanan ya Mbak Ria, alamat langsung drop besoknya. Saya suka dengan lagu-lagunya, terima kasih Bu Nur. Ada Pak Okto di Boyolali nih, sore Kak, atau Bapak atau Mas ini ya. Sore Kak, jalan hujan terus berhenti, jalan lagi nyetir jadi aman. Sukarjo tuh Boyolali. Waduh, tetap ini ya, tetap hati-hati dalam berkendaranya, jangan sambil SMS-an, jangan sambil WhatsApp-an, lagi nyetir lalu lintas padat. Baik, terima kasih. Ada Ibu Elisa di Pajang, sore Mbak Ria, tugas sehat, tetap semangat nanti pulangnya, hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa, sehat selalu ya. Dan ada informasi nih, sebuah buku, esensi buku Emotional Intelligence.
2: RRI dengan esensi buku. Emotional Intelligence adalah buku yang ditulis oleh Daniel Goleman yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1995. Buku ini menggambarkan konsep kecerdasan emosional dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan kita. Buku ini membahas tentang pentingnya kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dengan efektif. Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, lebih penting daripada kecerdasan intelektual semata. Buku ini menekankan pentingnya kemampuan untuk merasakan emosi orang lain yang dikenal sebagai empati. Goleman menjelaskan bagaimana empati dapat membantu dalam hubungan antar pribadi, kepemimpinan, dan komunikasi. Kesadaran diri adalah salah satu komponen utama kecerdasan emosional, dan buku ini membahas bagaimana kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan emosional kita. Buku ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat mengelola emosi kita dengan baik, termasuk teknik-teknik mengatasi stres, mengendalikan kemarahan, dan menjaga keseimbangan emosional. Goleman juga menguraikan bagaimana kecerdasan emosional bisa membantu pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi tim mereka, serta membangun hubungan yang kuat dengan bawahan. Buku ini pun juga membahas bagaimana kecerdasan emosional dapat memperkuat hubungan pribadi, baik itu dalam perkawinan, persahabatan, ataupun hubungan orang tua dan anak. Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang bijak berdasarkan perasaan yang baik. Buku ini pun juga mencakup gagasan tentang bagaimana pendidikan emosional dapat diperkenalkan dalam pendidikan formal untuk membantu siswa mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Buku Emotional Intelligence membawa konsep kecerdasan emosional dalam perhatian publik dan telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan pengembangan pribadi. Buku ini adalah salah satu buku yang mempopulerkan gagasan bahwa kecerdasan emosional adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan dan penting untuk kesuksesan dan kesejahteraan kita. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Mengikuti hawa nafsu dan harapan yang muluk-muluk merupakan pangkal segala kerusakan. Nafsu membutakan kebenaran, sedangkan harapan yang muluk-muluk melalaikan akhirat dan menghalangi untuk bersiap-siap menghadapinya. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Masih di Surakarta sore ini pendengar, bersama saya Renani Surya, dan tepat pukul 17.29 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat pemaaf adalah mutiara akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Insan yang pemaaf akan mampu bersabar menahan amarahnya ketika marah. Ia akan tetap bermurah hati meski diremehkan, dan selalu siap membuka pintu maaf tatkala mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Sikap memaafkan merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Allah sendiri memuji pribadi pemaaf sebagai salah satu karakter dari orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133 hingga 134. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, suri tauladan terbaik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan pemaaf yang begitu luar biasa. Banyak sekali kisah perjalanan hidup Rasulullah yang menceritakan betapa sosok manusia mulia ini adalah pribadi yang sangat pemaaf. Saat mendapatkan perlakuan buruk, Rasulullah tidak lantas membalasnya dengan keburukan pula. Bahkan sebaliknya membalasnya dengan kebaikan. Bukan hanya pemaaf, berani meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya juga merupakan akhlak terpuji. Kesadaran diri untuk mau mengakui kesalahan adalah mutiara berharga yang akan mengantarkan seseorang memiliki sikap tawadu. Karena hanya orang berjiwa besar yang bisa melakukan hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Surakarta sore ini masih menemani aktivitas sore hari Anda pendengar setelah mungkin seharian beraktivitas gitu ya. Dan saatnya sekarang selonjoran. Setelah mandi sampai di rumah, kemudian ya biasanya kalau sore-sore begini apa ya? Duduk di teras gitu sambil minum secangkir teh panas atau mungkin susu coklat. Dan ada kudapan mungkin kue atau mungkin camilan-camilan yang lain gitu kan, sambil mendengarkan Pro 1 pastinya. Itu pilihan yang tepat sih saya rasa. Saya menyapa dulu ada Ibu Sena Harjani di Klaten. Bagaimana ini kabarnya di Klaten? Selamat sore Mbak Ria, selamat tugas. Terima kasih Ibu. Di tempatku mendung dan belum hujan, tapi geluduk Mbak Ria, matur nuwun. Oke. Di Surakarta kayaknya sudah reda ya, tapi enggak tahu sih. Gak kelihatan dari studio, tapi tadi sempat turun hujan agak deras gitu. Ya apapun ya, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Ya iya dong, harus bahagia gitu kan. Ada informasi apa ya? Oh ini dari portal kami rri.co.id ada konferensi sejarah sepeda dunia 2026. Ini merupakan momentum sejarah bagi Klaten. Ini event apa ya yang diadakan di Klaten ya, International Cycling Festival. Jadi konferensi sejarah sepeda dunia ke-35 yang berlangsung di Klaten selama 3 hari. Hari ini berakhir dan kegiatan ini merupakan bagian dari Klaten International Cycling Festival yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten dari tanggal 17 hingga 25 Mei 2026. Di konferensi sejarah sepeda dunia ini diikuti delegasi dari 40 negara. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Duta Besar Jerman untuk Indonesia HE Ralf Beste, Duta Besar Belanda untuk Indonesia HE Mark Gemirtsen, Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Kemenhub RI, Rektor UGM Yogyakarta Amalinda Safirani dan Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, serta Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga pada kesempatan tersebut mengatakan atas nama pemerintah kabupaten dan masyarakat Klaten menyampaikan selamat datang kepada para peserta dan delegasi dari penjuru dunia. Dan tahun 2026 ini menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Klaten sebagai tempat berlangsungnya konferensi sejarah sepeda dunia. Dikatakan pula di tengah tantangan global saat ini, olahraga dan budaya bersepeda ini mampu menjadi bahasa yang universal yang menyatukan perbedaan, dan melalui forum tersebut tidak hanya berbicara tentang sejarah sepeda saja, tetapi tentang peradaban, lingkungan, kesehatan, dan pariwisata.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Mariah Carey sama Boyz II Men. Ini salah satu lagu yang pernah favorit dulu ya. Tahun berapa ya ini? Kayaknya 2000-an gitu ya. One Sweet Day. Di Surakarta sore ini di menit ke 4 lepas dari jam 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang bersama Surakarta sore ini sampai nanti jam 8 malam. Kalau kita mempunyai tubuh atau badan yang sehat, ini pastinya suatu anugerah tersendiri gitu ya. Karena kita merasakan sehat itu mahal itu di saat kita sedang sakit. Nah, untuk menjaga kesehatan banyak cara dilakukan, salah satunya dengan olahraga. Dan olahraga yang tepat untuk usia-usia seperti ya lagi lucu-lucunya ini ya 40 tahunan ke atas atau mungkin bagi lansia-lansia begitu ya. Ini olahraga yang aman saya bilang ya, tidak perlu apa namanya istilahnya effort yang tinggi, terus bisa kita lakukan dengan senang hati gitu kan, menghilangkan stres juga. Ini adalah satu olahraga renang. Ternyata olahraga renang ini bisa memberikan manfaat kesehatan menyeluruh melalui semua gerakan tubuh yang teratur, kemudian meningkatkan kebugaran fisik manusia setiap hari sekarang gitu ya. Dan memang aktivitas renang sendiri membantu melatih hampir seluruh otot tubuh sehingga pergerakan menjadi lebih seimbang serta fleksibel bagi semua kalangan. Dan renang secara rutin ini bisa meningkatkan kesehatan jantung serta memperlancar sirkulasi darah sehingga tubuh ini terasa lebih bertenaga di setiap waktu tertentu. Menurut penelitian dari sebuah universitas negeri di Makassar, ini menunjukkan kalau olahraga renang ini mampu meningkatkan kebugaran jasmani serta motivasi hidup peserta secara signifikan berkelanjutan. Jadi memang renang teratur ini membantu meningkatkan kapasitas paru-paru sehingga pernapasan menjadi lebih kuat ketika beraktivitas sehari-hari bagi penderita. Dan gerakan pernapasan di dalam air melatih pengendalian oksigen secara efektif sehingga tubuh tidak mudah mengalami kelelahan saat bekerja berat. Bisa mengurangi stres juga karena tubuh menghasilkan hormon endorfin selama aktivitas berlangsung, dan suasana air yang tenang juga memberikan efek relaksasi sehingga pikiran menjadi lebih nyaman dan emosional tetap stabil bagi perenang. Bisa juga renang bisa untuk apa namanya ini loh, mengurangi sakit kaki gitu ya, sendi, kemudian saraf kejepit gitu. Dan memang benar seperti penelitian tadi yang disampaikan, bisa mengurangi stres. Jadi kalau kita masuk ke dalam air tuh rasanya tuh tenang, dingin kayak gitu. Dan itu sudah saya coba. Satu bulan ini saya rutin satu minggu berenang 3 kali. Tidak full berenang sih, terkadang cuma jalan kaki di air. Kemudian treatment-treatment atau olahraga-olahraga di air bisa mengurangi kaki yang sakit, kemudian boyok gitu ya. Karena memang di usia-usia seumur saya begitu sudah mulai merasakan banyak banyak yang dirasakan di tubuh gitu kan. Dan buka-buka browsing-browsing ternyata memang olahraga renang ini paling aman gitu kan. Dan itu sudah dibuktikan. Dibuktikan oleh Riandani Surya gitu ya. Selamat sore Ibu Mentik di Kepatihan. Selamat petang jelang malam Mbak Ria. Selamat tugas. Sehat selalu. Nanti pulangnya hati-hati nggih. Terima kasih. Absen Mbak Ria sambil setriko. Kalau lagu-lagunya melo setrikanya ikut pelan. Kalau musiknya rancak seketika ikut cepet-cepet, lagu-lagunya keren. Ya sore hari ini kayaknya lagi seneng dengerin yang melo-melo kayaknya ya. Mungkin hati saya juga lagi melo gitu, tidak tahu juga deh. Biasanya sih lagu itu mewakili perasaan si pemutarnya. Apakah Anda setuju? Ibu Sena Harjani di Klaten. Sore Mbak Ria, selamat tugas. Rumahku habis hujan, cukup deras. Bu Wisnu, kok Bu Seno? Ibu Wisnu Sortalo. Sekarang sudah terang. Iya, RRI juga sepertinya sudah terang. Ya sudahlah, pokoknya apapun kondisi kita. Untuk Anda yang saat ini lagi kondisi yang tidak oke gitu ya, sedang sakit, sedang merasakan tidak enak badan, tetap semangat.
makan yang banyak, tidur yang cukup, dan mendengarkan Pro 1. Itu nanti bisa Anda sembuh. Sambil minum obat pastinya ya. Tapi saya menemani Anda, menghibur Anda supaya Anda tidak merasakan selalu kesakitan di yang dirasa sekarang. Jadi keselimur gitu. Dan saya hadir di Surakarta sore ini dengan penuh CINTA.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Kalau cuaca hujan biasanya minumnya yang hangat-hangat enak gitu ya. Ada teh manis atau mungkin coklat atau kopi atau mungkin susu. Kalau kita berbicara susu, susu hangat ini ternyata bisa menjadi pilihan tanpa kafein. Sehingga memang bisa menenangkan dan memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya tidur, katanya begitu ya. Dan memang susu ini ada manfaatnya sebelum kita berangkat tidur atau mungkin kita mau tidur gitu ya. Ini seperti yang disampaikan konsultan senior dan kepala gastroenterologi Rumah Sakit Spesialis Dharma Silana Raya India, Dr. Ashok Kumar, yang menyampaikan bahwa manfaat yang diterima tubuh bila meminum susu sebelum tidur. Kumar sendiri mengatakan tubuh tidak berhenti mendapatkan manfaat dari susu hanya karena dikonsumsi sebelum tidur. Jadi waktu konsumsi tidak mengurangi kualitas nutrisinya atau membuatnya tidak sehat. Biasanya kalau kita minum susu tuh kalau nggak pagi hari gitu kan, atau memang sebelum tidur, bagaimanapun caranya memang nutrisinya ini tetap sama. Kalsium yang baik untuk tulang, protein untuk otot, magnesium untuk saraf, dan vitamin penting. Susu memang dapat membantu tubuh rileks karena memang mengandung senyawa triptofan yang merupakan asam amino yang bisa membantu menghasilkan hormon yang disebut melatonin yang bisa membantu untuk mengontrol tidur. Itulah salah satu alasan mengapa susu telah lama dikenal karena dukungan terhadap kualitas tidur tersebut. Dan susu hangat ini bisa membantu menurunkan stres emosional dan menciptakan efek menenangkan. Namun susu tidak boleh dianggap sebagai pil ajaib untuk tidur ya, tetapi lebih sebagai pelengkap rutinitas malam yang menenangkan. Dan meskipun susu jelas menawarkan manfaat nutrisi yang besar, meminumnya di malam hari mungkin tidak cocok untuk semua orang. Dr. Kumar juga menjelaskan bahwa ketidaknyamanan pencernaan setelah mengkonsumsi susu ini hal yang umum, terutama di kalangan orang yang intoleransi laktosa. Walaupun meminum susu sebelum tidur umumnya aman bagi kebanyakan orang dan tidak menimbulkan masalah pencernaan, masih ada kelompok tertentu yang mungkin lebih rentan dan harus mempertimbangkan untuk menghindarinya di malam hari. Kelompok ini adalah orang yang mencoba menurunkan berat badan, orang yang menderita refleks asam atau asam lambung, dan mereka yang intoleransi laktosa. Jadi bagi orang-orang tersebut lebih baik minum susu di pagi hari atau dalam bentuk yang lebih ringan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Cristiano Ronaldo kembali mencatat sejarah setelah masuk dalam skuad timnas Portugal untuk Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 41 tahun ini dipastikan menjadi pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia. Cristiano Ronaldo menjalani debut Piala Dunia pada edisi 2006 di Jerman. Setelah itu, legenda Portugal ini selalu hadir dalam setiap turnamen hingga edisi tahun ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan turnamen musim panas nanti kemungkinan menjadi penampilan terakhir Ronaldo di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan Portugal akan memulai perjalanan dari grup K bersama Kolombia, Uzbekistan, dan RD Kongo. Meski usia sudah memasuki kepala empat, Ronaldo sendiri masih menjadi figur penting bagi Portugal. Ia datang ke turnamen dengan catatan 226 laga dan 143 gol bersama Seleção da Quinas yang masih menjadi rekor sepak bola internasional putra. Dan Cristiano Ronaldo kini bersendiri dalam daftar pemain dengan 6 penampilan Piala Dunia, dan catatan ini menambah panjang koleksi rekor pribadi yang sudah ia bangun selama hampir 2 dekade. Ronaldo sendiri tidak hanya hadir sebagai pemain senior di skuad Portugal, mantan bintang Real Madrid ini tetap menjadi tumpuan lini depan dalam upaya Portugal mengejar gelar dunia pertama. Piala Dunia selama ini menjadi trofi besar yang belum berhasil diraih Ronaldo, dan kompetitifnya karakter sang pemain membuat target tersebut masih menjadi motivasi utama pada akhir karirnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sekarang kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam semangat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa?
12: Iwang.
13: Hah?
12: Iwang.
13: Iwang. Iwang kayak gimana tuh?
12: Itu terakhir membawa.
13: Sambal
11: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjar.
17: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis semua, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya
16: kita. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza, Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk.
2: Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Kami sangat senang bisa mencetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Kalau mungkin dari trauma itu agak wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Madit Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madit Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, gratis, tim semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat momen bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak naik terus. Ya karena agak turun lagi, dia bisa kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kompeten stabil. Karena sudah muncul, ya ini ya, lebih kompliment buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar menutup Surakarta, sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Buddha dengan judul Saat Malam Terasa Panjang yang akan disampaikan oleh Upasaka Santiko. Sekaligus saya Rinani Surya pamit dari kebersamaan kita di Surakarta sore ini, tetap bersama kami. Surakarta malam ini bersama Prayogi Rodiman. Rinani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Selamat malam Ibu Bapak dan adik-adik di dalam Dhamma. Terima kasih sudah menyisihkan waktu untuk bergabung dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha di stasiun radio kesayangan kita RRI Surakarta. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki bulan Waisak yang puncaknya tanggal 31 Mei. Pada hari itu kita umat Buddha memperingati tiga peristiwa agung Trisuci Waisak, yaitu hari kelahiran seorang Bodhisatta, Pangeran Siddhartha, hari pencapaian penerangan sempurna Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, dan hari wafatnya atau parinibbana sang Buddha. Saya ucapkan selamat menyambut hari Trisuci Waisak. Di malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah tema yang menarik, yang sebuah peristiwa yang mungkin pernah atau bahkan mungkin sering kita alami, yaitu malam terasa panjang. Di malam hari saat tubuh dan pikiran seharusnya beristirahat setelah bekerja seharian, kita sudah rebahan di ranjang, mata sudah tertutup, tubuh sudah capek, ingin istirahat, tapi pikiran tak mau diajak istirahat. Pikiran muter-muter, mikir momen-momen yang sudah terjadi atau masa lalu ya. Mikir rancangan-rancangan masa depan, mikir ini, mikir itu, semua masuk begitu saja ke dalam pikiran tanpa bisa dicegah. Tubuh sudah capek, minta istirahat. Mata kedap-kedip, tapi pikiran masih ngeluyur terus. Rebahan miring ke kiri, miring ke kanan, tapi tetap belum bisa tidur. Ibu bapak dan adik-adik di dalam Dhamma, pernahkah kita mengalami hal tersebut? Pasti pernah. Utamanya dulu saat kita belum mengenal ajaran Buddha. Saat kita merasa kesepian, saat kita merasa cemas dan takut, saat kita menyesali masa lalu atau khawatir akan hari esok, atau saat kita menunggu kabar, umpamanya saja kita sedang melamar pekerjaan, kita malam hari mikir-mikir, aku diterima enggak ya, diterima enggak ya, kita harap-harap cemas menunggu kepastiannya. Dalam Dhammapada syair 60 menyatakan, malam terasa panjang bagi orang yang terjaga. Satu yojana terasa jauh bagi orang yang lelah. Sungguh panjang siklus kehidupan bagi orang yang bodoh, yang tak mengenal ajaran benar. Itu bunyi kitab Dhammapada syair 60.
perlu saya tambahkan ya, satu yojana ya. Satu yojana adalah satuan jarak yang digunakan di India pada zaman dulu, yang kira-kira jauhnya 8-9 km. Seperti yang sudah kita ketahui ya, semua syair Dhammapada diambil dari kisah nyata. Begini kisah yang melatar belakangi terjadinya syair Dhammapada 60 ini. Suatu hari Raja Pasenadi sedang berkeliling ke kota, melihat seorang wanita muda berdiri di dekat jendela rumahnya. Wanita itu konon begitu cantik, dan Raja Pasenadi langsung jatuh cinta kepadanya. Rupanya Raja Pasenadi hidung belang juga. Maka karena beliau seorang raja, Raja Pasenadi mencoba menemukan berbagai cara dan kesempatan untuk mendapatkan wanita itu. Setelah mengetahui bahwa wanita muda tersebut telah menikah, raja memanggil suami wanita muda tersebut untuk dijadikan pelayan di istana. Kemudian raja memerintahkan suami wanita muda itu untuk melakukan suatu pekerjaan yang begitu sulit, yang mustahil, hampir mustahil untuk dilakukan. Pemuda itu diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat yang jaraknya satu yojana dari Sawati. Lalu sesampainya di sana, dia harus memetik beberapa teratai kumuda, saya nggak tahu bagaimana teratai kumuda ya. Memetik beberapa teratai kumuda dan sedikit tanah merah yang dikenal dengan nama Arunawati, tanah para naga. Dan kembali ke Sawati pada sore hari yang sama saat Raja Pasenadi mandi. Niat sang raja adalah untuk membunuh suami wanita muda itu jika ia gagal kembali pada waktu yang telah ditentukan, dan dia akan bebas mengambil wanita muda itu sebagai istrinya. Pemuda itu lalu mengambil ransum makanan dari istrinya dan tergesa-gesa segera berangkat untuk melaksanakan perintah raja. Di tengah perjalanan, pemuda itu membagikan bekal makanannya kepada seorang pengembara. Dia juga melemparkan sedikit nasi ke dalam air dan berteriak, "Wahai makhluk-makhluk penjaga dan naga-naga penghuni sungai ini, Raja Pasenadi menyuruhku untuk mengambil beberapa bunga teratai kumuda dan tanah merah Arunawati. Hari ini aku telah membagi makananku dengan seorang pengembara. Aku juga memberi makanan untuk ikan-ikan di sungai. Sekarang aku membagikan jasa-jasa dari perbuatan baik yang telah aku lakukan hari ini. Aku persembahkan untukmu. Tolong berikan aku bunga teratai kumuda dan tanah merah Arunawati." Raja para naga mendengar dan dengan menyamar sebagai seorang tua, dia menghampiri dan memberikan bunga teratai dan tanah merah yang diharapkan pemuda itu. Sore hari itu, Raja Pasenadi yang cemas seandainya pemuda tersebut datang kembali tepat pada waktunya, beliau memerintahkan untuk menutup gerbang kota lebih awal. Mungkin kira-kira begini ya, gerbang kota biasa ditutup jam 8 malam.
tapi kali ini baru jam 6 sore sudah diperintahkan untuk ditutup. Nah, sesampainya di gerbang kota, pemuda tersebut mendapati bahwa gerbang kota telah ditutup.

berjalan menuju Wihara Jetavana untuk mencari tempat bernaung dan menemukan kebahagiaan di tempat yang penuh ketenangan tersebut. Sementara itu, Raja Pasenadi yang digoda oleh nafsunya tidak dapat tidur dan terus memikirkan bagaimana cara menyingkirkan suami wanita muda itu dan mengambil wanita itu sebagai istrinya. Di tengah malam, beliau mendengar suara-suara aneh yang sesungguhnya merupakan suara-suara yang menyayat hati dari empat makhluk yang menderita di alam niraya atau neraka. Mendengar suara-suara mengerikan tersebut, sang raja menjadi ketakutan. Pagi-pagi sekali, sang raja mengunjungi sang Buddha. Ketika sang Buddha mendengar cerita Raja Pasenadi, sang Buddha menjelaskan pada sang raja bahwa suara-suara itu merupakan suara dari empat makhluk yang merupakan putra dari seorang hartawan yang hidup pada masa Buddha Kassapa, dan sekarang mereka menderita di niraya atau neraka karena mereka telah melakukan perzinahan dengan istri-istri orang lain. Mendengar hal itu, raja akhirnya menyadari niat buruknya dan akibat yang akan diperolehnya. Maka raja memutuskan sejak hari itu ia tidak akan menginginkan istri orang lain lagi. Kejadian ini disebabkan oleh nafsu keinginanku untuk memiliki istri orang lain sehingga aku tersiksa dan tidak dapat tidur sepanjang malam, renung beliau. Kemudian Raja Pasenadi berkata kepada Sang Buddha, "Yang mulia, sekarang saya mengetahui betapa lamanya malam seseorang yang tidak dapat tidur." Pemuda suami wanita itu yang juga berada di tempat yang sama lalu ikut mengatakan, "Yang mulia, karena saya telah melakukan perjalanan penuh satu yojana kemarin, saya juga mengetahui betapa panjang satu yojana bagi seseorang yang lelah." Dan dengan menggabungkan kedua pernyataan di atas, Sang Buddha membabarkan syair, "Malam terasa panjang bagi orang yang tidak bisa tidur. Satu yojana terasa begitu jauh bagi orang yang kelelahan. Tumimba lahir terasa begitu lama bagi orang bodoh yang tidak mengenal ajaran sejati." Malam terasa panjang bisa bermakna malam berarti ketidaktahuan atau kegelapan ya, atau awija. Panjang adalah penderitaan yang berlarut-larut atau duka. Jadi malam terasa panjang bisa berarti perjalanan panjang yang terasa tanpa ujung karena kita tidak memiliki kebijaksanaan. Kita biarkan pikiran kita liar tanpa pengendalian. Pikiran kita tercerai-berai. Nah, seperti perumpamaan, ada sebuah cerita ya. Ada seorang pria menangkap 6 ekor binatang buas. Binatang itu adalah seekor ular, seekor buaya, seekor anjing, seekor burung, seekor serigala, dan seekor monyet. Semua binatang ini masing-masing dikalungkan sebuah tali yang terhubung, yang semuanya terhubung di tangan pria ini. Keenam binatang ini berbeda spesies yang tentunya memiliki kebiasaan dan keinginan yang berbeda. Si ular ingin mencari sebuah lubang untuk dijadikan sarang. Buaya ingin menyeret pria itu ke sungai. Anjing ingin lari ke perkampungan. Burung

Burung tentu saja ingin terbang. Serigala menariknya ke arah hutan, dan si monyet ingin melompat ke pepohonan. Bayangkan betapa repotnya pria itu untuk memenuhi keinginan 6 binatang tersebut. Keenam binatang ini adalah perumpamaan dari 6 indria kita. Mata kita mengejar apa yang indah, telinga mengejar suara yang merdu, lidah mengejar rasa yang enak, hidung mengejar aroma yang wangi, tubuh mengejar sentuhan fisik yang halus dan nyaman, pikiran mengejar ide, mencari memori yang indah, dan imajinasi yang menyenangkan. 6 indera kita ini terus-menerus mengejar dan terikat pada objek-objek yang menyenangkan dan menolak yang tidak menyenangkan. Itulah mengapa pikiran kita tidak bisa diam. Dan hari-hari, utamanya malam hari, saat kita sendirian dalam kamar, sedangkan anggota keluarga yang lain sudah ke dunia mimpi. Orang bijak berkata, musuh terbesarmu adalah pikiran yang tidak terawasi. Lalu bagaimana mengusahakan pikiran kita agar tetap tenang dan terjaga, agar kita bisa tidur dalam bahagia, dengan bahagia? Caranya adalah dengan latihan meditasi atau bhavana. Meditasi adalah praktek pengembangan batin untuk melatih kesadaran dan ketenangan. Meditasi bisa dilakukan dengan metode fokus pada nafas. Bisa juga dengan memancarkan cinta kasih pada diri sendiri dan pada semua makhluk. Dan meditasi pandangan cerang atau vipassana bhavana yang bertujuan mengembangkan kebijaksanaan untuk melihat hakikat kehidupan, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Meditasi membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas batin. Jika suntuk latihan meditasi sendiri di rumah, ibu bapak dan adik-adik bisa ikut latihan meditasi di Wihara Dhamma Sundara tiap hari Jumat jam 7 malam, atau di Wihara UNS setiap hari Rabu pukul 19 dan hari Minggu pagi pukul 6 lebih 15. Di sini kita bisa latihan meditasi bareng teman-teman. Bahkan sekarang ada acara meditasi bareng Mas Wali sebulan sekali di rumah dinas wali kota Loji Gandrung. Teman-teman yang ingin bertemu dan berfoto bersama Mas Wali bisa hadir di sini. Mas Walinya masih muda dan ganteng loh. Ibu bapak dan adik-adik di dalam Dhamma, malam terasa panjang disebabkan oleh pikiran, bukan karena waktu. Selama masih ada awija, selama masih ada kegelapan batin yang masih menguasai diri kita, samsara akan terasa panjang, malam masih akan terasa panjang. Tapi seberkas kesadaran yang kita peroleh dari latihan-latihan meditasi akan mampu mempersingkat malam di batin kita, dan kita dapat segera tidur dengan tenang. Maka malam ini sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk meditasi metta atau metta bhavana. Semoga aku berbahagia, semoga aku terbebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup
dengan bahagia. Setelah kita urus diri sendiri dan kita sudah merasa tenang, lanjutkan dengan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Demikian kira-kira metta bhavana yang harus kita ucapkan dalam hati. Ya. Ibu bapak dan adik-adik di dalam Dhamma, Sang Buddha bersabda, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan diri sendiri dengan baik, seseorang akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Sekian pembahasan Dhamma malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinatha. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Mendengar, kita akan ajak Anda untuk menantikan saat Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 Jakarta.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun, tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen kenapa? Itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya
1: habis,
0: mereka apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRIPro1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu. Siap. Tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu judulnya Liwar.
1: Judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya, tuh.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu.
0: Oh,
2: ya
0: okay.
2: Gitu. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Iya, gitu. Ya, ya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono. Iya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh dan aransemennya pasti oke. Okay. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya, Mas Adi ya?
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya. Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung.
0: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu. Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh
0: lebih
1: gitu ya, oh, ya. Ya.
2: Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh, baru ikut Ligio, wah, aku baru tahu.
0: Iya iya iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu. Ya, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Cuman tiga doang. Mas Yudi, ya, iya, iya. Gitu-gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya, iya. Tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Dik, bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo. Berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio, milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio. Ligio.
3: Mas Agam.
1: Ayo, sok Mas Agam, ayo. Ceritain, Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Nah, oh gitu ya, oh ya. Ternyata.
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya ya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromi.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Su Bonington
3: sempat.
0: Su Bonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Udah pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Su Bonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah
1: ya. Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah.
1: Balik
0: ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Aga.
3: Karena waduh, selain gara-gara memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Iya, iya, iya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam dan
0: gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, tahu. Enggak. Ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada Bang Albert.
2: Bau-bau. Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo,
1: Bang
5: Indo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya
1: Bang Mas Albert? Boleh kerasan dikit Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Mm-hmm. Konsisten,
0: masih
1: iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamzah
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Okay. Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Tito Sumarsono.
1: Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Oke Bang Benny.
0: Terima kasih ya. Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Yudi Ismail, sehat. Nggih.
0: Sehat, Alhamdulillah.
7: Baik, apa nama
1: saya? Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Isa, banget kelihatannya.
1: Iya, Mas. Monggo, Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya, Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan. bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, akan bisa. Gak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat.
1: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi. Ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: setengah
0: 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain
1: emang. Pesonanya lain emang, Mas Adi. Namanya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus yang tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, yang botak. Okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke,
8: terus
0: udah tiga.
8: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, kamu ingat banget nih.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya. Ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu, ya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di
0: albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Jadi penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri musik itu ya, Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas.
0: Iya kan.
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya kan tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Oh.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senandung. Apa ya? Voice ya.
2: Voice ya,
3: senandung
2: ya.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh, gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Oh no, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Masalahnya memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Udah berapa lama ada
1: Ligro
0: di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligro.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
0: 97.
1: Iya, iya.
2: 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
0: Oh, seru loh itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari
1: Kalimantan, ya. Gusti Hendy.
0: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meture.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke,
1: okay,
0: baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru pastinya dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock goreng. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Ya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu loh.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound ya. Begitu ya.
3: Efek topinya yang keluar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaannya.
2: Okay. Yeah,
3: siap. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, Almarhum Baron.
1: Oh, Almarhum Baron.
3: Jadi ada bikin grupnya namanya Omelet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: Eh, itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini biro mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Mm-hmm. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya
5: selamat
2: dong.
5: Selamat malam. Kita pun nama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Waduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak. Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
6: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apakah siap.
1: Api. Alhamdulillah, Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar. Di
0: drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana terima dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma
1: Ana. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Gini, ya saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Oke, okay,
1: siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh.
2: Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: okay. Makasih. Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, betul.
7: Gitu kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Okay. Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ala ya melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
3: Ada. Okay.
9: Itu yang blues
3: kan musiknya.
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita puter.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, betul. Misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: jazzer gitu. Betul.
3: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak malam. Ita.
1: Selamat iya,
3: malam. Siapa nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong. Jadi gitu dong.
10: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta.
2: Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong.
2: Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
2: Makasih.
10: Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
2: Makasih. Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
3: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan,
10: saya
1: Pak.
10: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kalau Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
10: Bos, enggak,
3: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, udah, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
2: Hendy baru mencari gigi, belum kebanyakan duit. Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Ini adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
10: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
2: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar ini.
2: Iya.
1: Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
2: Beda pemodal Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya. Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
7: Sehat
1: untuk
7: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat
1: dan mau dia. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Okay. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
3: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi
1: okay.
2: Yuk. Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita Mas cari Adi dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikandan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Gitu ya.
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran.
0: Okay.
3: Dari.
0: Oke.
2: Okay. Amin.
1: Oke,
3: kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
2: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Haturnuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
4: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
4: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
4: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa? Kayaknya
0: hampir
4: setahun deh ya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
4: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
0: Ligro.
4: Oh, Negro.
0: Ligro,
4: Negro.
0: Ligro.
4: Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
4: Ya. How are you today?
1: Oh, yeah, fine.
4: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: konsen
4: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, okay. Berapa album? Oke. Okay. Siap, itu aja.
4: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, okay. Oh, oke. Okay.
4: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
4: itu, okay. Itu aja.
1: Oke, okay, Icut.
4: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
4: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
4: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
4: kami udah lupa, udah karena udah lama lah, pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
4: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
4: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
4: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
4: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
4: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
4: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Oke.
4: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gwana C ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
4: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
6: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
2: Iya, sebagai host
0: ini.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya.
6: Ya, saya mau tahu nih, satu-satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang satu-satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
2: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, maksudnya cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu.
6: Itu,
0: oh.
6: Maksudnya itu
1: Bang Leman bisa nyanyi. Gitu. Bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: baik. Oke, okay, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut masih pautnya ada dengan memori personil-personil Ligro ya, maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay, versi istimewa, premium. Benar-benar.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan
2: Dilaga
0: Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya, sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini?
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
5: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
5: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya. Oh, oke. Okay. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo. Jahat.
0: Mas Adi nggak
2: bisa jawab loh.
1: Mas Adi. Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan terus jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Albumnya namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
5: Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
5: Dosa besar.
1: Lali ya. Udah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
5: Muroi. Evanestor masih itu.
1: Ya, ada tapi, ya.
5: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
5: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
5: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam. Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Satu judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
5: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Dapat. Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
5: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung kan?
0: Bangka Belitung. Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
5: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
5: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya, bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal gak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek ke depan?
7: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
0: Enggak usah ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi, Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, okay, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
7: Konser, bikin konser di Lampung.
0: Okay,
1: iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain Ligro, bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Ini Mbak Damar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa gak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begini. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
2: sama
1: satunya.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudahlah ya.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya, ya? Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh enggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk kita, pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi tuh Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu
4: tahu.
2: Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Weh mantap
1: bisa
2: ini.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Dengerin ya, aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: Sar, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra. Mm-hmm.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah, Rara! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Enggak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu enggak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu enggak? Dulu aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng, bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini, kalau cuma satu yang kerja ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan, hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra, ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam para pendengar setia yang masih terjaga di jam segini ya. Jam saat ini 22 lebihnya 25 menit. Ya, kalau mata sudah mulai berat tapi hati masih pengen ditemani, ya tenang saja. Ada saya di sini menemani malam Anda ya, walau mungkin suara saya agak-agak beda begitu. Jam 10 lewat memang waktunya rebahan ya. Mau jadi pengen ini. Jadi pengen istirahat. Tapi siapa tahu malam hari ini justru jadi waktu terbaik untuk santai, terus juga untuk ngobrol dalam hati sambil menikmati lagu-lagu pilihan. Ngomong-ngomong, saya menemani Anda, jadi ada yang menemani saya ini. Selamat malam yang ingin menemani saya.
1: Selamat malam, masih ruang rindu apa bukan ini?
0: Ini bukan, tapi kan saya sudah menyapa untuk saya tetap nemanin Anda walaupun jam 10 lewat begitu. Ya nggak taunya malah ada yang mampir di sini. Wah, terima kasih.
1: Mampir. Ya saya masih mendengarkan dari tadi.
0: Wah, terima kasih Bu Yegati mendengarkan dari puncak Dieng ini.
1: Iya. Sudah sehat Mas?
0: Iya. Masih selalu berusaha untuk sehat begitu.
1: Iya. Harus sehat. Besok sembuh besok.
0: Amin. Terima kasih doanya. Oke. Nah, Ibu, kalau misalkan di kesempatan malam hari ini sudah jam 10 lewat tapi belum bisa tidur begitu. Apa ini caranya agar lekas tidur?
1: Ya, saya biasa sampai malam sih ya, dengerin musik aja.
0: Oh, begitu.
1: Pros 1 habis. Iya, sampai habis. Pros 1 habis dengerin musik. Terus nanti kalau kan sudah habis pindah ke Pro 5.
0: Oh, begitu. Oh, atau
1: yang
0: mungkin
1: full musik.
0: Full musik atau mungkin Anda koordinator Siskamling kali ya?
1: Nanti tahu-tahu kalau sudah ini tahu-tahu sudah mati sendiri.
0: Oh, begitu.
1: Ternyata
0: ada
1: baterainya.
0: Oh,
1: sudah.
0: Baterainya sudah harus diganti. Oke.
1: Okay. Iya. Kalau masih gini sih masih istilahnya belum terasa ngantuk gitu. Ya masih duduk aja.
0: Duduk-duduk, nanti kalau capek duduk berdiri iya. Begitu.
1: Iya, sambil memandang cicak-cicak di dinding gitu.
0: Oh, iya. Banyak laronnya ya, Bu.
1: Oh, enggak. Oh. Kalau laron enggak, hujan soalnya.
0: Oh, aku kira cicak di dinding itu makan laron gitu.
1: Enggak, cicak-cicak di dinding itu hap.
0: Lalu diemplok.
1: Oh,
0: tak kira diemplok.
1: Mulai ini.
0: Biar anget, Bu. Aku itu kedinginan, Bu. Jadi bercanda lah.
1: Pakai AC sih ya.
0: Iya, pakai AC ini, Bu. Harus tetap pakai AC.
1: Harus pakai. Iya, harus pakai AC. Di sini tanpa AC aja dingin.
0: Wah, aku jadi ngiri loh, Bu.
1: Ngiri.
0: Ya di sini sumo ya.
1: Makanya.
0: Iya.
1: Di Wonosobo selalu dingin, Mas.
0: Selalu dingin ya. Oke.
1: Hujan. Lagunya apa ini, Mas?
0: Lagunya pilihan kami begitu.
1: Iya, pilihkan aja.
0: Oh iya.
1: Pilih saya musik apa aja mau.
0: Wah, terima kasih pengertiannya. Yang slow-slow ya.
1: Iya, yang slow-slow, yang sahdu-sahdu.
0: Wah, sahdu.
1: Gitu.
0: Ada kelanjutannya loh, Bu, sahdu itu.
1: Apa?
0: Sahdu.
1: Apa?
0: Sahdu merayu.
1: Kan lagu.
0: Oh, lagu ya, aku kira
1: sahdu
0: lagu.
1: Merayu. Oh, enak kalau malam. Saya manu mesti musikan, Mas. Full, tidak pernah berhenti.
0: Waduh.
1: Iya, pokoknya bunyi terus.
0: Iya, memang lah, harus seperti itu.
1: Temannya cuma musik.
0: Sama cicak ya?
1: Oh, sama cicak. Nanti cicaknya ketawa, cuk gitu.
0: Oh, gitu ya. Oh, itu bukannya cicaknya tuh nyuruh diem, jangan nangis?
1: No.
0: Lu katanya suara cicaknya cuk cuk cuk cuk.
1: Iya, cuk cuk cuk gitu.
0: Oke.
1: Ngetawain, ih iya. Ngelamun gitu.
0: Bukan ngelamun ini. Cari inspirasi
1: membayangkan.
0: Gitu.
1: Oh, membayangkan. Iya, Mas, saya tuh full musik. Jadi kalau sudah pokoknya biasanya mulai jam 6 sudah ditinggal apa-apa tuh bunyi, tak tinggal ke warung, tinggal masak ya udah. Nanti kalau sudah slow baru ikutan on air ya, gitu.
0: Oke. Iya, terima kasih Bu Agi Dewi Gati.
1: Terima kasih. Ya, sehat-sehat ya, Mas. Sehat.
0: Oke, terima kasih. Anda juga
1: pulangnya
0: sehat.
1: Pulangnya hati-hati. Nah, amin. Pulangnya hati-hati.
0: Iya, Ibu.
1: Selamatan. Tugas jangan ngantuk dulu. Ngantuk dulu. Masih saya tunggu lagunya.
0: Terima
1: sampai
0: kasih
1: habis.
0: Ibu.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam
0: juga Ibu. Mohon maaf ya Ibu ya. Saya sering kali kalau ada yang ngomong agak-agak ada jedanya gitu. Selamat. Langsung aku sambung. Selamatan.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Selamat malam pendengar malam ya. Sapaan baru ini pendengar malam. Selamat datang di waktu orang-orang kuat begitu. Karena yang masih melek di atas jam 10 malam itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah pejuang deadline atau pejuang move on. Yang manapun itu, semoga malam Anda tetap hangat ditemani dengan siaran kami begitu. Dan juga selamat malam juga untuk Anda yang di luar mungkin jalan mulai sepi ya, didominasi sepi dan lain sebagainya. Tapi semoga suasana hati Anda jangan ikut sepi. Ya tentunya isi malam dengan cerita, dengar musik, dan juga obrolan ringan yang bikin hati adem lah begitu. Dan juga waktunya juga suasana jadi lebih tenang begitu ya kalau malam ini. Pikiran mulai keliling kemana-mana ini. Dan juga perut tiba-tiba merasa lapar lagi. Tenang, kalau mie instan belum bisa saya kirim. Setidaknya hiburan malam seperti lagu berikut ini baru bisa kirim untuk Anda.

Iya, terima kasih untuk Mas yang di Pro 2. Mas Rama ya, mengingatkan kalau ada WA masuk begitu ya. Oke, terima kasih. WA-nya Ibu Endang begitu. Terima kasih. Selamat malam untuk Ibu Endang. Selamat malam juga untuk Anda yang masih bekerja ya. Masih belajar, masih di perjalanan, atau mungkin yang pura-pura tidur padahal masih scroll sana sini begitu ya. Apapun aktivitasnya, semoga malam ini membawa rasa yang tenang dan juga sedikit senyum sebelum hari berganti begitu. Berganti esok pagi yang cerah, yang indah, yang penuh dengan harapan, dan juga bisa Anda wujudkan harapan itu dalam kenyataan. Dan kalau kita pikir-pikir, malam hari itu unik ya. Kadang jadi waktu yang paling nyaman untuk berpikir, untuk mengenang, bahkan tertawa sendiri gara-gara hal yang receh begitu. Nah, biar malam hari ini makin seru, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, menemani Anda hingga nanti jam 12 malam kurang 7 menit lah.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk Rabu 20 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali udara tetap di udara, sekali berdeka tetap dekat.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz dan 96,8 MHz. Streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Bersama saya Aditya Wardana di kesempatan pagi hari ini dalam program Surakarta Pagi Ini edisi Kamis 21 Mei 2026. Kami hadir untuk menemani Anda hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi, topik bahasan menarik yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Anda juga bisa bergabung dalam siaran kami tentunya pendengar melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 08 3901-5525. Mengawali perjumpaan kita pagi ini pendengar, terlebih dahulu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Abasa ayat 1 hingga 42, dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Alfian Eko R, MPD dari IIM Surakarta dengan judul Makna Idul Adha. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
3: أو يذكر فتنفعه الذكرى.
2: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
3: أما من استغنى.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
3: فأنت له تصدى.
2: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
3: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
2: Padahal, tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
3: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
2: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
3: وَهُوَ يَخْشَى.
2: Sedang dia takut kepada Allah.
3: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
2: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
3: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
2: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
3: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
2: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Yang ditinggikan dan disucikan. Di tangan para utusan malaikat. Yang mulia lagi berbakti.
3: Qutilal insanu ma aktharah.
2: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
3: Min ayyi syai'in khalaqah.
2: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
3: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
2: Dari setetes mani dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
3: kalla lamma yaqdi ma amara.
2: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
3: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
2: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
3: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
2: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
3: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
2: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur. Dan sayur-sayuran. Dan zaitun. Dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
3: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
2: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
3: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ.
2: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
3: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.
2: Dan dari ibu dan bapaknya. Dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
3: Ulaika humul kafaratul fajarah.
2: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
3: Sadaqallahul azim.
4: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita wujudkan dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin karena atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, karena atas hidayah yang diberikan kepada kita semua, kita masih bisa mendengarkan siaran ini pada hari ini. Kita masih bisa menggunakan telinga kita untuk mendekatkan diri padanya. Kita masih bisa menghirup udara pagi ini. Dan tentunya semoga kita masih bisa nanti melaksanakan kegiatan yang terus kita niatkan lillahi ta'ala, agar semua kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam mari kita aturkan hadirat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhirul zaman, nabi suri teladan, dan kita semuanya nabi yang kita rindukan. Dan bahkan beliau baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindukan umatnya, merindukan saudara-saudaranya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dulu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, karena baginda Nabi bersabda, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, siapakah saudara-saudaramu ya Nabi? Bukankah kami adalah saudaramu? Bukankah kami ada di zamanmu ini? Jawab Nabi, bukan, engkau adalah sahabat, engkau adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu itu ya Nabi yang kau rindukan? Saudaraku adalah dia yang tidak pernah bertemu denganku, dia tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebegitu cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap saudara-saudaranya, terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ini, kita yang mendengarkan radio ini khususnya, ini termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan. Kita termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak dapat berjumpa dengan beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih dipertemukan dengan hari ini ya, di mana banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin telah tiada, yang kemarin saja telah dijemput oleh yang Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara saya sendiri juga kemarin meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah keniscayaan, itu adalah waktu yang pasti akan datang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup maka akan bertemu dengan satu hal yang pasti. Apa itu? Maut, kematian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kematian itu penting. Mungkin banyak dari saudara-saudara kita yang berpikiran mempersiapkan bekal untuk kehidupan itu penting. Tapi lebih penting lagi mempersiapkan bekal untuk kematian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dengan kita persiapan, dengan kita mengambil cara, dengan kita mencari keutamaan ketamaan di bulan-bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu utamanya di bulan haram
yaitu di bulan yang ditentukan, bahasanya pada bulan itu ada ibadah-ibadah yang dianjurkan, pada bulan itu ada keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah ya rabbil alamin. Kelak kita akan berjumpa dengan bulan di mana bulan itu ada suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah. Bagaimana kita persiapan untuk menyambut bulan Zulhijjah? Bagaimana kegiatan apa saja yang bisa kita ambil dari kegiatan yang ada pada bulan Zulhijjah? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membahas bulan Zulhijjah, tentunya kita yang akan pertama kali kita ingat adalah ibadah sholat Idul Adha dan ibadah haji tentunya yang dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Jadi lebih penting lagi apa? Ketika kita mengingat tentang Idul Adha, yang teringat pada benak kita pastilah kita persiapkan kurban. Kita persiapkan kurban yang terbaik. Kita persiapkan hewan kurban. Kita siapkan kambing. Kita siapkan sapi untuk kurban, untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada yang harus kita ketahui dari itu semua, yaitu apa saja hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan kurban. Apa saja sejarah-sejarah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan kurban dan juga ibadah haji dan umrah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji dan umrah, ibadah kurban, ini merupakan ibadah yang diberikan kepada umat muslim, yang tentunya ini mengingatkan kita kepada sejarah terdahulu, bagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga menjalani kehidupan berumah tangga, menjalani kehidupan yang tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dikaruniai seorang putra, dan putra-putra beliau seluruhnya adalah nabi, sehingga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam diberi julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabi. Sehingga tentunya bagaimana pola asuh seorang ayah, bagaimana pola asuh dalam keluarga, kita bisa ambil hikmah di dalamnya. Dimulai pada kehidupan beliau, jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau berkeluarga, beliau beristri yang bernama Sarah. Beliau menikah dan kemudian pada pernikahan itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa belum dimiliki keturunan. Beliau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala belum memiliki keturunan hingga puluh-puluh tahun. Lalu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah yang dilakukan oleh beliau? Apakah yang dilaksanakan oleh beliau? Yang tentunya jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta hormati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita mencoba mengingat kembali, marilah bersama kita mencoba meneladani apa yang menjadi kehidupan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Ketika beliau diuji tidak dapat memiliki keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian istrinya memberikan solusi, yaitu berupa menikahi seorang perempuan wanita yang bernama Siti Hajar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita ambil dari sini bahwasanya apa yang keluarga yang dimulai dengan iman, keluarga yang dimulai dengan takwa, itu pasti akan mencari jalan terbaik ketika kita menghadapi suatu masalah. Dan kemudian alhamdulillah ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, beliau mendapatkan keturunan. Beliau mendapatkan keturunan bernama Ismail.
ketika Ismail lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada keluarga itu untuk apa? Untuk berpindah dari Palestina ke Makkah, di mana di sana ditempatkan di tempat yang tandus, di dekat Baitullah, di bukit yang namanya Bukit Sofa yang kita kenal pada saat ini. Coba kita lihat, ketika baginda Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah itu, tentunya baginda Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam langsung melaksanakan perjalanan dari Palestina ke Makkah al-Mukarramah. Masya Allah, padahal di sana pada masa itu hanya ada padang gurun yang tandus. Dan kemudian sampailah di sana, ya tentunya perjalanan ini akan jauh sekali, karena perjalanan dari Palestina ke Mekah itu ketika ditempuh dengan unta itu kurang lebih ditempuh selama 1 bulan. Jadi kita bayangkan coba, bagaimana seorang istri yang baru saja melahirkan, Ibunda Siti Hajar, dan Ayahanda Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dilaksanakan. Sami'na wa ato'na, dengan perintah itu. Dan kemudian sampailah di lokasi di Makkah. Ketika sampai di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan putranya. Meninggalkan putranya bersama Ibunda Siti Hajar alaihissalam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Satu kalimat yang dilontar dari Bunda Siti Hajar alaihissalam, apakah ini perintah Allah? Kata baginda Nabi Ibrahim, naam, ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilakukanlah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, ketika ini sudah merupakan perintah, laksanakan. Sami'na wa ato'na, sami'na wa ato'na. Diperintahkan, maka dilaksanakan. Ketika mendengar perintah, maka dilaksanakan. Itu adalah salah satu hikmah yang kita bisa ambil dari keluarga baginda Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian, selanjutnya, ketika ditinggalkan Bunda Siti Hajar alaihissalam bersama Ismail, putranya, di gurun yang tandus, pada masa itu, beliau putranya kehausan dan menangis. Tentunya Siti Hajar alaihissalam dengan menggendong putranya mendiam-diamkan, tapi masih tidak bisa, dan mencari air. Yang kemudian Bunda Siti Hajar alaihissalam berjalan, berlari menuju bukit yang berada di seberangnya, yang terlihat seperti ada air di sana, yaitu Bukit Marwah. Jadi kemudian beliau berjalan, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Ketika sampai di Bukit Marwah, tidak ada. Tapi ketika dilihat di Bukit Sofa, seperti ada air. Maka kemudian berusahalah Ibunda Siti Hajar alaihissalam menuju Bukit Sofa lagi. 1, 2, 3, sampai ke 7 hitungan. Barulah sampai kembali Bunda Siti Hajar alaihissalam di Bukit Sofa, dan kemudian terduduk karena beristirahat. Dan kemudian baginda Ismail menangis dan meronta-ronta, kakinya menempakkan ke gurun pasir. Dan kemudian mengucurlah sebuah air di sana. Lalu Bunda Siti Hajar mengumpulkannya, zam zam zam zam zam zam. Dan itulah awal mula air zam zam mengeluarkan dari dalam bumi. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sejarah dari perjalanan ibadah haji dan umrah yang di dalamnya ada sa'i. Jadi bagaimana proses sa'i itu dari awalnya, sejarahnya adalah dari sejarah keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu melalui usaha Ibunda Siti Hajar untuk berlari mencari minum bersama Ismail
mudranya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana panasnya gurun, bagaimana usahanya yang dilakukan sedemikian rupa untuk mencari nafkah, untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah putus asa seorang Siti Hajar untuk mencari minum untuk putranya. Bersama putranya, dia menggendong putranya yang masih kecil. Masya Allah, untuk berlari-lari kecil dari Bukit Shofa menuju Bukit Marwah. Mari kita ambil hikmah dari kegiatan ini. Mari bersama-sama kita, apapun masalah kita, apapun permasalahan yang kita hadapi, terulah berusaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'asu min rahimillah." Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jadi bagaimana kita terus berusaha apapun kondisi yang kita alami. Seorang istri dengan seorang anak, monggo silakan mencoba mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan harian, untuk mencari rezeki dengan catatan tidak melupakan putranya. Tetap menggendong Ismail alaihissalam, tetap memberikan pengajaran kepada Ismail alaihissalam, dan terus mendidiknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita berusaha, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan hasilnya. Apabila kita terus berhusnudan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikiran baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pada perjalanannya, pada proses perkembangannya, Ismail alaihissalam terus berkembang menjadi anak yang besar, anak yang menuju dewasa, anak yang terus berkembang dan terus berkembang. Dan apa yang bisa kita ambil pada masa perkembangan itu, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam masih terus melihat putranya. Tahun, bulan, meskipun beliau bermukim di Palestina, beliau tetap menengok putranya di Makkah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa ambil ibrah juga dari kegiatan ini, dari pelaksanaan ini, dari pendidikan ini. Bagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang letaknya jauh pun, mungkin kalau kita melihat pada masa kini adalah merantau ke negeri seberang, ke negeri yang jauh. Bagaimana seorang suami ketika merantau ke tempat yang jauh, tapi tetaplah kita memiliki kewajiban untuk menengok anak dan istri kita. Untuk apa? Untuk memberikan pendidikan padanya, untuk memberikan kasih sayang padanya, untuk memberikan pengertian dan perhatian padanya, seperti halnya yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pada kunjungan yang kesekian kalinya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Makkah al-Mukarramah, diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Ka'bah, untuk membenahi pondasi Ka'bah yang pada masa itu terkena gerusan. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau langsung berdiri, menempakkan kaki untuk melaksanakan kegiatan pembenahan Ka'bah Baitullah pada masa itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa bertanya, tanpa negosiasi, sami'na wa ato'na. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga tapak kaki beliau pertama kali saat mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala diabadikan di sebelah Ka'bah, menjadi apa? Tempat yang bernama Maqamu Ibrahim. Jadi Maqamu Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi itu adalah tapak kaki baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita disunahkan ketika melaksanakan tawaf, setelah tawaf kemudian disunahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Untuk apa? Untuk kita pahami. Maksudnya ketika kita mendapatkan perintah dari Allah, satu hal yang pasti, ketika kita sudah mendengar, lakukan perintah itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mengangkat batu untuk memperbaiki bangunan Ka'bah pada masa itu, apa yang dilihat oleh baginda Nabi Ismail alaihissalam? Ketika melihat itu, maka Ismail alaihissalam ikut membantu seorang ayahnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan pola asuh itu, Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan kasih sayang oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapatkan pengertian dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam selaku ayahnya. Ketika anak mendapat pengertian cukup oleh ayahnya. Ketika anak mendapatkan pengertian yang cukup oleh ayahnya. Ketika anak mendapatkan pendidikan yang cukup oleh dengan ayahnya. Maka ketika ayahnya melakukan sesuatu, pasti dia ingin membantu. Ketika kita ingin membangun kedekatan ini, ketika kita ingin membangun hubungan ini, maka mari kita contoh baginda Nabi Yunus Ibrahim alaihissalam dalam kesibukannya, dalam dakwahnya, tetap melihat putranya Ismail alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ismail ikut membantu, ikut mengangkat batu-batu, ikut ditaruhkan di bangunan di sebelah Ka'bah, ikut ditaruh di sebelah Ka'bah. Yang kemudian batu-batu itu berbentuk melingkar di sebelah Ka'bah. Yang kemudian kita kenal dengan apa? Dengan tempat yang bernama Hijr Ismail. Bagaimana batu-batu yang kecil-kecil itu dikumpulkan menjadi batu-batu yang bertumpuk-tumpuk yang dinamakan Hijr Ismail. Yang sebenarnya Hijr Ismail itu masih termasuk bangunan Ka'bah. Sehingga ketika kita sholat di tempat Hijr Ismail, maka kita seperti sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita ketahui apa yang menjadi rukun Islam kita yang paling utama, yaitu beribadah haji ke Baitullah. Bagi yang mampu, itu merupakan pelajaran yang besar. Pelajaran yang harus kita ambil ibroh dari kegiatan itu. Keluarga Ibrahim alaihissalam yang diuji sedemikian besar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan perintahnya, tetap melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kemudian pada kunjungan yang kesekian kalinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang perintah itu tentunya kita fahami. Perintah berkurban kita telah ketahui bahasanya, kita baca dan kita hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal amtar. Al-ayah, sadaqallahul alim. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya aku telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Muhammad, kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan perintah, fashalli lirabbika, maka salatlah karena Rabbmu, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Perintah kurban ini yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berupa menyembelih putranya tercinta Ismail alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ujian demi ujian dilalui oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sedemikian besar ujian yang diberikan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah wa rahimakumullah. Jadi kegiatan itu disampaikan dalam Al-Quran. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan
putra yang demikian baik, putra yang demikian ia cintai. Yang itu disampaikan dalam surat As-Saffat ayat 100. Ketika baginda Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak orang-orang yang soleh. Seketika beliau sudah dikanugerahi seorang putra, putra yang sangat ia cintai, putra yang sangat ia banggakan, putra yang terus-menerus ia berikan pendidikan padanya. Ketika itu baginda Nabi Yuna Ibrahim AS mendapatkan ujian berupa perintah untuk menyembelih putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat As-Saffat ayat 104 hingga 107. Hei Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi kebalasan pada orang-orang yang berbuat baik. Ketika Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih baginda Ismail alaihissalam, itu merupakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan putranya. Wahai putraku, aku telah bermimpi bahasanya

Ya, kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kabar gembira dengan digantikannya putranya dengan sesembelihan domba yang besar, dengan sesembelihan yang baik, dan tentunya kita melaksanakan itu semua dalam hari raya kurban Idul Adha, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga kita kelak bisa melaksanakannya, dan kita termasuk orang-orang yang berkurban di jalan Allah, yang berkurban karena mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkurban untuk takarub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, ujian dalam kehidupan rumah tangga itu pasti adanya. Jadi bagaimana kita mencari solusi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, ketika kita mendapatkan perintah dari Allah, sami'na wa ato'na, laksanakan, dengarkan, laksanakan. Yang ketiga, pasti kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah bersama kita tutup dengan terus mengingat dan meneladani apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi fi sabil haq wassabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Hari Kebangkitan Nasional ini tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjaga generasi muda kita untuk kemudian bisa menjadi generasi yang tangguh, yang unggul, yang cerdas, berkualitas, tapi tetap memiliki wawasan kebangsaan.
2: 35% orang Wonogiri kan borong. Yeah. Itu anak-anaknya diajak borong dan disekolahkan di sekolah di luar Wonogiri, maka tidak terdaftar di Japodik Wonogiri, tapi terdaftar di Adminduk Wonogiri.
0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Wonogiri meragukan data Kemendikdasmen yang menyebut 7.771 anak di Wonogiri tidak sekolah. Kepala Disdikbud Wonogiri Srianto kepada RRI Memarin mengatakan, banyak anak tercatat tidak sekolah lantaran mengikuti orang tua merantau dan bersekolah di luar daerah sehingga tidak terdata di Dapodik Wonogiri.
2: Anak-anak kita semuanya sekolah, cuma di Dapodiknya tidak di Dapodik Wonogiri gitu.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri meragukan validitas data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebut jumlah anak tidak sekolah di Wonogiri mencapai 7.771 orang pada tahun ini. Angka tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi real di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Srianto, saat dikonfirmasi RRI mengatakan tingginya angka anak tidak sekolah dipengaruhi sinkronisasi otomatis antara data kependudukan dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurutnya, sistem belum mampu membaca mobilitas warga Wonogiri yang banyak merantau ke luar daerah. Akibatnya, sistem Kemendikdasmen langsung mengategorikan mereka sebagai anak tidak sekolah karena tidak terdeteksi bersekolah di Wonogiri.
2: Karena secara adminduk data kependudukan yang itu masih warga Wonogiri, nah mereka borong, nah, kasnya orang Wonogiri kan borong. 35% orang Wonogiri kan borong. Yeah. Itu anak-anaknya diajak borong dan disekolahkan di sekolah di luar Wonogiri, maka tidak terdaftar di Dapodik Wonogiri, tapi terdaftar di Adminduk Wonogiri. Nah, itulah masalahnya.
3: Srianto menyebut persoalan serupa pernah terjadi pada tahun 2023 lalu. Saat itu, data kementerian juga mencatat sekitar 8.000 anak tidak sekolah di Wonogiri. Namun, dilakukan pengecekan lapangan, sebagian besar anak dalam daftar tersebut ternyata masih bersekolah, baik di dalam maupun luar daerah. Ia meyakini jumlah anak yang benar-benar berhenti sekolah di Wonogiri saat ini sangat kecil. Menurutnya, hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
2: Banyak sebenarnya anak-anak kita itu yang sudah sekolah tapi di data yang disandingkan itu tidak tercover. Ternyata anak-anak kita sekolah di SMP, di SD itu tapi tercantum itu by name-nya tidak sekolah padahal ada di sekolah.
3: Berdasarkan data dashboard Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah di wilayah Solo Raya sepanjang 2026 mencapai 37.874 orang. Kabupaten Wonogiri tercatat menjadi daerah dengan jumlah tertinggi. Data tersebut terdiri atas 3.100 anak belum pernah bersekolah, 1.507 anak putus sekolah, 411 anak lulus tidak melanjutkan SD, serta 2.753 anak lulus tidak melanjutkan SMP. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Sragen kemarin menggelar musyawarah anak cabang serentak untuk 20 pimpinan anak cabang PAC. Musancap ini menjadi momentum kebangkitan PDIP Sragen untuk merapatkan barisan guna merebut kembali kursi bupati dan meraih 20 kursi DPRD.
4: PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursi.
5: Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen menggelar musyawarah anak cabang Musancap serentak di Gedung Sasana Manggala Sukawati, SMS Sragen. Momentum itu dijadikan pijakan awal bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut untuk bangkit dan merebut kembali kursi Bupati Sragen pada pilkada mendatang. Selain membidik kursi Bupati, PDIP juga mencanangkan target besar sapu bersih kemenangan pemenangan di pemilu 2029 meliputi pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden. Kemenangan tersebut akan diawali dari akar rumput melalui regenerasi pengurus kader pimpinan anak cabang, PAC ranting, hingga anak ranting. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Sumanto, dalam pidato pengarahannya menegaskan bahwa penataan struktural melalui Musancap ini merupakan kelanjutan dari amanat Kongres Partai di Bali, Konverda di Semarang, dan Konvercap. Ia meyakini dengan terisinya seluruh pos pengurusan oleh kader-kader muda militan dari tingkat dusun hingga kecamatan, perolehan kursi PDIP di Sragen akan meningkat signifikan. Sumanto juga mengingatkan para kader untuk menyambut reorganisasi ini dengan riang gembira dan meninggalkan segala bentuk konflik internal.
4: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya. Jadi intinya hari ini Bapak Ibu, kita akan melaksanakan Musancap dengan riang gembira. Setuju apa enggak?
5: Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Sragen Untung Wibowo Sukawati melaporkan bahwa dari 844 undangan, sebanyak 700 kader hadir dalam Musancap serentak 20 kecamatan ini. Acara ini juga dihadiri oleh tokoh senior partai sekaligus Ketua DPC Sepuh Bambang Samekto, termasuk mantan Bupati Sragen 2 periode Kusdinar Untung Yuni Sukawati. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu memaparkan bahwa pada pileg lalu PDIP Sragen berhasil mengamankan 15 kursi DPRD. Namun secara jantan ia mengakui bahwa partainya belum beruntung dalam kontestasi Pilpres, Pilgub, hingga Pilbub Sragen. Oleh karena itu, pelaksanaan Musancap yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini dinilai sebagai momentum krusial untuk membakar kembali semangat juang para kader.
6: Maka hari ini adalah momentum kita untuk membangkitkan semangat di Hari Kebangkitan Nasional ini. Kita membangkitkan semangat ke depan agar dalam rangka reorganisasi ini semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi biar nanti teman-teman struktural bisa bergerak serempak dan leluasa di lapangan.
5: Mas Bowo meminta kepada seluruh kader untuk tegak lurus mengamankan siapapun yang nantinya mengantongi rekomendasi dari DPD Partai. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Sragen harus bisa memperoleh 20 kursi di DPRD dan kembali meraih kursi bupati, gubernur, hingga presiden di pemilu 2029. RRI Surakarta, Melati Ihsan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan penyesuaian terhadap sejumlah proyek pengerjaan jalan menyusul adanya kenaikan harga material konstruksi akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, Titis Rijawoto, mengatakan kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan revisi pada rencana anggaran biaya agar pengerjaan fisik dapat tetap berjalan sesuai dengan rencana.
7: Pekerjaan-pekerjaan fisik di Karanganyar beberapa memang sedang dipending dulu.
8: Pemerintah Kabupaten Karanganyar menunda sejumlah paket pekerjaan fisik jalan untuk sementara waktu. Langkah ini dilakukan guna menyelaraskan rencana anggaran biaya yang sempat disusun berdasarkan harga lama dengan kondisi harga material di lapangan yang saat ini sedang mengalami kenaikan signifikan. Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, Titis Rijawoto, menjelaskan penyesuaian ini bersifat krusial. Hal tersebut dilakukan agar kualitas hasil akhir pembangunan tetap terjaga, mengingat kenaikan harga material tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses konstruksi. Lebih lanjut, Titis menambahkan pemerintah daerah harus bertindak realistis. Jika dipaksakan menggunakan indeks harga yang lama, pemerintah khawatir tidak akan ada penyedia jasa yang berminat mengambil tender, sehingga pihaknya melakukan pemetaan ulang agar proses tender tetap berjalan kompetitif serta memenuhi standar teknis.
7: Pekerjaan-pekerjaan fisik di Karanganyar beberapa memang sedang dipending dulu atau direm dulu karena ada penyesuaian harga bahan yang akan dipakai di konstruksi sehingga biar laku, karena kalau digelundungin begitu saja ya tidak ada yang nawar nanti karena indeks RAB-nya mengacu pada harga lama, sedangkan di lapangan realnya harga-harga sedang ada perubahan.
8: Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, Asih Nopulwadi, menambahkan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov Jawa Tengah. Koordinasi tersebut dilakukan lantaran proyek yang terdampak mayoritas bersumber dari dana alokasi khusus, sehingga memerlukan penyesuaian teknis secara berjenjang. Salah satu opsi yang saat ini tengah dimatangkan adalah penyesuaian volume pengerjaan atau modifikasi spesifikasi material. Langkah ini bertujuan agar target panjang pembangunan jalan tetap tercapai, meskipun pemerintah daerah harus berhadapan dengan situasi dilematis akibat keterbatasan paku anggaran yang sudah ditetapkan sejak tahun lalu.
9: Jadi volumenya dikurangi begitu, atau dirubah. Jadi misalnya 2 lapis jadi 1 lapis supaya target panjangnya tercapai begitu. Ya masing-masing punya kondisi masing-masing, kita pertajam di perencanaannya.
8: Adapun DPUPR saat ini tengah memfokuskan diri pada pematangan perencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa. Dengan langkah tersebut, pemerintah yakin ketika kepastian anggaran sudah diterima, seluruh proyek fisik dapat segera dilaksanakan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Saudara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, kemarin resmi beroperasi. Camat Polokarto, Heri Wahyu Cahyono mengatakan, dengan SPPG diharapkan pemenuhan asupan gizi bagi kalangan anak-anak dapat terpenuhi dan mampu menurunkan angka stunting yang hingga kini masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain.
10: Harapannya semuanya penerimaan manfaat khususnya yang di Kecamatan Polokarto tentunya bisa menikmati.
11: Saudara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kenokorejo Kecamatan Polokarto Sukoharjo resmi beroperasi. Beroperasinya Dapur SPPG Kenokorejo yang menyasar 980 penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG itu diharapkan mampu menekan angka stunting yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Polokarto. Seremonial peresmian Dapur SPPG Kenokorejo dihadiri unsur Forkopimjam, Ketua Yayasan Hidayatullah Muslisinin Al-Fatih Sugiono, Kepala Desa Kenokorejo Hendri Purnomo, Perwakilan Sekolah Penerima Manfaat, dan Masyarakat Setempat. Camat Polokarto Heri Wahyu Cahyono mengatakan Dapur SPPG Kenokorejo menyasar kalangan pelajar di wilayah Desa Kenokorejo dan sekitarnya. Pemenuhan asupan gizi bagi kalangan anak-anak diharapkan mampu mewujudkan generasi emas yang menjadi calon pemimpin masa depan. Camat Polokarto itu juga mengakui jika di wilayahnya angka stunting masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga dengan beroperasinya Dapur SPPG Kenokorejo diharapkan kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi.
10: Tadi kami melihat di situs resmi di Dinas Kesehatan ya di Kabupaten Sukoharjo ada di angka mungkin sekitar 300-an. Paling banyak memang di Kecamatan Polokarto. Tentunya ini sangat linier dengan dalam rangka untuk mengurangi angka stunting di Kecamatan Polokarto, karena salah satu penyebab dari stunting itu adalah gizi ya. Gizi dari anak-anak, mungkin juga dari mulai ibu hamil pun juga harus diperhatikan gizi. Dan dengan adanya MBG ini tentunya harapannya lambat laun ke depan angka stunting semakin menurun, dan insya Allah yang diharapkan sih sampai ke angka zero ya.
11: Ketua Yayasan Hidayatul Muklisinin Al-Fatih Sugiono mengatakan operasional Dapur SPPG Kenokorejo memberdayakan tenaga lokal yang menjalankan prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Oleh karena itu pihaknya menekankan agar relawan Dapur SPPG menjaga etika dan aturan yang ditetapkan BGN, mulai dari menjaga higienitas, menu makan harus memenuhi aspek gizi, kesehatan, dan keamanan. Menurut Sugiono, pada tahap awal ini, Dapur SPPG Kenokorejo melayani sekitar 980 penerima manfaat. Jika sudah berjalan beberapa bulan, jumlah penerima manfaat bakal ditambah hingga maksimal 2.000-an orang.
12: Kurang lebihnya nanti kita hari Senin nanti running di angka 900 sekian dulu, karena kan kita bisa ngecek SDM dulu. Memang nanti maksimal di angka 2.000. Nah, kita 900 dulu, nanti satu minggu berikutnya kita lihat SDM dulu, kalau SDM-nya memang bisa ya kita naikkan 300 dulu, jadi nanti maksimal bisa 2.000.
11: Sementara itu Wakil Bupati Sukoharjo sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan total jumlah dapur SPPG di Sukoharjo yang telah beroperasi sebanyak 93 dapur. Nantinya seluruh pengelola dapur SPPG harus mematuhi prosedur yang ditetapkan BGN, mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku, hingga distribusi makanan ke sekolah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Ratusan massa Forum Jogo Solo menggelar aksi di depan Balai Kota Surakarta untuk menolak legalisasi outlet penjualan minuman keras di Kota Solo. Massa mendesak pemerintah menghentikan penerbitan izin baru dan mengevaluasi izin penjualan miras yang telah terbit sejak tahun 2023.
13: Satu, menolak legalisasi 17 outlet penjualan minuman keras golongan B dan C di Kota Surakarta. Dua,
14: Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Jogo Solo menggelar aksi demonstrasi menolak legalisasi minuman keras di depan Balai Kota Surakarta. Dalam aksi tersebut, massa menyerahkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta. Salah satu tuntutan, yakni menolak legalisasi 17 outlet penjualan minuman keras golongan B dan C di Kota Surakarta. Selain itu, massa juga meminta pemerintah menghentikan proses pengajuan izin baru maupun perpanjangan izin outlet minuman keras. Mereka juga mendesak evaluasi ulang terhadap izin penjualan minuman keras yang telah diterbitkan sejak 2023 hingga 2025. Ketua Forum Jogo Solo, Muhammad Burhan Hilal mengatakan, aksi dilakukan sebagai respon atas maraknya peredaran minuman keras serta rencana legalisasi outlet miras di Kota Surakarta. Menurutnya, keberadaan outlet miras dinilai membahayakan masyarakat. Massa memberikan tenggat waktu 7 hari kepada pemerintah Kota Surakarta untuk merespon tuntutan tersebut. Apabila tidak ada tindak lanjut, massa mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan.
15: Kami menunggu respon maksimal 7 hari. Apabila tidak ada respon nyata seperti revisi, evaluasi atau mengundang para masyarakat atau tokoh agama untuk membicarakan hal ini, ya kami siap akan turun lagi melakukan aksi, bahkan sampai berjilid-jilid karena ini perjuangan kami.
14: Burhan menambahkan, aksi tersebut juga dilatar belakangi munculnya rekomendasi izin baru outlet miras pada 2025. Sebelumnya, pemerintah disebut telah menghentikan penerbitan izin baru maupun perpanjangan outlet miras. Aspirasi tuntutan massa tersebut diterima oleh Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didik Anggono. Didik mengatakan, seluruh tuntutan dari masa aksi akan disampaikan kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti.
16: Tugas saya menerima, itu aja udah. Saya menunggu arahan beliau. Tugas saya menerima, kami akan sampaikan pada beliau.
14: Didik mengaku belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh terkait tuntutan yang disampaikan masa. Tindak lanjut atas aspirasi tersebut menunggu arahan dari Wali Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Industri tekstil dan produk tekstil TPT Nasional kini masih menghadapi tekanan berat akibat tingginya ketergantungan bahan baku impor. Hal itu disampaikan akademisi industri tekstil lulusan Universitas di Jerman, Flextian Teknowijoyo, di sela dalam kuliah umum bertajuk Kebangkitan Tekstil Indonesia yang berlangsung di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil AK Tekstil Solo kemarin.
17: Saya rasa di sekarang ini ya cukup tercekik dengan impor. Jadi bahan baku kita masih bergantung banyak dengan impor.
18: Akademisi Industri Tekstil lulusan Universitas di Jerman, Flextian Teknowijoyo, menilai industri tekstil nasional masih menghadapi tekanan berat akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Kondisi tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak langsung pada biaya produksi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT dalam negeri. Hal itu disampaikan Felix Teknowijoyo dalam kuliah umum bertajuk Kebangkitan Tekstil Indonesia yang berlangsung di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil. Dalam forum tersebut, ia mengaku optimis industri tekstil Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bangkit apabila mampu keluar dari ketergantungan impor dan memperkuat inovasi berbasis potensi lokal.
17: Saya cukup optimis untuk pertekstilan ini bisa untuk mempunyai langkah yang nyata untuk maju ke depan. Terutama masalah impor ini harus segera bisa diatasi. Ya, kalau misalnya itu menjadi masalah yang terus jadi suatu yang momok gitu ya, kenapa impor ini selalu jadi suatu yang kayak mau gak mau kita harus terima. Nah, ini yang harus kita punya inovasi-inovasi, ide-ide, dan tidak boleh menyerah bagaimana caranya kita bisa keluar daripada ikatan ini.
18: Menurut Felix, selama ini industri tekstil nasional masih sangat bergantung pada bahan baku impor karena standar benang dan serat yang diminta pasar internasional belum sepenuhnya dapat dipenuhi produk lokal. Akibatnya pelaku industri semakin tertekan ketika kurs dolar menguat. Ia menilai Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bahan baku tekstil ramah lingkungan atau ekotekstil. Namun potensi tersebut belum banyak diteliti dan dimanfaatkan secara maksimal. Selain inovasi, Felix menegaskan sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam kebangkitan industri tekstil nasional. Ia meyakini kualitas SDM Indonesia tidak kalah dibanding negara lain dan mampu bersaing di tingkat global apabila mendapatkan dukungan pendidikan dan teknologi yang memadai. Untuk itu, ia membuka peluang untuk menjembatani kolaborasi terbentuknya kerjasama internasional antara universitas di Jerman dengan institusi di Indonesia guna membuka akses pembelajaran teknologi tekstil modern bagi mahasiswa Indonesia. Di sisi lain, praktisi senior tekstil Lili Setiawan menilai kondisi industri tekstil nasional saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Meski demikian, ia melihat masih adanya daya tarik besar sektor tekstil Indonesia di mata investor asing.
19: Kita harus bangkit. Kalau memang pemain-pemain investor-investor asing itu masuk ke Indonesia, berarti ada sesuatu yang menarik di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa pelaku industri nasional justru saat ini dalam tanda petik tampak lesu?
18: Lili menyebut industri tekstil kini mulai bergeser ke wilayah Jawa Tengah seiring masuknya investasi besar dari luar negeri, terutama di kawasan industri seperti Kendal dan Batang. Namun menurutnya kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi industri lokal yang harus mampu bersaing dari sisi teknologi maupun efisiensi produksi. Ia menambahkan, pemerintah mulai memberikan dukungan melalui program revitalisasi mesin industri tekstil. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sahid Surakarta melakukan kunjungan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong peran aktif mahasiswa dalam ruang demokrasi serta memahami tata kelola pemerintahan daerah.
20: Audiensi mengenai tupoksi dari Dewan di DPRD Kota Solo.
21: Rombongan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Sahid Surakarta menggelar audiensi resmi bersama jajaran pimpinan komisi di Gedung Parlemen Daerah. Melalui program kerja bertajuk BEM Usahid Goes to DPRD, para aktivis kampus ini berdialog langsung untuk mendalami tugas pokok dan fungsi legislatif, sekaligus membawa sejumlah isu regional terkait sektor pendidikan di Kota Solo. Menteri Luar Negeri BEM Universitas Sahid Surakarta, Dava Fauzanugroho, menyatakan bahwa audiensi ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk mempelajari mekanisme kerja Dewan, sekaligus mengonfirmasi kebijakan daerah. Salah satunya mengenai aturan pajak bumi bangunan bagi sekolah swasta.
20: Tujuan kami di Dewan itu terkait audiensi mengenai tupoksi dari Dewan di DPRD Kota Solo dan terkait adanya isu di kota regional Solo, utamanya di ranah pendidikan. Jadi di sini kita juga belajar bagaimana mekanisme yang ada di dalam Dewan, utamanya di Kota Solo, DPRD Kota Solo, dan kita juga meminta atau mencari informasi terkait isu-isu regional yang ada di Kota Solo. Jadi,
21: ruang demokrasi dan penyaluran aspirasi disambut baik oleh legislatif. Parlemen menilai pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan seluruh problematika kota sendirian, sehingga keterlibatan serta dukungan dari dunia akademik sangat dibutuhkan. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, menegaskan bahwa pintu sinergi terbuka lebar bagi mahasiswa. Salah satu ruang pengabdian nyata yang ditawarkan adalah membantu mengatasi krisis kelangkaan ratusan tenaga pendidik di sekolah negeri yang ada di Kota Solo melalui program karya bakti sebelum kelulusan.
22: Solo itu nggak mungkin pemerintah kota itu menyelesaikan semua problem sendirian. Pemerintah perlu keterlibatan masyarakat di luar pemerintah, termasuk dalam ini sivitas akademika. Kami ada kekosongan guru SD, SMP, negeri itu ratusan jumlahnya. Kalau misalnya teman-teman usahid ini yang sebelum wisuda mau ada karya bakti semacam itu atau membantu kelangkaan guru itu ikut ngajar di sekolah-sekolah negeri yang ada di Solo itu sangat welcome kami. Ini kami buka, kami open, ya, tinggal nanti pola sinergi teknisnya seperti apa ini yang perlu dibicarakan lebih lanjut dengan OPD yang terkait.
21: Melalui forum audiensi seperti ini, keterlibatan mahasiswa tidak lagi sekedar menjadi pengamat, melainkan ikut andil sebagai mitra strategis yang bergerak nyata dalam ruang demokrasi dan pembangunan daerah. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan transformasi teknologi, iNews Media Group menggelar program iNews Campus Connect di Aula Suhardi Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas 11 Maret UNS Surakarta mulai 20 hingga 21 Mei 2026. Kolaborasi ini menghadirkan ruang diskusi literasi digital dan dunia kerja bagi ratusan mahasiswa.
1: Berbagai platform yang ada di dalam iNews Media Group akan membawakan masing-masing perannya nanti di sini.
2: Menjawab tantangan perkembangan industri kreatif, Universitas 11 Maret UNS Surakarta menjadi tuan rumah pelaksanaan iNews Campus Connect. Bertempat di Aula Suhardi Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UNS, program kolaboratif ini menghadirkan berbagai platform media nasional untuk memberikan edukasi mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan, manajemen karir, hingga literasi keuangan. Dalam sambutannya, Wakil Direktur Utama iNews Media Group, Syafrial Nasution menegaskan, kehadiran jaringan media ke kampus bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan akademik mahasiswa dengan kebutuhan real industri digital.
1: Hadir kami ini tentunya bisa dalam kata memberikan edukasi atau menerima informasi apa yang bisa kita diskusikan secara bersama nantinya.
2: Selain menyajikan seminar tematik, kegiatan ini juga membuka audisi jurnalisme bertajuk iReporter serta panggung diskusi kritis mahasiswa bersuara. Menyambut baik inisiatif tersebut, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS, Profesor Doni Aryawan menyatakan, sinergi ini sangat krusial dalam membentuk karakter mahasiswa yang adaptif dan inovatif terhadap kemajuan zaman.
1: iNews Campus Connect, yang insya Allah kegiatan ini bisa menjadi sinergi antara UNS PTN dengan dunia industri media, alumni, serta mahasiswa dalam menciptakan ruang belajar yang inspiratif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
2: Acara yang berlangsung pada 20 hingga 21 Mei ini turut melibatkan kontribusi aktif dari Ormawa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Melalui penguatan kompetensi digital ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan potensi akademik mereka menjadi karya nyata yang berdampak luas bagi masyarakat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Konferensi Sejarah Sepeda Dunia ke-35 yang berlangsung di Klaten menghasilkan 5 poin penting. Antara lain, sepeda adalah warisan budaya dunia sebagai instrumen masa depan dan kota yang baik adalah kota yang ramah bagi manusia. Adam Susanto berikut menurunkan laporannya.
3: Selain di sini, memang tujuan utama kita agar warga masyarakat dunia mengetahui Klaten, tapi juga bagaimana ternyata kita perlu mengembalikan budaya bersepeda ini. Sehingga harapannya tidak selesai di sini, tapi nanti ke depan, tadi kami juga termasuk menawarkan Sister City dengan Amsterdam.
23: International Cycling History Conference yang berlangsung 3 hari di Klaten, yakni 18, 19, dan 20 Mei 2026 telah berakhir. Konferensi Sejarah Sepeda Dunia ke-35 berlokasi di Pendopo Kabupaten Klaten menghasilkan piagam Klaten yang berisi 5 poin. 5 keputusan Konferensi Sejarah Sepeda Dunia tahun 2026 tersebut antara lain, sepeda adalah warisan budaya dunia sekaligus instrumen masa depan. Kota yang baik adalah kota yang ramah bagi manusia dan bersepeda adalah aksi nyata berkelanjutan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri kegiatan tersebut mengatakan harapannya piagam Klaten tersebut akan menjadi besar seperti halnya konferensi Asia Afrika.
3: Nah, tadi sudah disampaikan kan ada piagam Klaten yang disampaikan. Tadi ada. Mungkin nanti bisa dikutip piagam Klaten tadi yang disampaikan oleh moderator. Dimana ya piagam Klaten ini kalau saya pengennya sih menjadi besar ya, karena kalau dulu Indonesia pernah menjadi tuan rumah dari konferensi Asia Afrika, hari ini untuk pertamanya di Klaten Indonesia di 35 tahun konferensi sepeda ini kita kemudian menjadi tuan rumah. Nah, piagam ini yang kemudian akan kita gelorakan menjadi spirit bersama tidak hanya di Klaten tapi di seluruh dunia.
23: Dikatakan Hamenang dengan adanya piagam Klaten tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan bersepeda bagi ASN. Saat akan bekerja di kantor bagi ASN juga yang berjarak kurang dari 5 km dapat menggunakan sepeda. Hamenang mengatakan, berbicara sepeda tidak hanya tentang kebijakan saja, akan tetapi banyak poin yang dapat dilakukan seperti tempat parkir yang aman dan nyaman, serta jalur khusus sepeda. Sementara Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Yusuf Nugroho, kepada wartawan mengatakan, Kementerian Perhubungan menyambut baik kegiatan internasional berupa Cycling Festival tahun 2026 di Kabupaten Klaten. Dengan momen tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya keselamatan bagi para pesepeda.
4: Dan alhamdulillah ini dilakukan di Kota Klaten. Dengan momen ini kita semua bisa memanfaatkan bahwa yang pertama, bagaimana upaya kita bersama untuk meningkatkan budaya berkeselamatan bagi para pesepeda, khususnya di transportasi jalan bagi para pesepeda. Yang kedua tentunya juga bagaimana kita meningkatkan budaya bersepeda dengan baik, ya, untuk sebagai sarana transportasi menghadapi seluruh kondisi saat ini.
23: Dikatakan bila bersepeda menjadi budaya di Klaten dengan didukung banyak destinasi wisata, maka akan dapat menjadi daya tarik dan pertumbuhan ekonomi tersendiri. Sementara para delegasi Konferensi Sejarah Sepeda Dunia ke-35 tahun 2026 tersebut akan berada di Klaten hingga 25 Mei mendatang. Mereka nantinya juga akan diajak menelusuri tempat-tempat wisata bersejarah dan di sejumlah tempat lainnya dengan bersepeda. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: Fokus hari ini.
0: Bupati Klaten berharap agar generasi muda sekarang untuk terus mengembangkan wawasan dan banyak membaca literasi agar menjadi generasi yang tangguh namun tetap memiliki wawasan kebangsaan. Adam Sutanto berikut menerangkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
6: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!
23: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Untuk tingkat Kabupaten Klaten, peringatan Hari Kebangkitan Nasional berlangsung di halaman Gor Gelarsena Klaten. Dengan Inspektur Upacara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dihadiri para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Dengan peserta upacara, antara lain dari berbagai unsur seperti TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, ASN, pelajar, mahasiswa, dan juga pramuka. Memaknai Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 adalah momen untuk merefleksikan kembali semangat persatuan yang dicetuskan oleh Budi Utomo. Peringatan ini menuntut relevansi kaum muda dengan mengambil peran aktif memajukan bangsa di tengah tantangan era modern. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan generasi muda sekarang ini harus menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas. Namun demikian tetap memiliki wawasan kebangsaan dan juga nasionalisme.
7: Hari Kebangkitan Nasional ini tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjaga generasi muda kita untuk kemudian bisa menjadi generasi yang tangguh, yang unggul, yang cerdas, berkualitas, tapi tetap memiliki wawasan kebangsaan, kemudian etika dan adab. Nah, tentu ini menjadi tantangan bersama-sama. Kita yang hari ini menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah, di seluruh stakeholder harus kemudian bisa membantu agar generasi muda ini kita pastikan tidak terdistruksi dengan adanya arus informasi globalisasi yang luar biasa, budaya-budaya yang masuk. Sehingga dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 tetap on the track.
23: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan dalam rangka menuju Indonesia emas, generasi muda harus jalan lurus dan menjadi generasi yang unggul. Oleh karenanya, generasi muda harus lebih rajin membaca literasi dan membuka wawasan. Sementara Rektor Universitas Widyadarma Klaten, Profesor Triyono, mengatakan sebagai generasi penerus untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan.
24: Kita ambil hikmahnya tahun 2026 itu, ya semestinya kita sebagai generasi yang meneruskan tetap harus bangkit, semangat untuk tetap memperjuangkan apa yang sudah mereka cita-citakan pada saat itu untuk melanjutkan pembangunan, mengisi bahasanya apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri 1908.
23: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
8: Mautia Hafid dalam sambutan tertulisnya dibacakan Bupati Klaten antara lain mengatakan tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari persoalan kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan jati diri dari nilai-nilai kebangsaan. RRI Surakarta, Dam Susanto melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas 118, menjadi momentum untuk memperkuat nasionalisme bagi generasi penerus. Melalui refleksi Harkitnas, maka menolak rapuh dalam menempa generasi tangguh untuk merawat nasionalisme menuju 2045. Berikut komentar disampaikan oleh Mulato Isaan.
9: Selamat pagi pendengar. Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 yang diperingati kemarin bukan sekadar rutinitas kalender. Kini adalah cermin besar bagi kita semua orang tua, pendidik, dan seluruh elemen bangsa untuk bertanya, sudah siapkah kita menyongsong Indonesia Emas 2045? Tema generasi tangguh memperkuat nasionalisme hadir sebagai alarm keras. Kita tidak sedang kekurangan anak cerdas. Kita sedang bertaruh melawan arus zaman yang berpotensi mengikis jati diri bangsa. Jika kita menengok sejarah 118 tahun silam, berdirinya Budi Utomo adalah keajaiban tekad. Tanpa gawe, tanpa internet, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara mampu menyatukan frekuensi. Mereka melompat sekat ke daerahan demi satu mimpi, Indonesia merdeka. Semangat heroisme inilah yang harus menjadi pemantik bagi generasi muda hari ini. Tantangan mereka memang bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mempertahankan warisan bernama Indonesia di tengah gempuran globalisasi. Mari kita jujur melihat realita. Menjadi generasi tangguh hari ini jauh lebih berat. Musuh mereka tidak kasat mata. Paparan dunia luar, arus informasi tanpa filter yang mengaburkan batas budaya. Candu gadget, ruang digital yang seringkali menjauhkan yang dekat dan menciptakan individualisme akut. Bahkan tak sedikit remaja kita sudah terpapar game online dan judi online, sangat memprihatinkan memang. Kenakalan remaja, krisis identitas yang berujung pada tindakan destruktif. Disinilah peran krusial orang tua dan guru diuji. Kita tidak bisa lagi mendidik anak zaman sekarang dengan metode abad lalu. Generasi tangguh tidak lahir dari proteksi berlebih, melainkan dari pembiasaan dan keteladanan. Buat apa cerdas kalau tidak berakhlak? Apalagi jika tidak nasionalisme, ujung-ujungnya hanya akan merusak bangsa dari dalam. Pernyataan ini adalah sebuah kebenaran mutlak. Kepintaran tanpa kompas moral hanyalah alat penghancur yang efektif. Kita melihat banyak orang pintar di negeri ini yang justru menggunakan kecerdasannya untuk menggerogoti negara melalui korupsi, manipulasi, atau menyebarkan narasi pemecah belah. Tugas orang tua memperkuat fondasi spiritual, etika, dan kasih sayang di rumah. Rumah harus menjadi benteng pertama penyaring budaya asing. Sementara tugas pendidik, mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan rasa bangga menjadi anak Indonesia di sekolah. Menuju Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan pemuda yang kepalanya penuh dengan inovasi, namun dadanya tetap berdegup kencang demi merah putih. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Mari berhenti mencemaskan masa depan dan mulai membentuk generasi yang tangguh hari ini. Sekian komentar.
0: Sudah sejak tahun 1981, Kamali warga Karanggede Boyolali berjualan tape pikul. Mulai 5 pagi, lelaki kelahiran 58 ini telah berada di dalam bis yang membawanya ke Terminal Tirtonadi Solo. Dari terminal tersebut, sambil memikul dua keranjang yang penuh berisi kurang lebih 30 kg tape, ia mulai berjalan menyusuri jalanan kota Solo menjejakan tapenya. Seperti terungkap dalam spektrum kehidupan pagi ini, disampaikan oleh Matius Senggono.
10: Usianya sudah tidak muda lagi atau bahkan sudah pantas menyandang sebutan sebagai seorang kakek. Namun pria kelahiran 1958 ini masih mampu memikul dua keranjang yang berisikan tape yang beratnya berkisar 30-an kilogram. Mulai jam 5 pagi, Kamali yang telah berjualan tape pikul sejak tahun 1981 telah berada di dalam bis yang membawanya dari Karanggede, tempat tinggalnya, menuju Terminal Tirtonadi Solo. dari terminal tersebut sambil memikul dua keranjang tapenya. Ia mulai berjalan menyusuri jalan-jalan di kota Solo menjajakan dagangan tapenya. Meskipun usianya hampir kepala tujuh, namun Kamali mengaku tidak mengalami kendala dalam memikul keranjang tapenya dan berjalan belasan kilometer. Bahkan Kamali mengaku malah membuat badannya sehat. Namun demikian, pria beranak enam yang kesemuanya telah berkeluarga ini mengaku mulai membatasi penjualannya. Kalau dulu saat usia jauh lebih muda, ia mampu berjualan 3 kali dalam seminggu, namun sekarang hanya seminggu sekali saja.
11: Udah tua tenaganya kan udah rompek Pak, itu enggak kayak dulu yang muda. Tiap habis bikin berangkat lagi, gitu kalau dulu. Kalau sekarang istirahat 1 hari, 2 hari itu baru bikin lagi gitu. Kalau lainnya saya enggak kuat nih kalau kayak gini Pak, bener coba aja gitu Pak, berat enggak gitu. Bener, parkir-parkir orangnya.

0: berpikir dalam benaknya untuk usaha lain ataupun berjualan dengan tidak cara memikul. Ia akan terus berjualan tape dengan cara dipikul selama dirinya masih kuat.
1: Demikian rangkaian Warta Pagi, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Generasi muda sekarang diharapkan untuk terus mengembangkan wawasan dan banyak membaca literasi agar menjadi generasi yang tangguh namun tetap memiliki wawasan kebangsaan. Disdikbud Kabupaten Wonogiri meragukan data Kemendikdasmen yang menyebut 7.000 lebih anak di Wonogiri tidak sekolah. Saya Aditya Pardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Prosa Surakarta kali informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar. Pagi ini saya masih menemani Anda di Surakarta pagi ini. Nur Cahaya, Aditya Wardana masih menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Apa kabarnya untuk Anda yang baru saja datang di tempat aktivitas Anda pagi ini pendengar, ataupun juga yang sedang mobile untuk menuju tempat aktivitas Anda pagi ini. Semoga dalam kondisi baik, sehat, dan banyak hal-hal baru yang mungkin hari ini akan menjadi sebuah bagian di kehidupan kita. Jadi datang dan pergi, nah, ini menjadi satu hal yang menarik ya. Nah, pagi ini kita mencoba kita akan mencoba menghubungi Bu Sri atau dulu ya Mbak Nur ya. Tapi kita break lagi dulu aja dulu untuk mengupdate informasi harga kebutuhan pokok pagi ini dari pasar Harjodasino. Nah, coba kita akan update setelah yang satu ini pendengar. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, akan informasi dan inspirasi.

0: Pagi ini kami telah tersambung dengan Bu Sriyoto dari Pasar Harjo Daksino. Kita akan update informasi pagi ini. Selamat pagi Bu Sriyoto.
1: Selamat pagi Mas.
0: Kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita mau update harga-harga kebutuhan pokok pagi ini Bu. Seperti apa di Pasar Harjo Daksino? Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan Ibu?
1: Ya, ada di cabai ini.
0: Oke, baik. Sudah mulai merangkak naik ya Bu ya?
1: Ya, okay. Kemarin.
0: Baik. Ya. Kita mulai dari cabai apa nih Bu? Silakan Bu Sriyoto.
1: Cabai rawit merah. Cabai rawit merah hari ini 72.73. Kemudian untuk cabai keritingnya juga naik ya, 45.46. Ya. Seperti cabai teropong juga 45.46. Yang turun adalah di bawang putih.
0: Okay.
1: Bawang putih 28. Kalau yang naik adalah bawang merah. Bawang merah ini naik ya, jadi 46. Kemudian minyak curah itu 21 sampai 22.
0: Yeah.
1: Kemudian telur 23 sampai 24. Kemudian beras juga naik sedikit tapi harganya tetap ya. Mulai dari 13,5 sampai 16 ya. Tergantung kualitas dan jenis berasnya ya. Kemudian untuk
0: gula pasir ya,
1: 11. Kemudian untuk gandum masih biasa.
0: Yeah.
1: Sebetulnya naik sejak kemarin ya. Gandum yang curah itu 9.000. Kemudian yang kemasan 12 lebih 2 atau 12,5 gitu. Kemudian untuk apa lagi ya? Dagingan ya.
0: Iya, daging ayam. Oh, daging sapi dulu.
1: Daging sapi 125, 130 itu. Ya.
0: Baik.
1: Mungkin itu Mas.
0: Baik. Ya. Stok aman Bu Sriyoto?
1: Insyaallah aman.
0: Ya. Baik. Baik, Bu Sriyoto terima kasih informasinya dari Pasar Harjo Daksino. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, demikian informasi dari Bu Sriyoto dari Pasar Harjo Daksino Solo. Beberapa komoditas memang terlihat kecenderungannya sudah mulai ada perubahan, termasuk di komoditas cabai ya. Tapi stok masih aman dan kita akan update juga informasi cuaca pagi ini pendengar. Kami update dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini Kamis 21 Mei 2026. Untuk wilayah Surakarta meliputi dari Kota Surakarta, kemudian Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, diperkirakan hari ini hujan ringan. Kemudian untuk Karanganyar dan juga Wonogiri diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, semoga berkenan dan kita menantikan jam 7 pagi untuk bergabung dengan KBRN Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei